Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Moin und moin. I seek a femme.
1: Asyik FM Moin Moin, siaran orang asli. Bersama-sama dengan Hemus Montok sebelah pagi kakak Maisa dan menggunakan dalek Jakon. Ada empat dalek utama orang asli di Asyik FM itu Jakon, Temon, Semai dan juga Temiang. Mewakili 18 suku orang asli yang ada di Semenanjung Malaysia. Bersiaran menerusi frekuensi radio 89.3, 91.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7, 105.1 dan juga menerusi Astro 875 serta RTM Klik ya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan semua. Tak kira demano saja, hemo semua ada sepanjang masa dan ketika. Hari kan 6 hari bulan 9 2026 dan hari Ahad ya. Jumpa lagi kita untuk pagi kan di dalam segmen Kahju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari kelak. Dan dalam part itu jangan lupa pada pukul 9 pagi berita dalam dalek Temia dan pada jam 11 pagi berita dalam dalek Jakon. Siaran selama 16 jam setiap hari ya, daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 malam setiap hari. Sudah semestinya kita semua akan berkongsi bermacam-macam lagu-lagu hiburan dan juga info semasa ya. Terkini akan kita semua kongsi. Dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul 9.45 minit petang pagi kelak pagi Dato' Arwan Mintang, kita akan bersama berlintas langsung bersama orang rakan setugas ada Iskandar Putu ya, sempena dengan Carnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ya, anjuran JAKWA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. Kita akan tengok perkembangan terkini apa terjadi dan pada hari terakhir ya Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan 2026 pada hari ke untuk hari terakhir. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, harapkan semuanya dalam keadaan nak molek-molek baik-baik dan terima kasih kerana menjadikan Asyik FM sebagai penemuan hemat semua. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan yang berat dan untuk kami semua bekerja. Selamat bekerja. Harapkan perancangan kita pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Okay, dan dengan 4 melengahkan masa bersama Roh Nemo semua sudah semestinya ada dalam segmen Gahju Asyik untuk pagi kah 6 hari bulan 9 2026.

Itu bersama dengan Sinar Pen ya, dengan logo tajuk 18 suku kaum. Pastinya banyak lagi perjuangan hidup kita harus kita buat ya. Sama ada untuk diri kita sendiri, keluarga kita, kampung kita dan juga masyarakat kita semua. Jadi sudah semestinya banyak perjuangan harus kita buat ya, selagi kita bernyawa. Kita bersama dengan semua dalam segmen Gahju Asyik sampai ke pukul 12.30 hari kelak. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hajah semua ada dan Haisah menemani semua ya. Untuk sebelah pagi kah. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk kawan-kawan kita. Mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari kah. Semoga ada panjang umur dan juga dimurahkan rezeki. Dan dalam pada itu ada juga di antara semua mungkin menyambut ulang tahun perkahwinan. Dan kita keberapa agaknya pasangan kita enang ya, perhubungan kita semua dan pasangan kita sampai ke akhir hayat kita kalau boleh ya. Okay, dan dalam hari itu untuk kita kongsi bersama pada sebelah pagi keadaan air kita ya, di Semenanjung ribut putih di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Perak, Jerebu dan negeri Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Jaya, negeri Sembilan, Melaka dan tak hujan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sabah ribut petir di beberapa tempat di Tawau serta hujan di beberapa tempat di pedalaman Sabah dan juga Senakan dan Jerebu di pantai barat Sabah, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu untuk kawan-kawan ada di Sarawak ya, Jerebu boleh dikatakan di semua tempat ya. Itu di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sariki, Surian, Sibu dan juga Limbang. Sementara itu untuk petang kelak di Semenanjung ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga negeri Sembilan serta ribut petir di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jerebu di Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka, Sabah hujan di beberapa tempat di Tawau dengan Senakan dan Jerebu untuk pedalaman Sabah, pantai barat Sabah, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk rakan-rakan kita di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Betung, Kapit, Kuching, Miri, Sariki, Sibu, Limbang serta Jerebu di Seri Aman, Bintulu, Mukah, Samarahan dan juga Serian. Dan sementara itu ya untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Kuala Lumpur, pada sebelah pagi kah keadaan area boleh dikatakan berjerebu. Sementara petang kelak ribut petir di beberapa tempat. Sementara itu suhu maksimum di negara kita 35 darjah Celsius dan juga minimum 25 darjah Celsius. Terpaksa semenjak lemjak ikan, walaupun malam kan panas kita terasa ya. Kena banyak pasang kipas dan mungkin juga kena banyak pasang aircon lah. Takut kepada keadaan tubuh nyawa kita, penerimaannya panas ke atau sejuk ya. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM. Dan masih lagi bersama dengan semua pasangan kita berhajar bermula ada dalam segmen Gahju Asyik. Dan Bieber bersama dengan Dimentri, Kekasihku dan dikutip oleh Datuk Syarifah ini selepas itu pula Terbang Lang serta bersama dengan Kamil Alang Habar. Asyik FM menemui Gahju Asyik.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak paling berharga di dalam kehidupan seseorang ialah sewaktu individu tersebut dapat membuat sesuatu hak sampai bila-bila pun dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehariannya. Contoh hak paling mudah, doa kita baca setiap selepas sembahyang mungkin dihafal pada satu masa dan ketika 10 tahun atau 20 tahun dahulu. Detik dan masa ketika itulah masa hak paling bernilai hak dipanggil masa hak cukup berharga. Kalau ada detik umpama itu dapat diulang berkali-kali, mungkin agaknya pada masa ni kita sudah pun menghafal banyak doa, malah mungkin pun sudah pandai berbahasa Arab. Kalau kita betul-betul menelusuri kata-kata Sayyidina Ali alaihissalam, hari Ika lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik dari hari Ika. Dan kita akan menginsafi tentang masa. Apa hak Mas cuba sampaikan ya, kita dah apa hak kita buat sekarang? Kita bung urang hak semalam atau kita bung untuk esok? Memang apa kita buat hari Ika membentuk kita untuk menjadi macam hari Ika. Dan diri kita hak esok berteraskan apa kita ada pada hari Ika. Tetapi hakikat hidup sebenarnya, semalam empat bermakna apa-apa kiranya. Kita hak ada pada hari Ika empat dapat membuat apa-apa. Kegemilangan kita pada masa lalu hanya akan menjadi nostalgia tanpa sesuatu hak boleh kita buat pada hari Ika. Justru itu, untuk mencipta kegemilangan, mulakan sekarang. Mulai dengan langkah pertama dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Masa empat menanti kita dan kita harus bertindak sewajarnya. Detik-detik yang datang perlukan belayan dan pengisian. Ciptaah sejarah hak baharu yang akan menjadi mercu tanda kehebatan dan kegemilangan kita. Kita boleh mencapai al-falah macam hak patut dituntut oleh Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin
2: Asyik FM.

Itu dia ha barah ya, lagu ciptaan Agik Sinarai dan dinyanyikan oleh Kamil Alang ya. Menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi kah di dalam segmen Gaju Asyik. Okay, dan sebanyak 54 itu sekolah rendah dan 9 sekolah menengah di bawah selian Jabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan Tatau sebawah ya di Sarawak di tutup sempat 11 September ke susulan kerana rehat berjerebu denun. Tuan-tuan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dalam kenyataan malam tadi ya memberi tahu keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah tahap cukup 4 sehat ya pada jam 8 malam tadi. Dan penutupan sementara 54 sekolah rendah memabitkan 22,476 pelajar dan 9 sekolah menengah ya memabitkan 17,268 pelajar di bawah selian PPD Bintulu dan Tatau sebawah pada 7 hingga 11 September 2026. Dan dalam pada itu berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIM ya, Jabatan Alam Sekitar JAS Bintulu mencatat bacaan 206 itu cukup 4 sehat. Pastinya JPNS memerintah secara keseluruhannya sebanyak 617 sekolah rendah memabitkan 130,953 pelajar dan 93 sekolah menengah itu 107,350 pelajar di bawah selian 14 PPD yang terjejas oleh keadaan air berjerebu rentas sempadan dan tertutup sementara. Terdapat perkembangan terkini untuk rakan-rakan kita ada di Bintulu dan juga di Tatau sebawah di Sarawak ya. Itu penutupan sekolah rendah dan menengah sampai 11 September ke susuran area Jerebu dan Hon. Okey, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan semua. Kita berbersama dengan Abid Jai dan Lokap bertajuk Berita Kepada Kawan. Lagu yang ada hasilkan pada tahun 1979 dan diikuti lagu nyanyian di Karma Wak Bena. Satu lagu dalam dialek Semai menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi kah dalam segmen Gaju Asyik.

Dia tidak bersama dengan Dikarmai dan lagu bertajuk Wak Bena. Satu lagu dalam dalek semain. Dan setiap lagi pada pukul 9 pagi, berita dalam dalek Temia akan dapat kita dengar yang berjumpa semula selepas sukna Gajah Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Eka terus bersama Nur Ramsah dengan lagu bertajuk Cinta Masih Memara dan diikuti oleh Bidin SJ dengan lagu bertajuk Ingat Alakah. Satu lagu dalam dalek Mamri yang menghiburkan kita semua. Asyik FM, moin-moin sudah semestinya bersama-sama orang-orang semua.

Tempoh operasi sedia amat Puspacom Makanan Utara 24 jam bermula Januari 2027. Langkanan menambah peluang masa menjaja dalam tiap pemeriksaan kenderaan melebih selesa. Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom Mahmud Razak Bahaman dan tiap-tiap inisiatif yang akan laksanakan bergantung hasil sambutan melanjutan tempoh operasi 7 East sehingga seminggu bermula November 2 dan memulai kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC, Nar Kosong dan Stream Lika Sizatop. Nar jaringan menghasilkan penyerang Bosnia Ajdin Mujajik Pinai-Pinai meminat kelima sama 21. Sementara Terengganu FC akan memfaedkan kelebihan beraksi elemen Ria apabila seri topok jaringan menentang Penang FC, Negeri Sembilan FC Well Seri Nar sama menentang Star City FC. Badminton China Master beregu campuran profesional negara berpengaruan Lai Beijing merama perlawanan Seychelles sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak gandingkan Mamaj Hatop. Nanti ungkapan perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dan China Feng Yanzi Wang Dongping perlawanan jadualkan berlangsung Isdo. Dan Gatim Malaysia FM Ganda Sunting oleh Muhammad Khairi Khalid dan Pusat Berita RTM. Malaysia Mendani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ceria daripada saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Diharapkan anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika anda sakit, saya doakan mudah-mudahan akan disembuhkan. Jika anda tak ada duit, insyaAllah saya doakan akan diberikan duit. Sekiranya anda tak ada ilmu, insyaAllah hari ini bertambahlah ilmu-ilmunya. Sekiranya anda sedang bergaduh ataupun berkelahi, mudah-mudahan hari ini anda menemui kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau semalam saya bercerita tentang kanun, hari ini saya nak cerita tentang apakah sifat, contoh-contoh sifat manusia yang kanun tu lah. Ni saya bagi sikit je lah. Okey, semahal mana kereta yang anda beli, bila tiba di lampu merah anda mesti berhenti. Faham tak? Jadi janganlah nak belagak sangat. Dan kalau anda ada kereta mahal sekalipun, semewah mana pun jam yang anda pakai, tempoh masa anda tetap 24 jam sehari. Kita pakai jam harga RM100,000, RM50,000 pun tetap satu hari 24 jam. Kita pakai jam yang harga RM10 pun tetap masa untuk kita 24 jam. Tak lebih sesaat, tak kurang sesaat. Jadi janganlah jadi orang yang kanut. Jadi sama ada anda makan di restoran yang mewah, masakan Itali, ataupun di warung-warung mamak yang hanya terletak di sebelah longkang, akhirnya makanan yang dimakan itu akan diproses dan akan menjadi najis. Makan dekat mamak ke, makan kat restoran hotel-hotel mahal ke, tetap dah sampai masa akan jadi najis juga. Hasilnya adalah sama. Jadi janganlah kita sombong, janganlah kita belagak. Kita tak punya apa-apa, kita hanyalah hamba Allah yang diberikan pinjaman, insyaAllah. Okey, jom kita sama-sama teruskan hari ini dengan ceria, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Itulah kumpulan elegan yang digunakan pada Juk Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu adalah dirakam pada tahun 1982 menghiburkan kita semua. Okey, dan malam tadi mungkin ada di antara semua menunggu pertandingan Miss World 2026 ya. Nah, pastinya wakil Malaysia itu Tan Sia Cheti mengulangi pencapaian negara 28 tahun lepas ya, apabila mendapat tempat ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 hak berlangsung di Nha Trang, Vietnam malam tadi ya. Dan juara milik Johari Mola Dominguez dari Republik Dominika, sementara ada tempat kedua Elizabeth Reyes Element dari Spanyol ya. Dan Tan Sia 26 tahun merangkul gelaran utama itu selepas memerlihat persembahan memukau dan konsisten sepanjang pertandingan dengan hak berlangsung hampir sebulan ya, sekaligus mengenepikan cabaran 110 peserta lain dari seluruh dunia. Okay, dan untuk makluman rakan-rakan ya, pastinya Tan Sia Cheti juga dinobatkan sebagai pemenang Beauty with a Purpose The Miss World 2026 dan mana satu pengiktirafan antarabangsa untuk kerja nyata ya, dalam pendidikan, komuniti dan pembangunan emosi budak-budak. Dan dalam pada itu, hal-hal penuh dia terlibat sekali lah. Itu projek Lestari Laut, itu pembelajaran kesihatan dan kemerahan hidup untuk budak-budak orang asli di Kampung Sungai Dua. Projek Cahaya, itu sekolah dalam sepitai untuk budak-budak orang asli di sepitai Gombak. Dan juga Empowering Minds by 2028 ya. Itu pembangunan emosi, empati dan keyakinan diri untuk generasi masa depan. Itu dia. Tahniah kepada Tan Sia Cheti mendapat tempat ketiga ya dalam Miss World 2026 yang berlangsung di Vietnam. Jadi berbangga dengan rakyat negara kita ya. Satu pencapaian yang cukup besar sebelumnya selepas 28 tahun. Dimana sebelum nikah pernah didapat oleh Lina Tioh ya. Dan kali nikah Tan Sia Cheti pula mendapat tempat ketiga. Kerana menyatakan hak tertinggi ya negara kita. Okay, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemon semua. Dan apa lepasnya kita hibur bersama dengan OTG dan logo bertajuk Apa Kapur Atak dan diikuti oleh Datuk Sri Siti Nurhalisa, satu logo keroncong selepas sekali Bisikkan Hati dan juga bersama dengan Paha Dak Sekeras. Asyik FM Monomoy.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okay, Asyik FM Monomo ya, siaran orang asli bersama-sama orang nama semua untuk sebelah pagi kah, menghampiri ke pukul 9.45 minit pagi ya. Dan kita berlintas langsung bersama dengan rakan setugas ada De Iskandar Putri, Johor Bahru Johor ya, sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia, The Edusity Sport Complex Iskandar Putri, Johor Bahru Johor. Hello, selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Okey, Azizi, macam mana dengan keadaan de nun pada masa ini?
1: Jadi, terima kasih kepada rakan penyampai Haizah yang berada di konti Asia FM berapa lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada pendengar Asia FM, tidak kira di mana saja anda berada. Okey, untuk sebelah pagi ini ya, 6 ya, September 2026 hari Ahad, kami masih lagi berada di Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia di Industri Sports Complex Iskandar Putri Johor ya. Okey, sudah pastinya kita seawal pagi 8 pagi tadi bermula perlawanan ya, iaitu akhir ya, antara Jakuan Negeri Pahang menentang Jakuan Negeri Kelantan Terengganu. Dan keputusannya Jakuan Negeri Pahang 2, Jakuan Kelantan Terengganu 0. Itu sedikit imbasan untuk di sebelah pagi ini. Tapi apa yang ingin kami kongsikan yang menariknya sebentar lagi adalah perasmian ya, penutup dan level sukan orang asli Kaswa Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Okey, dan juga saya tidak bersorangan bersama dengan rakan setugas saya Mizi, juga ada di sebelah saya Mizi. Bagaimana dengan orang kata apa yang anda dapat saksikan sepanjang berlangsungnya karnival sukan ni, orang asli ni Mizi? Ini kali pertama Mizi katanya turut serta di karnival sukan ya. Silakan Mizi.
2: Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan dan salam kasih sayang. Dan salam senaman pagi bersukan. Berkumpul kita pada pagi hari ini. Apa yang kita nampak tadi, kontijen-kontijen semua tadi dah masuk dalam dewan. Jadi apapun aktiviti bola sepak tadi pun dah tamat. Perlawanan di antara pasukan Kelantan Terengganu menentang Pahang. Tapi sayanglah Zizi, Kelantan dah kalah. Saya dah kurang bersemangat.
1: Yalah, betul sebab Mizi orang Kelantan ya, katanya.
2: Tak apa Mizi. Mana-mana pun boleh, kita ubah ke
1: ubah ya.
2: Tempoyak betin.
1: Betin tempoyak. Oi.
2: Tok gajah.
1: Ya, okey, baik. Jadi itu sedikit apapun yang menarik seperti biasa yang kami kongsikan bermula daripada hari semalam ya, berbagai orang kata ya, acara sukan yang dianjurkan oleh pihak ya, Jabatan Kemajuan Orang Asli, seperti yang anda tahu ya, melibatkan hampir 432 atlet dan juga 6 kontijen dan juga 7 acara sukan yang dipertandingkan, antaranya acara sepak takraw, acara menyumpit, acara bola sepak, acara bola jaring, acara batu cerman, acara badminton, dan pada semalam acara ya, bowling yang baru ya dipertandingkan untuk karnival sukan tahun 2026 ya. Okey, dan juga sedikit perkongsian kepada pendengar-pendengar Asia FM ya, anda yang berada mungkin di Johor terutamanya ya, dengarkan kami tidak kisah melalui frekuensi Asia FM ataupun melalui RTM Click ataupun melalui Astro 875. Sekejap lagi ya, kita akan ada untuk penutup ya karnival sukan orang asli Kaswa ya, jadi dihadiri oleh ya Yang Amat Berhormat ya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zaid Hamidi, merangkap ya Menteri KKDW dan juga kehadiran tetamu kehormat kita Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi, iaitu Menteri Besar Johor yang turut bersama-sama di Karnival Sukan Orang Asli Kaswa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ini. Dan juga ya, daripada dapat kita saksikan ya, pelibatan-pelibatan daripada negeri ya, kontijen negeri masing-masing, iaitu Mizi, mereka memberikan komitmen ya, bertanding ya, sukan baik ya, dengan secara sihat kita perhatikan ya. Okey Mizi, apa yang menarik awak rasa sepanjang daripada kita berada di semalam, ada kat momen-momen penting yang awak rasa wow, teruja awak dapat saksikan semalam?
2: Okey Mizi ya, apa yang saya nampak menarik semalam, dia salah satu pertama adalah semangat kesukanan dan semangat perpaduan antara bangsa-bangsa dan kaum kita yang dapat berkumpul pada hari ini. Dia baik juga yang ada diadakan seperti ini, seperti sukan Karnival Orang Asli, dapatnya berkumpul kita bersama-sama. Jadi pelbagai aktiviti yang dilakukan, pelbagai acara, dan kita nampak ada suku kaum lain bergaul, sembang-sembang. Saya pun teruja semalam sebab boleh sakit katakak, pergi sokong sepak takraw Negeri Seri, tapi sayang dah kalah dah.
1: Sayang
2: tak apalah, nombor berapa, nombor 3 pun okey lah. Yang penting ada nombor. Dalam sejarah Kelantan jarang masuk ke peringkat separuh akhir dan final dalam bola sepak. Tapi tahun ni, Alhamdulillah dapat masuk juga.
1: Okey, jadi buat Mizi dia masih lagi beliau berasa sedih dengan sebab dia orang Kelantan kan. Jadi menang kalah itu adat pertandingan seperti biasa. Yang utama adalah kita mengeratkan hubungan sebenarnya antara satu sama lain dan juga terutama sekali kita ada agensi-agensi berbeza yang turut berada di sini, itu sudah pasti. Dan juga ia merapatkan hubungan juga di antara kaki tangan HFM dan juga kaki tangan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Khususnya terima kasih kepada kita ucapkan juga kehadiran iaitu kita perhatikan tadi, iaitu Ketua Pengarah Jakuan Malaysia, Timbalan Ketua Pengarah Jakuan Malaysia, dan juga barisan-barisan pengarah-pengarah negeri yang turut bersama-sama untuk majlis peresmian penutupan Kaswa Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan juga Mizi, kelihatan juga kontijen-kontijen kita dengan maskot-maskot yang cukup menarik maskot daripada negeri-negeri masing-masing turut menghiasi perbarisan kontijen kita di depan tetamu-tetamu VIP kita yang sedang berlangsung sekarang ini. Okey, dan juga untuk yang lain kami akan kongsikan bersama dengan anda keputusan-keputusan final pasukan mana yang menjadi juara keseluruhan. Yang itu yang ingin kami kongsikan itu anggaran pada kami akan kongsikan jika tiada orang kata
2: apa-apa halangan
1: halangan yang melintang. Kita akan bersama dengan anda jam 12.15 tengah hari, kita akan bawakan itu kita langsung terakhir untuk tahun ini bagi Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 dan itu saja saya rasa Mizi. Okey Mizi, kita jumpa lagi Mizi tahun 2027 nanti jika Jakua kata masih lagi membuat satu kita. Mulakan kita juga yang penting yang pasti sebenarnya cukup orang kata orang kata mungkin segi peruntukannya untuk orang kata Karnival Sukan terus sudah pastinya ianya memberi makna terutama sekali buat masyarakat Orang Asli, menunjukkan kebolehan mereka sebenarnya Mizi. Mereka mampu bermain bola, mereka mampu bermain takraw, mereka macam-macam permainan badminton maknanya jika dicongkil bakatnya itu, Orang Asli juga mempunyai kebolehan sebenarnya Mizi
2: abang
1: adik kita, jika anda berbakat jangan sia-siakan bakat anda yang ada,
2: tunjukkan bakat anda.
1: Okey, saya rasa itu saja Mizi. Awak ada lagi?
2: Mungkin setakat ni tak ada apa-apa.
1: Tak ada apa,
2: nanti kita akan kongsikan lagi pada yang seterusnya.
1: Baik-baik, dengan itu saya rasa setakat ini dulu. Kita kembali semula daripada rakan tugas Haiza. Terima kasih daripada kami di Karnival Sukan Orang Asli Kaswah dari Edu City Sport Complex Iskandar, Putri Johor. Dengan itu kita kembali kepada rakan tugas Haiza.
0: Okay, terima kasih untuk Azizi dan juga Misi ada Edu City Sport Complex Iskandar Putri Johor Bahru Johor sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli Kaswah Peringkat Kemang tahun 2026 anjuran Jakua. Asyik FM Monomoy masa lagi menemani semua untuk sebelah pagi kah? Dan kita masa lagi dalam segmen Gahju Asyik. Okay, dan jangan lupa pada pukul 12.15 minit tu hari kelak sekali lagi rakan-rakan kita ada Nunun akan bersama-sama untuk membuat laporan hak terakhir sempena dengan kasuah tahun 2026. Asyik FM Monomoy.
3: Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Aku semua tiap dengar lagu nyanyian daripada Shea Band ya, awak satu lagu dalam dalek temuan. Bilangan pengasuh terata ya dalam komuniti kena terus diperbanyak untuk bantu mak bekerja mendapatkan khidmat penjagaan anak lebih selamat dan juga berkualiti. Di mana kata Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq ya. Adanya pengasuh terlatih memulihkan mak bekerja memberi tumpuan ke kejayaan dan lebih yakin ke keselamatan anak dia semua sepanjang ada di bawah jagaan. Dan katanya program Kasih Madani setakat dekat melatih 1,000 pengasuh yang kena deploy untuk membangunkan ekosistem penjagaan dan perlindungan budak-budak hak lebih menyeluruh. Dan katanya kalau hari ini kita ada 1,000 pengasuh dah pun terlatih, tahun depan kita nak tambah lagi 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 biar semua hak berdiri. Katanya ya puan-puan ataupun mak bapak hak mengasuh anak semua mereka, kita sama-sama dapat bangunkan negara mereka. Itu dia berkenaan dengan 1,000 pengasuh dilatih. Jadi Fadinah nak jumlah itu terus ditambah dari semasa ke semasa. Sesuatu yang penting ya untuk menjaga anak-anak kita, terutamanya bagi kita semua bekerja. Jadi anak-anak bocah itu kita hantar ke penjaga terlatih, jadi kita akan rasa lebih yakin lah. Okey, Aisyah FM Monomai terus bersama-sama dengan Emos Mobil bersama dengan DYL Band dengan hop tajuk Kenangan Bunga Satu Lagu Dalam Dalek Semai dan diikuti oleh Ernie Sakri dan juga Angi dengan lagu hop bertajuk Kisah Penuh Kecewa serta bersama dengan Damak Sayang Selamanya. Aisyah FM Monomai.

Itu dia bersama dengan Damak Sayang Selamanya. Satu lagu lama yang tanya berang kita semua bersama dorong udara Asyik FM Unumoy. Dan kan pasal kita semua tahu ya berkenaan dengan bencana yang terkena di Nepal. Dan dalam pada pasukan penyelamat di Nepal yang berjaya menyelamatkan dua lagi mangsa membabitkan masing-masing seorang bertindak warga Mos dan warga Cina masih lagi hidup selepas terperangkap ya dalam tragedi banjir kilat serta tanah runtuh hak dahsyat pada 26 Ogos lepas. Di mana orang bertindak dalam lingkungan umur 60 tahun itu yang diselamatkan dari satu rumah tertemos di Betrawati di wilayah Bagmati habis padan dengan Tibet. Itu kata tuan wayar polis malam ya. Selepas itu diterbangkan ke Kathmandu untuk dapat rawatan tetapi untuk lagi maklumat seterusnya pasar keadaannya sampaikan. Okay, dan dalam pada itu satu kabar itu Sinwa melaporkan kerajaan Cina dan Nepal memberitahu hak seorang warga Cina berjaya diselamatkan semalam dari satu loji hidroelektrik hak ditimpa gelungsuran lumpur ya dalam tragedi bencana itu. Jadi terkini ya tragedi Nepal warga orang Tinok warga emas antara dua lagi mangsa diselamatkan. Okay, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Emo. Semua kita bebar bersama dengan Dial, Hey Bro, dan dikutip oleh Amira Otman dan juga Irfan Haris, Syah Rasa dan Takdir, dan juga bersama dengan Ali KS Dead Lord. Asyik FM Monomoy, siaran asli Gahju Asyik bersama-sama dengan kita.

Itu ya suara daripada Ali KS ya, dalam lagu bertajuk Jet Lot, satu lagu dalam dalik temia. Akhiran Kementerian Belia dan Sukan, KBS ya, sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara APU untuk memastikan tahap kesihatan atlet negara yang empat terjejas dosa jerebu, terutama menjelang tamasha sukan Asia ada jadual berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada 19 September sampai 4 Oktober. Dan menurut kata menterinya Dr. Muhammad Taufik Jari, ya, pemantauan dibuat dari semasa ke semasa dengan mendapatkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES serta agensi hak berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan atlet sentiasa menjadi keutamaan KBS. KSH FM Unumai yang terus bersama-sama Ruan Himos Mobil bersama dengan TYTS Band dengan lagu bertajuk Balai Tamu dan diikuti oleh Jennifer Rush, lepas tu kak dengan lagu bertajuk The Power of Love. KSH FM Unumai Tajuk Asyik.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu ya bersama dengan Jennifer Rush ya, dan lagu berjudul The Power of Love, penyanyi asal kepada lagu Kasmarno, dan dinyanyikan semula oleh Celine Dion ya. Okay, Asyik FM Monomai terus bersama-sama Ruhin Mosmo, dan siap lagi pada pukul 11 pagi semacam biasa berita dalam dalam cakon akan dapat kita dengar ya. Berjumpa semula selepas tiba gaju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama Ruhin Asyik FM, tak kira di mana saja Mosmo ada, dan teruskan kesedaran semua bersama dengan semua. AKB pada bersama dengan Cina dan logak bertajuk N Bunga Mayat, dan ikuti oleh Ying dan logak bertajuk Selingkuh. Asyik FM, siaran asli.

Sertas Pagi Salam Sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Dua tempat di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap cukup 4 sihat setakat 10 pagi tadi dengan Kuching mencatatkan bacaan IPU 223 dengan Sui Aman 215. Wayat data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 35 tempat di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap 4 bersihat. Sarawak merekodkan bilangan tertinggi dengan 10 tempat di Dulur, Selangor 6, Johor 4, Negeri Sembilan dan Sabah masing-masing 3 serta Pahang dan Melaka masing-masing 2. Kuala Lumpur merekod 2 tempat pada tahap 4 sihat sebenarnya Nara, Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Kementerian Kesihatan memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara untuk mengawal aktiviti penyeludupan ubat. Cara itu diambil melalui kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Boyan, usul itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat pasah dari masuk pasaran tempatan. Jelasnya, kedudukan geografi Sabah dengan Sarawak menjadikan dua negeri itu berdepan ancaman penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus dengan pintu sempadan darat dengan laut untuk bawa masuk ubat terlarang. Usaha mencegah kanser banyak tertumpu ke tabiat merokok dengan gaya hidup. Sebaiknya, kena ngamek kira pelepasan sisa sektor industri asap eksos kenderaan serta pencemaran air. Sultan Perak Sultan Nasrin Shah bertitah, sisa industri dengan pencemaran alam sekitar kena dikawal serius. Ika kerana penedahan berpanjangan ke pencemaran boleh meningkatkan risiko bermacam jenis kanser. Platform Meta kena memperluas ciri keselamatan untuk pengguna Facebook dengan Instagram bawah 18 tahun ke seluruh dunia bangun. Ia termasuk had penggunaan harian dengan sekatan akses pada sebelah malam. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching Boyan, cara itu untuk memastikan orang muda, terutamanya dia semua berumur bawah 16 tahun, hempak menggunakan media sosial secara berlebihan. Tegasnya, ciri keselamatan itu hempak seharusnya terhad ke pengguna di Amerika Syarikat, memandangkan orang muda dan negara lain termasuk Malaysia turut berdepan risiko ketagihan internet. Dia bagaimanapun buat sekatan ke Facebook dengan Instagram saja empat cukup, sedangnya platform lain macam TikTok, YouTube dengan Snapchat empat mengambil cara hak sama. Aset dengan tempat lama asarat dengan nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi penyeramaan balik imej. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Sri Johari Abdul Ghani Boyat, peningkatan itu bagaimanapun kena diseimbang dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dengan tempat itu. Projek pengubah suayan Chinatown 1974 antara contoh terbaik. Inisiatif itu turut disediakan platform untuk integrasikan peranan penggiat seni, pengusaha kulinari serta sektor peruncitan tempatan. Peningkatan bilangan orang betina berumur di negara Ika kena dimanfaat sebagai potensi untuk memperkasa ekonomi Perak menerusi penglibatan desmo dalam pekerjaan keusahawanan dengan aktiviti ekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Boyan, Malaysia dah agak capai status negara tua apabila kira-kira 15% penduduknya berumur 60 tahun ke atas. Wadnya perubahan demografi itu menang orang betina terus diberi ruang untuk meri berdasarkan pengalaman, kemahiran dan keupayaan desmo. Wakil Malaysia Tanusia Chetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lepas hak debenong Lina Tiuh apabila dapat tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Nha Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusia melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas menang segmen Beauty with a Purpose, juara milik Johari Mola Dominguez dari Republik Dominika. Tempat keluar debenong Elizabeth Reynes Alban dari Spanyol. Penganjuran sebarang acara sukan semasa keadaan jerebu kena mematuhi garis panduan hak dan tetap kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Boyan, cara itu untuk memastikan kesihatan dan keselamatan atlet empat terjejas. Wetnya, Kementerian Belia dan Sukan turut berbincang dengan Institut Sukan Negara serta Majlis Sukan Negara untuk memastikan

0: menyatakan kesihatan atlet ada pada tahap molek, terutama menyerang Sukan Asia akan berlangsung 4 lama lagi. Akhir sekali sukan buat julung kalinya Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM memilih Stadium Sungai Besar Sabak Bernam sebagai tempat perlawanan akhir Piala Agung edisi 2026. Perlawanan itu agak menarik kedatangan lebih 7,000 penonton untuk melihat aksi berprestij antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari ACFM. Berita disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani Kesejahteraan dan nikmati. Salam sejahtera.
1: Asyik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Itu yang bersama dalam kumpulan Camar ya, dalam lagu bertajuk Cintamu Tiada Bandingan, membuat kita ke pukul 11.14 pagi. Masih lagi bersama dengan Asyik FM Menemui. Selamat bercuti hujung minggu untuk kawan-kawan kita bercuti, dan dalam hari itu mungkin ada antara semua hak dapur dalam perjalanan nak balik ke rumah masing-masing ya, selepas bercuti hampir seminggu. Malumlah ada cuti sekolah ya, lepas tu ada cuti umum apa semua. Jadi kan masanya untuk kita semua balik ke sarang masing-masing. Jadi selesai-selesai mungkin dapat merindui tempat tidur masing-masing, merindui dapur masing-masing. Jadi selesai-selesai benda-benda ke semua ya, akan kita balik kepada asal pula. Selepas sebelum kita banyak masa ya, dalam beberapa hari ini kita balik ke kampung halaman kita untuk bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga tersayang. Kan masanya pula untuk kita memikirkan kerja dalam bermula hari esok. Hari kan mungkin kita sibuk berdepan pula dengan kendan-kendan hak banyak ada di atas jalan raya ya. Terutamanya bagi kita hak memandu sendiri. Jadi kita harapkan untuk kawan-kawan kita semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan untuk kawan-kawan kita mungkin pengangkutan awam, lega lah sekian ya. Penuh tu penuh, tapi lain lah sekian. Bukan dengan rakan-rakan hak memandu sendiri. Okay, selamat bersekolah semula untuk adik-adik kita mungkin bersekolah semula. Bagi semua mungkin hari ke hari Ahad ada setengah negeri ya memulakan sesi persekolahan pada hari Ahad. Jadi selamat bersekolah balik untuk adik-adik kita, dan untuk adik anak-anak kita mungkin akan memulakan sesi persekolahan esok pula. Jadi selesai-selesai kita kena memikirkan pula macam mana, adakah kain baju dah pun kita sediakan, kasut dah berbasuh ke kadang apabila cuti sekolah ni, kasut sekolah tak berbasuh ya. Esok rusak nak buka sekolah, baru hari ini nak membasuh. Jadi jangan lupa untuk membasuh kasut sekolah kita. Pastikan kasut sekolah dah bersih ya. Okay, dan masih bersama orang yang semua dalam segmen Kaju Asyik. Dan ikan dia cerita daripada negara jiran kita, daripada Indonesia. Demana dan dentuman misteri ya, mengekalkan Bandung Raya, Banten dan juga Lampung di Bandung. Awal pagi semalam yang akhirnya dikaitkan dengan letusan Gunung Anak Krakatau. Krakatau di Selat Sunda berlangsung selama beberapa jam, itu lapor Akhbar Nun ya. Di mana gunung berapi itu meletus balik secara berterusan bermula jam 11.07 malam semalam dan barutan sampai 4.40 pagi dipercayai menyebabkan bunyi dentuman serta gegaran dirasai penduduk di beberapa tempat itu. Dan kata Ketua Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Lana Surya memberitahu ya, tempoh letusan itu bertepatan dengan laporan penduduk pasal bunyi dentuman dan getaran termasuk di Bandung Raya hak tak kira-kira 700 km dari gunung berapi itu. Jadi letusan berterusan ya selama beberapa jam dan setiap kejadian pancutan lava ada hal biasa. Jadi bunyi dentuman dan juga getaran hak derasi penduduk dipercayai kuat berkaitan dengan aktiviti letusan ya Gunung Anak Krakatau pada masa sama. Jadi dentuman misteri di Bandung berpunca daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Harapkan malam-malam ya untuk penduduk-penduduk dan nehun, walaupun ianya negara jiran kita harapkan semuanya dalam keadaan hak sihat sejahtera lah. Semua alam semula jadi ya, itu semula aktiviti hak sememangnya akan kita hadapi dari semasa ke semasa. Baik, kita sebibur bersama dengan KASSP Band dengan lagu bertajuk Rindu Aku Rindu, dan diketuk oleh Shaken Steven Because I Love You, dan juga bersama dengan JGP Band Kateh dan yang Asyik FM, main-main kaju Asyik.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

balik Asmai. Asyik FM mana main masalah mana-mana semua. Lagi dan untuk pengguna-pengguna lupa raya untuk sebelah pagi kan ya. Di mana pengguna-pengguna lupa raya plus pengaktifan Smartland di kilometer 260.0 sampai kilometer 263.3 arah utara. Dari Pedesan Utara ke Seremban ya, dan dorong kecemasan boleh dilalui kendaraan dengan gunakan Smartland. Jadi untuk rakan-rakan kita ada dan ambil perhatian dengan hal ini. Baik, dan seterusnya pengaktifan Smartland juga ada kilometer 244.0 sampai kilometer 248.5 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang, dan lorong kecemasan boleh dilalui. Begitu juga untuk rakan-rakan yang ada Lebuh Raya Plus juga ya, pengaktifan Smartland di kilometer 230.0 dan hingga kilometer 235.5 arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi, lorong kecemasan juga boleh dilalui dan kerandingan boleh guna Smartland dan Hon. Rakan-rakan semua pastinya banyak ya laluan pengaktifan Smartland untuk sebelah pagi kan. Dan juga pengaktifan Smartland di kilometer 279.8 sampai kilometer 286.7 arah selatan dari Ipoh Utara ke Simpang Polai, lorong kecemasan boleh dilalui juga dan kerandingan boleh gunakan laluan Smartland. Jadi nasihat keselamatan yang untuk rakan-rakan kita ada atas jalan raya, terutamanya pengguna-pengguna Lebuh Raya Plus. Lepasnya lampu hijau berkelip-kelip itu Smartland diaktifkan dan beri isyarat sebelum kita menukar lorong. Pandu pada kelajuan yang dicadangkan itu sekitar 60 km per jam, dan sentiasa ambil berat ataupun peka serta ambil perhatian ya ke persekitaran dan juga kekalkan jarak selamat, dan gunakan Smartland hanya apabila diaktifkan. Jadi kalau kita lihat ya the papan panah lampu hijau berkelip-kelip itu tandanya Smartland diaktifkan. Okay, Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Emo semua, dan kita bibur bersama dengan GB Band dengan logo bertajuk Andai Aku Pergi. Aisyah FM menemui siaran orang asli bersama-sama dengan Emo semua untuk sebelah pagi kah.

0: Itu yang bersama dengan Gugu Ranggi ya, dengan baju panas satu lagu dalam dialek Jakon Johor menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi kah. Okey, dan sekali lagi kita berita langsung bersama dengan rakan setugas sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli ke sebuah peringkat kemasan tahun 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia JAKOA ya, The Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Bahru Johor. Dan kita bersama-sama dengan rakan setugas kita Danon akan berkongsi dengan kita semua. Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi sekali lagi DJ Haizah.
0: Okey, teruskan dengan laporan Azizi untuk sebelah pagi ke hak terakhir ya.
1: Yang terakhir untuk ayah kita punya hari laporan Karnival Sukan Orang Asli Kasua Pekan Pesan tahun 2026. Baik, dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai Haizah yang berada di kaunti. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar HFM. Dan sudah pastinya buat masyarakat orang kita lah ya, yang orang kata daripada hari semalam mungkin mendengar yang melalui radio ya, melalui RTM klik mungkin ya, mendengar tentang orang kata yang kita kongsikan ya, pemenang-pemenang yang menjadi juara ya di Karnival Sukan Orang Asli Kasua Afrika Kebangsaan tahun 2026. Jadi noktahnya sudah pun sampai ya untuk kita lintas langsung terakhir hari kah 6 September ya 2026. Jadi sudah pun keputusan-keputusannya pun sudah pun ada ya di tangan kita yang nak kongsikan ya di antara juara-juara ya yang berjaya di antara satunya iaitu ya pertandingan Batu Seremban juara dimenangi oleh kontijen ya negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan. Dan kita saksikan yang seterusnya ya, iaitu bagi sukan bowling ya, dimenangi juaranya oleh kontijen negeri Sembilan dan Melaka. Dan seterusnya kita perhatikan bagi menyumpit juaranya kontijen negeri Kelantan dan Terengganu. Seterusnya bagi badminton juara kontijen negeri Sembilan dan Melaka. Seterusnya bola jaring juara kontijen negeri Perak dan Kedah. Dan bagi permainan sepak takraw juara kontijen negeri Pahang. Dan juga seterusnya bola sepak juara kontijen negeri Pahang. Itu dia. Dan bagi untuk juara keseluruhan Karnival ya. Yang sepenuhnya ya keseluruhannya bagi Karnival ya Sukan Orang Asli Mukaswaika dimenangi oleh kontijen negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Itu dia, tahniah kita ucapkan kepada ya iaitu juara keseluruhan iaitu kontijen negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Dan seterusnya bagi Karnival Sukan Orang Asli Kasuaika, seterusnya tuan rumah seterusnya nanti kalau 2026 berada di Johor, untuk 2027 KSOA ataupun Kasuaika akan berada di JAKOA ya negeri Sembilan dan Melaka utara rumahnya pada tahun 2027 nanti ya. Terima kasih kita ucapkan kepada ya Yang Berhormat ya Datuk Seri ya Zahid Hamidi di mana ya timbalan Perdana Menteri kita. Dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri On Hafiz Ghazi ya yang turut hadir ya bagi peresmian penutup ya Kaswa peringkat kebangsaan tahun 2026. Tapi apa yang boleh apa yang diucapkan ya oleh Datuk Seri Zaid tadi ya, peruntukan-peruntukan yang diberikan ya, salah satunya nanti ya di Pahang ya bakal akan ada ya sukan sekolah ya untuk orang asli ya, dibuat di Pahang tetapi dia akan mengumpulkan ya orang-orang kita, adik-adik kita yang berbakat dalam bidang sukan ya di suatu tempat ya. Itu salah satu yang cukup amat bermakna ya. Dan juga ya kita dengarkan juga pertukan ya ikasih ya bakal ditingkatkan ya, ya untuk orang asli di negeri Johor Ika ya. Dan untuk itu ya diumumkan oleh Yang Berhormat ya Datuk Seri On Hafiz Ghazi ya, Menteri Besar Johor. Dan juga kita perhatikan ya pelantikannya iaitu Cik Marina ya sebagai pegawai khas ya untuk masyarakat orang asli ya di negeri Johor ya. Untuk pengatuan rodong pendengar kita yang mungkin tak tahu sebab banyak ya kampung orang kita di Johor. Untuk keseluruhannya kampung orang kita di Johor ada 60 kampung ya orang asli yang berada di negeri Johor ya, yang ada di suku Kuala, suku Seletar ya, suku Kanang dan juga kawan kita ya suku Jakon. Ya, yang ada sikit juga di daerah daerah Sukamat ya, kawan kita dalam dialek Temuan juga ada ya. Itu dia yang dapat mengkongsikan. Tapi apapun keseluruhannya kita perhatikan cukup-cukup bermakna karnival sukan orang asli Ika ya, dan mengumpulkan daripada ya hampir ya negeri-negeri ya yang ada masyarakat kita di Semenanjung. Dan sudah pastinya menang itu mengembirakan, yang kalah itu jangan berduka, cuba lagi bagi tahun 2026 nanti. Dan Momo juga daripada Asyik FM ya, sebenarnya okay, mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli yang sudi menyebut ya kita Asyik FM sebagai, boleh kita anggap sebagai media rasmi ya sebenarnya untuk ya segala perkongsian ya mengenai program ya Kaswa Ika. Dan kita berharap ya ianya akan berterusan lagi untuk tahun-tahun akan datang. Apapun ya, kita dengarkan dengan aktiviti ya pertandingan sukan, dengar tentang pertukan yang amat memberi makna kepada masyarakat orang kita. Dan seterusnya kita akan berjumpa nanti di ya Negeri Sembilan Melaka pula. Di mana itu kita tak tahu lagi, tapi bakal kita tahu nanti pada tahun 2027 nanti. Jadi untuk daripada Momo ya, terima kasih kita ucapkan juga kepada pihak OBI yang dikeli oleh ya Cik Faris ya. Kalau tak ada Cik Faris kita mungkin suaranya kurang sedap ya. Kalau ada Cik Faris suaranya sedap. Terima kasih kepada OBI. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada tuan penerbit kita, tuan penerbit ya, puan penerbit ya, Puan Haslinda ya, dan juga rakan setugas ya DJ Mizi yang selama 2 hari ini cukup-cukup kita ya bekerja sebetul-betulnya ya. Kelas semalam berakhir pada jam 11 ya, hampir 11 lebih ya malam semalam. Jadi saya merasa itu saja perkongsian yang dapat dikongsikan untuk Karnival ya Sukan Orang Asli Kaswa peringkat besar tahun 2026. Dan itu kita kembali semula kepada rakan sukan saya Zahabat dari Kaunti. Jadi salam sejahtera, salam Malaysia Madani ya, salam bangsa Johor. Jangan lupa kawan kita di Johor kan, dengarkan Asyik FM mana-mana lain daripada yang lain. Kita kembali kepada rakan setugas Haizah yang berada di Kaunti Asyik FM.
0: Terima kasih untuk rakan setugas itu Aziz Ismail ya, memberi laporan terakhir pada sebelah pagi kan, sebenarnya dengan Karnival Sukan Orang Asli Kaswa peringkat kemasan tahun 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia JAKWA, The Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor ya. Dan tahun depan sudah Malaysia tuan rumah Negeri Sembilan Melaka ya, akan bersama-sama dengan Hemos Semua pula pada tahun 2027. Kita dapat nampaknya tugas Kamaisa dapat menghampiri ke penghujungnya untuk sebelah pagi ke. Dan terima kasih untuk semua rakan-rakan pengurus sentiasa bersama dengan semua, tak kira ada mana saja semua ada. Dan selepas rakan-rakan tugas dalam dialek Semai akan bersama-sama dengan Hemos Semua melengkapkan empat adat utama, ada Asyik FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiak, mewakili 18 suku kaum orang asli ada di Semenanjung Malaysia. Dan akan tinggalkan Hemos dengan tiga lagu untuk sebelah pagi ke bersama dengan Adam Ahmad, Bersamamu, dan diikuti oleh Gigi ESB Yang Kusayang, dan juga bersama dengan John Denver, Take Me Home Country Road. Asyik FM Munumoy dan Kamaisa Mundur Diri. Jumpa lagi, salam sayang dan selamat beristirahat. Beristirahat semuanya, bye-bye.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, guna nak deh viral ku media sosial tentang kempen supaya hi beli barang-barang cak nak dah halal. Sebenarnya saudara, Islam ke anjur supaya hi beli barang halal adeh sejak mana hentem lagi. Disebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ke bersabda imaksud jab saya de kisu ju benda-benda de haram sesungguhnya akan dipermut no neraka Allah. Oleh aja saudara, sebelum hi beli barang cakna, mesti hi pastikan barang aja halal.

Ya, Chef M, mana-mana yang lain daripada yang lain. Tepat pukul 12 minit dajis, 12.10 minit dajis masih lagi dalam ruangan siaran radio Chef M, mana-mana yang lain daripada yang lain. Kali ada tugasan yang kedua, konten kedua bersama Ruhi DJ Reza yang pastinya untuk nenek segmen yang cukup-cukup menarik untuk dajis adih yaji asyiknya lagu hit, di mana ia akan putarkan lagu-lagu permintaan-permintaan juga kawatik. Yang pentingnya lagu-lagu ji dan lagu satu patut ciptaan mahir lah ya. Ha-ha. Dan juga macam-macam lagi program ataupun aktiviti untuk hit hari deh. Jadi terus ke layan Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain. Jadi maupun selamat berhujung minggu untuk kekawatik yang mungkin sekarang ada dalam perjalanan pulang ke kampung, jenuh kampung dan sebagainya kan. Namun juga mungkin sekarang ada sedang ramai bersantai lah kepada kerja. Selamat bersantai lah ya. Dan juga ada jisri mungkin boleh kongsi juga, memberi perkongsian yang menarik untuk hi baca bersama, untuk hi penani hi bersama. Mungkin ada jisri mai menu untuk cenak jadi dajis ada. Boleh kongsi juga mungkin hari ini mungkin pita ame-ame amuk-amuk kan. Mungkin hari ini adalah hari untuk naik masak. Mungkin special get lah ya. Berkenaan dengan cuti kan selama dia. Contoh selalunya mungkin ayam goreng talih kan. Mungkin ikan kak goreng talih. Mungkin hari ini lain get imenu. Mungkin menu dia imenu special. Mentang-mentang lah cuti kan. Mentang-mentang lah ngeromai suami tersayang. Ke cuti pada ke kan. Boleh masak sedap-sedap gek. Kekenaan dia cuti dan sebagainya. Jadi boleh kongsi juga main menu hari deh. Mungkin boleh kongsi juga resepi pun boleh, tak ada masalah. Mungkin yalah hehe upani juga kan. Resepi dan sebagainya mungkin setengah tempat dia kadang lain-lain ni icana je kan. Lain-lain cara masakan, resepi dan sebagainya. Jadi boleh kongsikan ku WhatsApp HFM 03315100 ya. Apa je boleh kongsi mah tadi perkembangan untuk hari deh kita punya program dan juga mungkin huperdoh kerja arwah kan boleh kongsi jugalah ya. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, joy lain lagu Junyanyan Sinar Band 18 Suku Kaum Asyik FM. Moi-moi.

Ya, Chef Edmund Lumoy lain daripada yang lain. Pada ini kita getik lagu Junyanyan Dial, Hey Bro. Dia lagu lagu Manah juga yang menjadi fenomena juga Manah je. Jadi ajri-ajri lagu yang paling terlebih menghiburkan dia untuk Dajis Adik. Jadi nungkis semua boleh kiri permintaan lagu melalui talian WhatsApp IC 03 3151600, dan dia akan bacakan. Yang pentingnya kiri permintaan lagu Aji. Lagu berasal lagu masyarakat Bahir sendiri lah ya. Lagu tak kisahlah, lagu berbahasa Gop ataupun Ma, tapi yang pentingnya ciptaan adalah 100% juga masyarakat Mahir sendiri. Tak kisahlah dialek temuan ke Jakun ke Semai ke Temia ke, tak kisah. Yang pentingnya lagu Mahir lah ya. Haha. Ya. Tapi orang pun nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan JIS untuk hari Adik 6/9/2026 menghineng cuaca belah dui. Berpes akan berlaku kepada tempat di Haji Kukusan Pedalaman, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat di Haji Kuala Lumpur. Dan Jerebu akan berlaku, masih lagi berlaku ke Johor, Putrajaya, Rum, Melaka. Dan menghineng ke Sabah, Manik akan berlaku kepada tempat di Haji Kutawau, Sandakan. Dan juga Jerebu akan berlaku ke pedalaman Pantai Barat, Kudat, Rulabuan. Menghineng ke Sarawak pula berpes masih lagi berlaku kepada tempat di Haji Kubetong, Kapit, Kuching, Miri, Sarikis, Sibu, Limbang dan Jerebu. Masih lagi berlaku ke Seri Aman, Bintulu, Mukah, Semarhan, Serian. Jadi Jerebu masih lagi menghineng, kebanyakan tempat masih lagi kena Jerebu. Masih lagi dalam keadaan yang kurang bor. Menghineng yang paling terjejas sekali adalah Kuching lah ya. Kurs Sarawak menghineng mencatatkan bacaan IPU 209 sangat tidak sihat gaji juga. Kurs Seri Aman 219 dan kekila tempat juga menghineng sama juga Menaca je ni 196, Kubin Tulu dan juga menghineng Kurs Sibu 179 dan juga menghicim nu Sabah menghineng setakat Adih Kota Kinabalu mencatatkan bacaan IPU 159. Berkenaan Ru Sabah, Ru Sarawak menghineng ku Semenanjung Malaysia pula. Kebanyakan tempat pun lebih-lebih lagi menghineng ku kawasan ataupun Irah, Lembah Kelang Adih. Kebanyakannya tempat mencatatkan IPU tak sihat, menghineng ku Gombak 164, gaji juga ku Kuala Lumpur 193, dan juga menghineng ku Kelang 155 dan juga 180, dan juga ku Kuala Selangor 156, dan juga beberapa lagi tempat yang menghineng Seremban 165 dan Joy lagi tempat yang mencatatkan bacaan IPU 100 ke atas lah ya. Jadi nungkir semua sentiasa lah berhati-hati, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa lah lock pelitup muka kan, pelitup ni saja, belum-belum terlikit kira ataupun belum terlikit kihul. Untuk korang ini jagalah kesihatan ni sendirilah ya. Jadi memang korang ini permintaan lagu untuk hari ini. Jadi yang akan bacakan permintaan lagu juga kawan dek yang pai terlekit ui permintaan nek-nek ya Eji Bordajis DJ N. Lundi Cucuduk Lubi Kampung Gajah Perak. Semain lagu Rupanya Dia Okey, penyanyi kumpulan S2ND. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih juga Lundi Cucuduk Lubi. Harapnya sehat lah ya, dan sentiasa setia mendengar CFM Moin Moi. Terasa jimau permintaan Juli Walid Ju Gomba ingin minta lagu Seniroy Suratan Takdir, dan tak lupa DJ bertugas DJ Balik Nanti Hati-hati di Jalan Raya. Baik Li Walid, terima kasih atas permintaan lagunya. Kita akan putarkan sebentar lagi ya. Jadi terus lain CFM Moin Moi, lain daripada yang lain. Asyiknya lagu hit.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Tanggal 31 bulan 8.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, Chef Emma Numoy, lain daripada yang lain. Pada nak kita ke lagu Ju nyanyian Seni Roy, Suratan Takdir. Permintaan jurakan ni, ya. Ju Li Walid katanya kita ke lagu Ju nyanyian Seni Roy, Suratan Takdir lah, ya. Jadi ku ketika ada yang kongsikan juga memberi perkongsian berkenaan dengan Lebuh Raya Plus menghineng melalui aplikasi X Plus Line pengaktifan Plus Smart Lane. Ku kilometer 260.0 loilah ke kilometer 263.1 arah utara Jupo Dixon Utara Nusa Rembang. Jadi dorong kecemasan je boleh berlalu dan kenderaan ringan binasihatkan gunalah Smart Lane aja dan juga pandulah berhati-hati dan juga memberi lagi nasihat-nasihat keselamatan The Biog ya. Plus Line menghineng beri isyarat sebelum menukar lorong dan juga pandu pada kelajuan lebih sarankan sekitar 60 km sejam. Dan juga mohon juga pengaktifan Smart Lane ke kilometer 244.0 loilah ke kilometer 248.5 arah utara Jupada Selingi Nusa Nawang. Jadi lorong kecemasannya boleh berlalu dan juga kenderaan ringan boleh menggunakan Smart Lane aji secara berhemah lah, ya. Jadi mampu selamat najis, buat najis nungkit semua yang mungkin pai atalih katih ruangan Nasyid FM Mainumai untuk ketika adih. Jadi mungkin kek sekarang memandu, sekarang adih selamat memandu yang mengucapkan gunakanlah nong dia betul dan juga sentiasalah mengamalkan sikap bertolerasi, sikap tolak ansur, bila hian kereta haji, bersabar selalu. Yalah kadang-kadang ramai haji hian kereta haji bukan seperti yang diingini kan. Mungkin yalah macam-macam perangai menhi masuk nong adih memang memang kadang-kadang maji behind gate dan sebagainya. Jadi kena bersabar. Kalau memang tadi yalah kena sentiasa juga peka dengan keadaan seliling. Bukan mai risau berlaku perkara-perkara yang tak diingini lah, ya. Ngeromaji malang tak berbau, malang tak berngoi. Kadang-kadang tiba-tiba boleh jadi walaupun dah ngeromaji dah iok tumpuan 100%. Tapi harau wui. Ya, dan ngeromaji kena sentiasa lah. Ngeromaji sentiasa berhati-hati. Dan juga pastikan kenderaan hit sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Dan juga hit sendiri aja pun. Aku fikir pasal kereta tadi, pasal kenderaan tadi, pasal diri hit sendiri juga. Kalau kira rasa mengantuk, berhenti rehat no, rehat dan rawat dia joy. Ku memata-mata highway je. Kalau kira bukan kira menggunakan nong highway, boleh juga kira berhenti rehat ke blok-blok kedai ku tepi nong lah, ya. Untuk yalah ngeromai kuat tenaga, kuat nafas balik. Yalah kadang-kadang mohon kekawadik yang end kereta chip kenderaan ni lebih daripada 3-4 jam. Jadi memerlukan tenaga yang joy lah, ya. Baik, jadi Joy sambung baca permintaan Jul Kekawatik mengisi lagu Salam DJ, saya baju kuning temerloh lagu Ikhlas Dariku Agik Seni Roy. Okay, thank you daripada baju kuning temerloh. Baju kuning, ya. Saya hari ini berbaju hitam. Jadi, ya, terima kasih baju kuning atas permintaan lagunya. Semoga baju kuning terhibur. Dan seterusnya memang lagu Jus Permintaan Fairuz Jus Segamat. Aku ketika lagu Jus Nyanyian Leni di lagu upaya dia Ku Sendiri, ya. Terus saya Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain. Gini 21 Dajis yang akan kelaluan sebentar untuk berita Katedral Lake Semai. Jadi terus saya Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Berani. Gas semak ada di Perloi, yang Reza Azini Jemi. Gas seterusnya. Lebih 600 kenun Mahi Ehwat melanjutkan pengajian ke Universiti Rung College ke seluruh negara mencerminkan peningkatan penyertaan masyarakat Mahi ke tahap pendidikan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Suri, pencapaian Aji membuktikan pendidikan menjadi instrumen penting ke tahap meningkatkan mobiliti sosial masyarakat Aji. Ilir percaya masyarakat Mahi mempunyai keupayaan untuk terus maju sekiranya biar peluang serta sokongan pendidikan sewajarnya. Usaha memperkasakan pendidikan turut diperluas untuk bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET juga penyediaan institusi khusus untuk masyarakat Aji. MAHA 2026 kilakar sejarah apabila sebagai entoi sasaran ditetapkan berjaya dicapai

Ialah ke 10 mengon adik. Ilik kesoreng gaji ke Majlis Penuntut Maha 2026 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Taman Expo Pertanian Malaysia MAEM ke Serendang hari adik. Perkembangan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart MAS-01 No Nepal Wan masuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan rumah bencana. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA kata kaitan kemaklumkan penyelarasan bersama kedutaan untui Malaysia ke Nepal dan RU Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan bakal menentukan aturan penugasan pasukan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian misi akan biui antara NADMA RU Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota pasukan RU Pegawai Smart berada katih keadaan baik, RU tidak sebarang isu dilaporkan. Setelah tiba ke Kamandu tengah hari idui, telah berlepas jumpekalan udara TUDM Subang, RU membawa peralatan mencari RU menyelamat penyeh 12.4 tan. Perkembangan semasa bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 12 dajis adik dan kawasan Kusrawak mencatatkan bacaan IPU ku tahap amat tak sihat ya Haji Seri Aman RU tahap 219 RU Kuching 209. Berdasarkan kemas kini data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 35 kawasan ku 8 negeri runik wilayah persekutuan merekodkan IPU pada tahap tak sihat. RU Sarawak mencatatkan jumlah tertinggi dengan 10 kawasan Bijoy, Ia Selangor, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Terus Sabah serta Melaka. Senokong berterusan ibu bapa dan keluarga penting katih membantu pelajar juga golongan asnaf meningkatkan keyakinan diri dan prestasi akademik menjalan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Dr. Dr. Kamarudin Hussein Kisureh, persediaan menghadapi SPM bukan hanya bergantung nu keupayaan pelajar menguasai pelajaran, sebaliknya terus dipengaruhi ia sokongan keluarga merupakan persekitaran pendidikan de positif. Ku Pahang nana kertas sedatan dibuka telas penularan rakaman video memaparkan kekasaran Nur Syed Kerdol berusia 6 tahun ke sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska Kumentakap. Ketua Polis Daerah Temerloh Asisten Komisioner Muhammad Nasyim Bahrun kisahkan pengi pihak kikesan nana antaran ke media sosial berkaitan kejadian ajis idui. Amir Mangsa 29 tahun turut kiwi laporan polis mendakwa ikenun diterima layanan kasar junumum pengasuh ku Taska Aji. Setelah lanjut sedang biui. Ijengoi RM200,000 diputukkan bagi melaksanakan usaha pemeliharaan RU menjaga habitat orang hutan. Demikian Joy Menteri Peladangan RU Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Usaha DBOI melalui Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia Aji penting kata meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai memelihara habitat haiwan Aji. Komitmen industri sawit Aji diterjemahkan no tindakan dan nyata ke lapangan. Antaranya menyediakan jabatan orang hutan bagi menghubungkan habitat terpisah dan nak buat rondaan untuk membantu ranger menjalankan pemantauan RU penguatkuasaan. Sukan Oman Athletic Grand Prix 2026 kuartet 4 dan kali 100 meter wanita negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih pingat emas katih kejohanan Aji dan berlangsung ke Muscat, Oman. Kuartet debi barisi ya Azri Nabila, Izzatul Musfirah, Nurul Wardatul Huwaidah, Ru Nur Aisyah Rofina Haji mencatat masa 46.07 saat kata saingan World Athletic Continental Tour Bronze Label Haji. Kuih terpaksa berpuas hati Rupingat Perak telah mencatat 49.81 saat manakala Sarjah meraih gangsa Ru catatan masa 51.19 saat. Sekian Gasama Juk Asia FM, Bita Bersunting Ya Ain Terbina On, Jumpa Pusat Berita RTM, Malaysia Berani, Kesejahteraan Dinikmati, Salam Sejahtera.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, Chef and Menu Moy, lain daripada lain. Aku terpedaya. Eh, wah, jenayah asing barang apa yang telah mengikuti untuk Dajis Adil je. Ha, jadi, kau ada semua Terian Singa, warisan yang perlu terus dipelihara. Ajin dan berkenaan cerita yang berlaku ku Jestown, ku Pulau Pinang, menghina seni Terian Singa perlu terus dipelihara sebagai warisan budaya masyarakat Cina. Meskipun berdepan arus modernisasi, perubahan cita rasa generasi Pai, ajilah timbalan pengerusi Terorisme Malaysia Datuk Yoh Son Hin. Jadi usaha berterusan memastikan tarian singa kekal relevan katih kalangan generasi Pai dan terdedah pengaruh budaya barat. Jadi tarian singa mengandungi nilai murni seperti ketekunan, ketahanan, ruh disiplin dan wajar diwariskan generasi akan datang lah ya. Jadi persembahan seluruh negara mempamerkan kemahiran, ketekasan, keunikan seni tradisional, memetabatkan budaya melalui acara seperti The Lion's Origin Penang. Adik yang berkenan dengan tarian singa. Jadi iyalah, Ngeram Haji kena sentiasa kekalkan tradisi. Tadi masyarakat sekalipun, tak kisahlah Cina ke Melayu ke India ke ataupun masyarakat Mahir sendiri, kena sentiasa kekalkan tradisi, kekalkan ma demak ui mambi mengirak-mengirak mana. Sebagai contoh, kalau Mahir semestinya contohnya asyik wang kan, genabak, benda-benda haji kena sentiasa kekalkan sebagai yalah, walaupun hiris dalam Ngeram Haji cerita ataupun dunia dia memang betul-betul penuh dengan digital, penuh dengan teknologi, tapi semestinya tak boleh hisip dengan perkara ataupun benda-benda yang melibatkan tradisi masyarakat Mahir sendirilah ya. Jadi terus lain HFM Menumoy, tak sadar kita tengok lagu Jo Nyanyan Redstone, Benyah Aku. HFM Menumoy.

Ya, Chef Menomoy lain daripada yang lain. Lagu Junyanyan Pink Leha Pai Telemin Kode untuk Dajis Adih Laya. Ha, jadi sedar tak sedar, pejam celik punya segmen aksinya lagu hit pun dah sampai ke hujung. Jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun peminta lagu, dah berkongsi cerita, berkongsi kisah-kisah tersendiri. Dan juga ialah Ngromaji Dajis Adih. Semestinya hihon bersatu santai lah yuk untuk kekawan-kekawan di ialah jenis minggu gade adalah masa untuk hi meluangkan masa bersama Rupringa hi dan juga kekawan hi ataupun saudara-saudara hi yang lain lah yuk. Jadi hi kira doy akan melangkah masuk dalam segmen yang cukup menarik, iaitu segmen Gradung Gradeng. Di mana segmen dia adalah segmen rancangan package untuk hi kenal lebih mendalam lagi tentang artis-artis masyarakat Mahir sendirilah. Ya, jadi terus lain dari Chef Menomoy, lain dari yang pada yang lain. Jadi tinggalkan kek semua dengan anak lagu Junyanyan Deritas Jis Aji Emburu. Jukatih Dalek Sumai, Chef Menomoy.

0: Selat Nyap. Ini antara bahasa-bahasa orang kita temuan berbeza-beza ikut kawasan lah ya. Ini kawasan Pucuk. Kita nak ada apa ni, 4 buah lagu yang nak kita kelingaikan daripada Astra Band. Ha, ni mungkin ada rakan-rakan kita dah dengar dah. Bukan 4 buah lagu, 5 buah lagu sebenarnya. Itulah kita enggan membuang masa sebab 5 buah lagu ni, oh kalau kita layan satu-satu segmen kita selama setengah jam ni memang akan penuh dengan lagu-lagu apa ni daripada Astra Band ni lah. Ini antara salah satunya. Kita nak dengar lagu daripada bahasa temuan ya. Tapi kali ni Astra Band ni dah banyak juga hantar demo dan lagu pada Asia FM dan kita dah pun perkenalkan dalam segmen Gerandung Gerandeng. Cuma pada kali ini muziknya lebih baik, lebih mantap dan lebih terkehadapan lah. Khabar waktu kreativiti meningkat dan khabar waktu mungkin fasiliti rakaman ni pun dah dibaik pulih, diperbaharui gunakan peralatan yang lebih baru, perisian yang lebih baik. Ya. Kita akan dengarkan 2 buah lagu dulu ya dalam dialek temuan asal usul kita. Dan juga Tonoi. Aha, mungkin ada yang dah tahu lagu Tonoi ni. Tonoi ni bermaksud macam taksub ataupun terlampau asyik dengan sesuatu-satu benda ya. Contohnya sesuai dengan telefon. Nah, contohnya Tonoi benar telefon. Maknanya dia tenyih ataupun dia main aja telefon tu. Maknanya terlalu taksub dengan telefon. Sesuai juga untuk nasihat. Lagu ni ada berusaha nasihat. Tapi dengarkan lagu ini yang berjudul Asal Usul Kita. Dalam dialek temuan juga. Dua lagu ni ya, asal usul kita dan juga Tono yang nak kita kelingai selepas ini adalah 100% hasil ciptaan Aroy. Dan jom kita dengarkan macam mana keadaan dan macam mana sound music daripada Astra Band. Jom kita perkenalkan segmen Gerandung Gerandeng minggu ni bersama dengan Astra Band Asyik FM Gerandung Gerandeng.
1: Gerandung Gerandeng. Gerandung Gerandeng. Yeah.

0: Nongkrong nih, rancangan
1: Radung Grade. Ya, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami Nasi FM Moi Numoi 11.40 minit pagi. Salina Musa, selamat pagi yang menonton live juga dekat TikTok. Rakan-rakan kita yang ada mengikuti media sosial kami dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kami. Pada yang belum ikuti media sosial, ikutilah media sosial Nasi FM sebab kita memang nala kongsi apa saja aktiviti Nasi FM dekat media sosial. Okey, baik. Hujung minggu, minggu ni, kali ini, episod kali ini bersama dengan Astra Band. Astra Band, aku ulang balik, antara gabungan nama-nama ahli daripada kumpulan Nin sendiri, ya. Okey, kita dah kelingaikan dua buah lagu. Lagu berjudul Tonoi yang pertama dan kedua berjudul Asal Usul Kita. Ada tiga buah lagu lagi. Dua buah lagu lagi dalam dialek temuan dan satu lagi dalam bahasa Melayu. Semua lagu, kelima-lima buah lagu daripada Astra Band ni hasil ciptaan sepenuhnya oleh Aroy. Aroy membuat ataupun menerajui band ini. Dan Dian sendiri yang menghasilkan, menerbitkan rekaman ini di studio milik Dian sendiri. Nama studionya ialah Selaknya Entertainment. Mungkin ada juga perkhidmatan lain mungkin. DJ Kawin kah apakah, hanya tahulah. Tonoi ya, dalam dialek temuan. Kalau kita hayati lirik dia, berkisah perkenaan dengan dunia sekarang, macam-macam ada rangkaian internet dan sebagainya. Sampai kita terlalu taksub dengan satu benda tu, macam telefon lah. Pegang telefon nyamuk ya. Kita akui kadang-kadang bukan aku nak ngabawang pun, kita sendiri pun sama. Itulah Tonoi ya, maksudnya maknanya itu adalah lagu yang bersindir, kawan untuk mempunyai sindiran sinis. Walaupun benda tu macam biasa, tapi kadang dia ada sindiran sinis pada kita yang memang dahlah pegang telefon. Sekali-sekala hujung minggu ni kita campak tepi kejap, buat kejap lebih fokus pada benda lain mungkin boleh kan. Hari-hari pegang telefon parah juga. Okey, dan seterusnya antil asal usul kita, cerita pasal mengingatkan asal usul masyarakat kita supaya kita belia nyap lupa dengan sejarah masyarakat kita. Okey, baik. Kita nak dengar lagu seterusnya ni, lagu yang diberi nama Santai dalam dialek temuan juga. Ada sedikit unsur reggae dalam lagu ni. Dan seterusnya lagi, seterusnya lepas itu kita akan bersama dengan lagu Joget Malam Minggu. Genre dia berbeza-beza. Macam asal usul kita teh, genre dia lain sikit. Macam Tonoi tu macam ada lebih pada alternative rock sikit. Kita dengar selepas ni lagu Santai daripada Astra Band pun ada lain. Aku khabar ada elemen reggae dalam tu. Dan juga selepas ni Joget Malam Minggu daripada Astra Band juga. Dua-dua ni hasil ciptaan Aroy juga mempunyai elemen genre yang berbeza-beza. Itulah kemajuan ataupun pembaikan yang boleh dibuat oleh Astra Band. Semuanya serba baru. Jom kita layan Grand minggu ni bersama dengan Astra Band Asyik FM. Asyik FM.

0: Ya, terima kasih Katie. Itu dia Running. Ya, betul. Itu dia segmen ini yang memperkenalkan lagu-lagu baru daripada masyarakat kita. Minggu ni kita perkenalkan 5 buah lagu daripada Astra Band. Astra Band, band yang nama banyak baru, tapi dia dah bertapak lama juga. Aku kira mungkin dah berbelas tahun, mungkin sampai lah, mungkin lah lebih kurang lah. Sebab Didi pun boleh dikabarkan pertengahan umur 30 lebih dah, dia kena 40, 30 lebih lah umur Didi sekarang eh. Sejak Didi muda lagi. Jadi Didi ni pun pernah menyertai rakaman Gerung-Gerading yang diadakan di Kampung Bukit Adum yang lama kemarin lah. Tahun 2020 kalau nyusil aku. Astra Band seterusnya ni lagu terakhir, lagu penghabisan untuk kita menutup tirai segmen Gerung-Gerading. 5 buah lagu untuk kita perkenalkan dalam band kali ini, minggu ni. Lagu yang pertama nanti kita bersama dengan lagu Tonoi ya. Ciptaan 100% oleh Aroi Muhai lagunya. Asal usul kita seterusnya, semuanya dalam dalik temuan. Seterusnya nanti, seterusnya entai. Dan selepasnya itu ada dua buah lagu yang kita kelingai entai. Santai dan bahawa yang kita kelingai kita joget malam minggu. Dua-duanya mempunyai genre yang berlainan. Okey dah, lagu yang terakhir dalam bahasa Melayu. Ada juga lagu dalam bahasa Melayu, mungkin ni market ataupun yalah macam orang kita ni, band-band kita ni, lagu-lagu dalam bahasa Melayu pun antara minat Didi untuk dihasilkan, bukan setakat lagu masyarakat kita ataupun dalam bahasa dialek orang kita ni. Okey, sampai sini hanya untuk segmen Gerung-Gerung minggu ni. Terima kasih Astra Band kerana menghantarkan lagu-lagu ini untuk disiarkan dalam segmen ini dan juga dah pun ke udara dekat Asia FM beberapa bulan dah pun. Semoga terus menyokong band-band orang kita menghasilkan khabar untuk karya-karya yang baru untuk memeriahkan lagi khabar untuk industri muzik, seni, persada seni muzik masyarakat orang kita di Malaysia ni. Orang kita ni ramai tapi dari segi muzik ni minatnya luas khabar untuk apa ni, minat muzik di kalangan masyarakat orang kita ni luas. Sebab tu kita ada segmen ini dan kita ada radio Asia FM. Dalam lagu kita pun nala disiarkan dalam siaran Asia FM. Sampai ke sini, jumpa lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa segmen ini temu janji kita setiap hari minggu pukul 11.30 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda, teruskan menyokong Music Mahi ataupun platform Music Mahi ini. Geradung Gradeng.
1: Geradung Gradeng.
2: Asia FM, Moi No Moi.
0: Kita dengarkan lagu terakhir, lagu berjudul Liana daripada Astra Band. Penutup tirai untuk segmen Gerung-Gerung minggu ni. Jumpa lagi segmen ni setiap minggu, hari Ahad, 11.30 minit pagi.

Yeah.

Mong La. Radio Malaysia. ACFM. Moi, no moi. Yeah, yeah, yeah. Nak lah.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Pukul 3.08 minit. Dui masih lagi bersama Ruin dan Reza. Konti yang kedua, jam yang terakhir untuk konti kedua, pukul 3.09 minit. Dui, pandangan hipai hiau kelaluan sekejap sebentar untuk berita kata dalam temuan bersama rakan penyampai HIAJ DJ Noriman Adnan. Semestinya untuk Dui Adih lah ya. Jadi anungki semua berhati-hati ku nunung aja ku jalan raya berbual terlingki ku tujuh ke hari Adih. Yalah mungkin hari-hari minggu deh semestinya bermacam-macam aktiviti yang dirancangkan. Semestinya diharapkan mana dirancang aja berjalan dengan lancar lah ya. Mungkin dari segi cik ni punya dan sebagainya. Mungkin yalah tempat-tempat percutian untuk hari-hari minggu selalunya terbaik. Tapi selalunya yalah jis-jis hei ke Adih dengan keadaan jerebu dan sebagainya. Sentiasalah kikot pani tentang penjagaan kesihatan. Kikot pani juga ma dia perlu untuk ketika mah cerita ataupun jerebu Adih. Bukan mah air risau dah berlaku lah perkara-perkara yang tak diingini. Lagi-lagi berisiko tinggi lah ya jerebu Adih untuk ambil dia sayet kan. Ataupun main gerak warga-warga emas bubuk yang mungkin mengubah penyakit kronik sepertinya asma. Memang sangat-sangat bahaya. Jadi kalau kek mong berpenyakit gak aji kalau boleh elakkanlah daripada higa ke tempat terbuka secara liu kan. Bukan mah risau dah berlaku lah perkara-perkara yang tak diingini. Yalah kena sentiasa jaga kesihatan dan aku isip juga ikut langkah-langkah keselamatan juga. Selalu pakai pelitup muka, selalu hingut teo, paling kurang pun 2 liter lah teo aje. Sebabnya ialah dengan cuaca bekat kadang dia tengah setengah tempat pun dah mencatatkan bacaan IPU dia tinggi. Jadi agak merisaukan lah. In sendiri pun sebenarnya agak risau untuk ialah untuk cicip kena blok-blok. Tapi ajalah harau kan ijis pun gadih jadi kena berjaga-jaga lah ya. Baik, kita akan kongsikan juga berkenaan dengan program berkaitan dengan My Hit juga. My program aja ingin akan ceritakan nungkit semua. Tapi mampun jom nak lain lagu, jom nyanyian Sweet Child, Tinggal Sayang, Tinggallah Pujana. Chef FM, moi no moi.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang lain. Pada kita lagu Junyian DSL, Rindu Merindu. Jadi nu kekawat semua ada pai talih berlangsungnya majlis perasmian penutupan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Kaswa peringkat kebangsaan tahun 2026 dibirasmikan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang bertempat ku Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Takzim menghineng peresmian yang cukup-cukup menarik, cukup meriah disambut. Dan juga diucapkan tahniah juga kepada kontinjen Selangor yang dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Dan juga tersip juga diucapkan tahniah juga semua negeri yang bertanding, semua menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dan demi memertabatkan sukan masyarakat mahir ke pentas persada antarabangsa lah. Ya, ha, jadi mampu terima kasih dan juga tahniah nungkit semua. Dan diharapkan program macam adik, program gaya adik diteruskan lagi untuk mencukil bakat-bakat pai, bakat-bakat baharu untuk yalah mungkin boleh kita tengahkan peringkat dia lebih tinggi. Mungkin terasa adik mungkin boleh wakil negara, mungkin boleh wakil benua Asia ke. Ha, boleh pani kan. Jadi teruskan kita punya sokongan, support sama-sama program-program bagi adik. Dan juga support juga, sokong juga kontinjen-kontinjen ataupun atlet-atlet PAI yang mungkin akan meningkat naik pada masa akan datang, supaya dapat memeriahkan ataupun mengangkat dia punya muh masyarakat mahir sendiri ke pentas antarabangsa lah. Ya, tahniah, tahniah, tahniah. Jadi apapun jod nak lain lagu junyanyan Eda Ezrin Ruddin Manjo adik saya habis sore ya. Oh, nak lagu Kelate apa. Terus lain Chef Menu Moy lain daripada yang lain.

0: classic
1: FM. 7FM nombor yang lain daripada yang lain. Penat kalau mula ni kita ke lagu Ju Negeri Kelantan. Terus Haji ni kita ke lagu Ju Negeri Perak pula. Haji leh, one label Ju nyanyi Rafidah Ibrahim bersama dengan Usuk Wilcha dan juga Fit The Muffin. Ya, apa yang terlebih bukan dia untuk doi adik. Jadi nungkit semua apa yang ada juga berlangsung yang ada program Kita Asli Beta The Band Peringkat Kebangsaan 2026 menhineng cukup-cukup meriah ngeromaji pertandingan yang berlangsung pada hari Jumaat EJ. Jadi menhineng keputusan keseluruhannya menhineng Serah STG dinobatkan sebagai Johan untuk pertandingan Aji, dinobatkan sebagai juara untuk dan mau pulang wang tunai Jeng Oi RM10,000. Wow. Dan telah saja diikuti dengan dan lagi band Jupera ya Haji Mijos Band. Telah saja nombor 3 ke tempat ketiga menhineng Selangor ya Haji Mayang Band. Dan juga 4 lagi band yang menerima Sagu Hati ya Haji Pandora Band Ju Pahang, Kareh Band Ju Kelantan, Farja Band Ju Johor dan juga Zangkut Band Ju Selangor Ju juga ya. Jadi maupun terima kasih juga tahniah untuk semua pemenang, harapnya dapat berjumpa lagi dan juga menhineng untuk sepanjang hari program Ju berlangsung memang cukup-cukup meriah dengan kehadiran penonton yang begitu joy ya. Boleh katakan penuhlah dalam dewan ni, Dewan Jubli Perak Shah Alam SUK Haji. Dan menhineng support-supportnya pun sokongan-sokongan ni pun sangat-sangat ngeromanji memang cukup-cukup memuaskan lah ya. Jadi harap memang lagi pertandingan game macam Haji dan sama-sama memartabatkan muzik masyarakat mahir sendiri lah ya. Dan Nana kabar gembira juga untuk Serah STG untuk yang juara adik Nana akan berkepenanda lagu ataupun dia akan diterbitkan lagu Pai untuk Nana bersama dengan sebuah record label ya Haji Luncai Mas. Jadi sama-sama hipoi dan ditunggu lagu Pai yang akan keluar tak lama lagi. Dan juga sebagai masyarakat mahir sendiri ia akan sokong sama-sama ia sokong dan juga ia support lah semua band yang berterlibat dah ya. Jadi apapun jurnal lain lagu, jurnal nyanyian Mia Aulia, Goyang Sayang. Aisyah FM, Minumoy.

Ya, Chef Emma Nomoy lain daripada yang lain. Tepat pukul 3.54, maksudnya kita menghampiri ke penghujung dia punya segmen pada hari adik. Jadi terima kasih nongke semua yang dah join in ju pukul 12 dah je selalu laku ke 4 petang. Jadi ada silap ada kurang, Irna harap maafkan. Dan juga nongke semua sentiasalah setia bersama Rujak Chef M, dan juga sentiasalah menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri belum tadi kegi sekarang ni. Jadi Endeza mengundur diri untuk Dui Adih. Jadi mampu terima kasih nungkik semua, harap nungkik abonor talih, dan juga terimalah lagu yang terakhir untuk segmen Adih Pelangi Stereo Angle. Chef M, minum oi.

0: Ibra Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En Sa'adu, kok sentiasa berusaha untuk nam tabe pendapatan keluarga en. Islam nak ur supaya en nam gunakan harta benda buat wang ringgit menong yang betul, buat perlu utamakan keperluan en kula cedek, keperluan kuat-kuat en, keperluan leh buat ri nong segi cina, pakaian, persekolahan, urusan dek en. Buat sebagai uli genap, jenlah entunaikan perkara-perkara yang lebih penting. Sekira barang-barang keperluan yang masih mau, masih cen em gunakan.

0: sampai berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan akan kod penyakit pula seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semek-mek kejap nak moklah pertengahan, maka berbelanjalah secara sederhana, berjimat cermat kerana sifat doh akan naik kebahagiaan. Sama-samalah berusaha untuk berbelanja secara sederhana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam lain sebenarnya dicapkan untuk yang penerima yang tak tilih ke bersengmong SFM untuk link arti terus selain SFM. Rakan-rakan yang mungkin tipai bersengmong SFM dan juga tak tilih lagi yang tipai bersama dengan Kanik yang keluar ruang radio SFM, terima kasih dicapkan untuk yang penerima. Dan juga terima kasih buat rakan setugas etik DJ Reza menemani yang penerima bermula pukul 12 sesi statik sehingga ke pukul 4 di aduh atik. Dan kembali bersama dengan dia segala salat kabar menemani yang penerima selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layak kal. Jadi akal and close segmen asiknya dandut seperti biasa untuk Lengak Ahad akan menemani-nya kenemba selama naik jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 Lengak Akal. Tepat pada pukul 5 Lengak Akal seperti biasa akan ada laluan buat gah utama 5 yang akan ke udara sebelum bersambung and close segmen pantar suntik kerlawet. Dia akan pasangkan genabang-genabang untuk nyam kenemba bermula pukul 5 10 minit Leng Akal sehingga ke pukul 6 Leng Akal. Dan pada pukul 6 Leng Akal, tepat pada pukul 6 akan end keluar je segmen Seso, iaitu segmen asiknya berpihoi. Selama menar jam akan ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi terus Lens FM, jom menaik sengmong lagu dan suara indie band, lagu cinta yang tak pasti. SFM, moin moin.

Kalimbera Ya Athena, lagu nama Surat Cita-Cita Tak Sebentar Hati, menunai Kenaimba and keluar je segmen asyiknya dandut dan berdandut untuk Leng Akti. Jadi harapnya kena dalam keadaan yang main-main sentiasa elugah mamuk kekut Leng Akti. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Diharapkan mungkin di samping keluarga, samping sama yang nyom kenali and keluarga ataupun rakan-rakan yang perantauan pun semoga sihat-sihat selalu, berhati-hati and keluar je leluk saja yang nyom bernyohai. Rakan-rakan yang senang cacat, selamat menyumbu selera yang sedang menikmati Hajo dan Leng Ak, sedang yang ongte, ngerunak mungkin senang cacat tipai mana kerja ate yang malah bekerja lah, yang malah bercuti, selamat bercuti. Dan ya harap nyom kena berterus bersama dengan ni sehingga ke pukul 8 layak kal. Sepada akal tepat pada pukul 5 layak akal yang akan ada laluan buat kau utama 5 yang akan ikut udara sebelum kembali bersambung dengan keluar zaman pantar suntik relawan. Ia akan pasangkan genabang untuk nyom kena bermula pukul 5 layak akal sehingga ke pukul 6 layak akal. Jadi lewat pun terus selain FM. Sebelum nak sama mana yang tiga lagu yang akan ke udara, antaranya adalah Joget Dadut, Nama Suara Ramlah Ram dan juga Nelly Agustin. Seterusnya Mencari, lagu Nama Suara Dato' M. Daud Kilau dan juga Halu, lagu Nama Suara Oci Alvira. Jadi lepon terus layan CFM, pilihan yang terbaik hanyalah di CFM.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal meneruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntukan dan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Cina Balu Group ni telah mengukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara.

trabalho é ele.

Penata saya mungkin lagu nama surah Agnika, lagu bertajuk Buah Laut, lagu nama dialek Mahmri. Sementara itu, menunaikan kenapa dan keluar je segmen Asik Berpihoy untuk Leng Ag. Jadi kita jauh pukul 6.13 minit Leng Ag. Semua Leng Ag tu jam kenapa terus dan CFM untuk Leng Ag tu. Mungkin rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selama beraktiviti, yang sedang mendengarkan CFM, selama santai, yang diknat selama bersantai, selama ngerunak bercaduk, selama berpihoy. Jadi ilik-ilik saja yang jom jahit, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenapa. Saya akan teruskan Ibrahim Berat dan Keluar Semen Asim Berpihoy sehingga ke pukul 8 layan kala gagal and jam yang ketiga menemani Nyob Kenemba untuk ketika puduh. Jadi elok pun ia akan kongsikan untuk Nyob Kenemba gagas masa yang akan dikongsikan selepas duh. Jadi saya memenang lagu nombor surat Miss Nara, lagu bertajuk HWSFM. Moi-moi.

Guna atas semua lagu nama surat Siti Nordiana. Lagu berjajut tiada dua. Amat mani yang kena band keluar semua dah si berpihoi untuk Leng Arti. Dan channel kongsi juga berkait dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Arti yang jangka sehingga ke Layakal pukul 9. Layakal antaranya adalah dan Sabah, merap-merap kawasan dan Sabah mengalami hati-hati dan juga dengdek antaranya pantai barat, ranam semak kota pelut, pedalaman Tambunan, Tawau dan Lahad Datu. Jadi guna adalah kawasan-kawasan yang hati-hati yang jangka sehingga ke pukul 9 Layakal dan kawasan-kawasan yang mu'en negeri Sabah. Jadi untuknya kena buat terus selain SFM oleh elok saja nyob nyohai dan elok saja nyob binyogel. Ya, selamat berehat, selamat bersantai, selamat beraktiviti yang beriadah. Selamat beriadah, selamat bersukan, teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat, terutama dan musim-musim yang merunak jaji penyakit du dengan keadaan cuaca pun yang tak menentu, dengan keadaan indeks pencemaran udara pun yang tak berapa mil. Kalau indeks pencemaran udara yang tepatnya kena buat berapa min, kalau boleh elakkan untuknya TL aktiviti-aktiviti yang tepat-tepat tak lalah jaji aktiviti-aktiviti riadah yang boleh nyomnya TL melalui mungkin endik ataupun enclosure kawasan-kawasan yang bertutup. Jadi unak yang boleh nyomnya TL untuk mengelak daripada terdedah dengan cuaca. Jadi yang tadi lagi bersama SFM untuk Leng Arti, terima kasih terus selain SFM yang tipai bersama, selamat dan tiba, selamat bersama terus gerger bertemankan Yek Saga untuk Leng Arti and Close Simon asyik berpihoi. Jadi jom naik sama lagu dan mesra Dimitri, lagu tajuk Ku Tinggalkan. SFM, moi.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain dan bertemankan Kenebe and Chloe Simon Asik Berpihoi bersama dengan Najib Saga untuk Link Agdo. Jadi Lilo pun terus selain FM menatak sengmung lagu nama surah and band lagu bertajuk Keral Pai bertemankan Kenebe dan juga ya harap jom Kenebe tak terlalu bersama FM gara-gara untuk Link Agdo. Semoga dapat mengisi masa Link Agdo Kenebe dengan hiburan dan juga perkongsian yang ia kongsikan. Jadi yang channel kongsi berkait dengan info trafik. Awas mengenai kemalangan persimpangan Jawi arah selatan nombor Jawi Mabana Baharu. Separuh laluan terhalang trafik terkawal, pandu berhati-hati. Dan juga tertelik berkaitan kemalangan kilometer 225.3 arah selatan Mencangkat Jering Mokole Kangsa lorong yel terhalang trafik perlahan. Dan juga tertib berkaitan dengan kemalangan NKVE persimpangan Bukit Lanjan arah selatan Sungai Buloh Menong Duta lorong terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Dan tertib lagi berkaitan dengan info kemalangan kilometer 196.3 arah utara Nampak Iping Yutin Berbukit Merah lorong kecemasan semal lorong yang terhalang trafik perlahan. Jadi untuk yang kena apabila berlakunya kemalangan dan nong yang nyom lalui, jadi kena nyom lebih berhati-hati, nyom kena kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada nyom-nyom ni ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Nyekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa nyuung laluan segera mak kenderaan kecemasan. Jadi ini adalah perkara yang perlu nyob runak nyotel apabila berlakunya kemalangan dan nong-nong yang nyob berlalui. Kadang-kadang saya nak ya aduh sudah pastinya terutama zaman-zaman pudu runak zaman viral zaman nak berakam untuk kadang-kadang buat yang berhenti untuk nak kod gambar untuk nama TL rekaman video mungkin je buat yang TL live. Jadi kena berhati-hati kalau boleh tak mengganggulah terutama kemalangan-kemalangan yang melibatkan keadaan yang teruk yang melibatkan maut dan pelbagai lagi yang memerlukan pertolongan segera oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terutama GMN ambulan, polis dan sebagainya. Jadi kena lebih berhati-hati kalau boleh elakkanlah tentunya berada unyun daripada tempat kejadian supaya tak mengganggu keadaan laluan dan juga apabila nyoba berhenti benda yang boleh menyebabkan berlakunya merunap berlakunya jam lagi berlakunya kesesakan lalu lintas jadi kena lebih berhati-hati. Terus layanan SFM untuk Leng Agdo jumpa dengan saya Mong lagu nama suara Uji Rasid dan juga Hil Ami lagu bertajuk Jiwa Bergelora SFM Moi Moi.

Penata Sembong lagu nama suara Muzi Tabat Jelak lagu bertajuk Ideri yang bertemankan dengan Kenebian Keluarga Sembong Asyik Berpihoy untuk Leng Aktif ataupun Haja Layak Datijak pukul 7.18 minit Layak Semalaya Tunjuk Kenebian terus layan SFM untuk rakan-rakan aktifai bersama SFM. Selamat tiba, selamat bersama terus geri-geri. Dan juga untuk rakan-rakan yang telah bersama SFM, yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Leteng Meling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Lukali, Biro Sungkai, Kepung Gajah, Kampar, 102.7 FM, Gunung Kledang, 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Buat pasang-pasang yang terbuat frekuensi, jumpa ini, jumpa beli bersama Wansu FM melalui TV, My Preview 706 juga S0875 ataupun melalui aplikasi RTM Click. Dan kalau aplikasi RTM Click, yang boleh merunak bersama Wansu FM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik, cerita-cerita, drama-drama yang boleh nyonya-nyonya dan keluar aplikasi RTM Click melalui saluran RTM. Bukan sahaja yang boleh bersama SFM, malahan Radio Moy dan RTM pun yang boleh bersama melalui aplikasi RTM Click. Jadi yang sudah pastinya SFM pilihan yang terbaik untuknya bersembung gagah semasa, untuknya bersembung hiburan-hiburan, terutama lagu-lagu masyarakat Song 8 18 kaum yang kena pasangkan setiap is menemani nyobkenembuk selama 16 jam ke udara, bermula pukul 8 ya tatik sehingga ke pukul 12 layegak. Lalu pun terus selain SFM, Jonat Sengmong lagu nama Sparak Scan. Lagu tajuk Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. SFM, Mahmoy Namoy.

Benarkah itu cinta? Nombor suara agak sebentar hati ya. Bertemankan dengan Kenaba and keluarga Simon Asyik Berpihoi. Jadi untuknya Kenaba, ia jenis kongsi negah berkaitan dengan penutupan sekolah Selangor mengancang untuk menutup sekolah jika bacaan IPU lebih 200 exco. Selangor akan melaksanakan penutupan sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 nehor ketetapan pihak berkuasa. Esko Hak Kesihatan Awam Semalam Sekitar Negeri Jamaliah Jamaluddin dan Tiatu Jabatan Pendidikan Selangor akan terus memantau bacaan IPU dan sekolah lokasi sekolah sama namkor dan tindakan sewajar berdasarkan tahap pencemaran serta arahan yang ditetapkan. Masa Ketua Pendidikan Sekolah Tadika Semak Pusat Penjagaan Sedia dan Nelan Namho ketetapan berkuat kuasa berdasarkan bacaan IPU. Sekiranya bacaan IPU yang mencecah melebihi 200 penutupan sekolah, Tadika Semak Pusat Penjagaan Sedian akan laksanakan nehor ketetapan pihak berkuasa. Jadi, ini adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaiba. Jadi, cadangan ataupun ni yang kod penting sebenarnya dengan penutupannya sekolah berkaitan dengan jika IPU yang lebih 200 yang boleh menyebabkan berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku dari segi kesihatan seni, dari segi seni nyawet sekolah pun. Itu sebelum data kena pastikan seni apabila nyawet sekolah kena pastikan nyoba nyolo pelitup muka ataupun nyoba mula-mula sahajalah aktiviti-aktiviti mabik keluar daripada bilik darjah dan juga aktiviti-aktiviti yang membebitkan terdedah dengan cuaca. Jadi terus layan CFM Jonet Sengmong, lagu nama surah Waris dan juga Izzat Lazim lagu bertajuk Cinta Terakhir. CFM, moi-moi.

Nak tak sambung lagu nombor sebab trio Bidadari lagu tajuk Empat Darah bertemankan. Kena buat keluar sama nasib berpihoi di atas pukul 7.46 minit layak kepada pengunjung besaran petugas bertemankan nyom kenebu. Terima kasih jaji ucapkan tu nyom kenebu yang malam bertemankan ia bermula pukul 4 lengah tatik sehingga ke pukul 8 haduh akak. Selepas akal akan diserah tugas rakan setugas akan mengenalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 selain kan. Jadi ia segala-galanya yang menundukkan diri, jumpa lagi pada hari moy. Ia akan berkonti lagi biasa bertemankan nyom kenebu. Sebelum itu terakhir terima kasih untuk layak diperak menaik nyom kenebu dengan lagu nombor surat Tasa Mansa dan juga RJ. Lagu tajuk terima kasih cinta. SFM, moy no moy, bye.

lain daripada yang lain.

0: Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, apabila Allah nak menyelesaikan makhluk, Umar bin Al-Khattab ketika masuk di dalam masjid bertemu dengan Ka'abul Ahba sedang memberi nasihat dan ceramah kepada orang ramai. Maka Umar berkata kepada Ka'abul Ahba, berilah kami nasihat dan cerita-cerita yang dapat menambahkan rasa takut kami kepada Allah SWT. Maka si Ka'abul Ahba menyampaikan nasihat dia, sesungguh ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah SWT berdiri tegak, tidak pernah membongkok. Dia orang tidak pernah bangkit daripada sujud dan tidak pernah mengangkat kepala sehingga ditiupkan sangkakala pada hari kiamat esok. Dan ada malaikat yang bertasbih dan berzikir membaca Subhanakallahumma wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatina wa haqqa ma yambaghi laka an tu'bada. Apa maksud? Maha suci ong ya Allah, dari segala puji ong ya Allah, kami tidak dapat beribadah kepada ong sepenuh ibadah yang layak kepada ong dan yang layak bagi ong untuk disembah. Demi Allah yang jiwa dan nyawa ku ada di tangan ong ya Allah, neraka jahanam akan didekatkan pada hari kiamat. Lalu mengelegaklah bunyi, dan bila telah dekat ia melegak dengan satu suara yang dahsyat, dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid melainkan dia memeluk lutut terjatuh kerana takut. Maka tiap orang nabi, orang yang syahid atau orang siddiqin hanya berdoa, ya Allah, ku tidak minta kecuali keselamatan diriku. Sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak sambil berkata, ya Tuhanku, nin kekasih Allah, ku nin Nabi Ibrahim. Dan pada masa tu, andai ong hai Umar Al-Khattab mempunyai amal kebaikan 70 orang nabi pun, pasti ong rasa diri ong tak selamat pada hari kiamat. Dan api neraka dengan amal kebaikan ong yang sedikit, maka menangilah semua orang yang datang mendengar ceramah Nintadin yang hadir. Begitulah kisah takutnya para sahabat kepada dahsyat hari akhirat. Kita pun juga sepatut risau memikirkan akhirat. Sidang pendengar sekalian, marilah kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah. Kuk Jasmin bin Ajum di Asyik FM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terlepas

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam ya sahabat-sahabat, pendengar-pendengar Radio Asyik FM Monomoy. Ya, pada jam genen ya. Right, terima kasih ya Kak Nuraini ya. Ya, yang sudi ya. Tak ramai ya. Laili Din ya. Terima kasih Kak Nuraini, thank you. Ya, yang bantu live ya. Pukul 8.18 Minit Gelap bersama dengan DJ Noriman. Terima kasih DJ Saga yang telah pun bersama sedar ya. Daripada jam ya 4 petang sampai 7 gelap bersama DJ Noriman untuk segmen terakhir pada sebelah gelap ini. Anda sedang dihiburkan dengan Nala Santai ya. Nala lagu ya, Nala Green ya. Nala Green ataupun lagu-lagu 60-an ya. Bersama dengan anda sampai jam ya, sampai jam 10 malam, 2 jam kita bersama dengan lagu-lagu lama ni ya, lagu-lagu yang menjadi malas segar lah kan ya. Alright, terima kasih. Selamat berhujung minggu di 6 September 2026. Selamat berhari Ahad malam Isnin. Sudah tentu sedang sibuk dengan pelbagai persiapan untuk ada negeri yang dah pun mula sekolah ini. Ada juga negeri yang akan mula sekolah besok, okey. Alright, apapun, kita bersama dengan Simon Santa Nala Green bersama dengan Sedar Bahagia dihiburkan dengan lagu The Hornets, AAD dan Asmuri. Ya, lagu yang berjudul Jelinganmu. Ya, tahun 1967. Baik, pukul 9 kita bagi laluan kepada berita utama jam 9 malam. Seterusnya bersama dengan sambungan lah, ya, Simon Nala Green, lagu-lagu pop 60-an. Ya, dan juga Simon Santai. Ya, bersama dengan Sedar jam 10 malam sampai 12 gelap nanti. Apapun, terus bersama kami Radio Asyik FM Monomoy di Jinoriman Santai Ahad 6 September 2026 ya. Semoga terhibur dengan selesai lagu. Right, terima kasih Kak Norani, thank you.

0: Esham dan juga kumpulan The Fabulous Stranger. 8.38 minit malam kepada anda yang menunaikan solat fardu isya. Selamat menunaikan solat fardu isya. Telah masuk sebentar nanti di Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang suatu dengannya. Terima kasih kepada semua sahabat yang hadir yang sedang menonton live. Bantu taping-taping taping percuma. Okey, bukan sekadar komen tapi tolong bantu gerakkan live saya ya. 9 share dengan kelemahan cukup ketara 17.9 saja tap screen. Yang mana belum follow, tolong follow. Kalau sudi, kalau tak sudi, tak apa, boleh skip live saya laju-laju. Alright, terima kasih ya. Baru saja dihiburkan dengan lagu Ratna Dewi Omeng ya. Esham dan juga The Fabulous Stranger. Baik, aliran trafik sudah mula bertambah Omeng di beberapa lebuh raya utama ya Kak Nuraini petang ini apabila gelap ni juga ya. Jadi orang ramai sudah mula pulang. Sudah tentu ada yang sedang mendengar dalam kenderaan pada masa kini. Jadi berhati-hati memandu. Alright. Dan kita kini sedang menuju di Sungai Besi juga dikabarkan sudah mula daripada tengah hari. Entah mudah banyak kenderaan eh. Okay. Alright. Saya hanya memiliki tak ramailah malam ni, tak ramailah ya. Tak ramai. Yang ada support pun tak nak tekan leveren eh. Yang ada support pun tak nak tap screen. Ada support dekat komen je. Dia tak nak tap screen, dia tak nak, tak minat. Share pun tak nak. Okey, baik, tak apalah. Ya sudah, terima kasih. Yang tak nak boleh skip laju-laju lah live ni. Alright, baik. Okey, kita nak tengok info traffic ya. Pada gelap ini ya, pelahan di Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Orang sudah mula meninggalkan kampung dan menuju ke pusat bandar di Sungai Besi. Pelahan ya. Alright, dan juga kemalangan juga berlaku di kilometer 234.0 arah utara dari simpang 4 ke Pedas Linggi. Lorong kanan terhalang, jadi hati-hati memandu kepada anda yang mungkin sedang melalui kawasan ini. Okey, baik, hati-hati. Alright, dan juga di Plaza Tol Damansara Kuala Lumpur Karak ya. Bentong ke Lentang juga pelahan ya, di Elite juga pelahan. Pertama sekali kawasan Favorite Putrajaya menuju Bandar Sarjana Putra. Link kedua juga pelahan ya. Kawasan Rehat dan Rawat Getang, Gelang Patah juga menuju ke Komplek Custom juga pelahan. Orang sudah mula meninggalkan Singapura untuk balik ke JB untuk bertugas. LDP juga pelahan ya, menuju ke Pucung Intan, Taman Megah, Damansara Utama, Taman Tun Dr. Ismail juga pelahan. Di Kajang juga pelahan. Sedang lama menuju KTM sedang juga pelahan. Malam ni pelahan. Baik, ni juga berita yang kita nak share. Alright, Gua Musang ya, 4 beranak antara 6 dikabarkan hilang masa mendaki Gunung Transgerah ya, dekat hutan simpan kekal lodging beberapa hari lalu ya. Difahamkan selain daripada laki bini dan juga dua anak didi, dua yang dilaporkan hilang melibatkan malim gunung ya. Menurut sumber, kumpulan itu memulakan pendakian 29 Ogos hari itu dan dijangka turun Khamis di Pos Kemah Perak ya. Macam mana pun sampai genen Didi gagal dihubungi dengan satu laporan sudah pun dibuat di ibu pejabat polis IPD Gua Musang dalam kejadian itu. Difahamkan kali terakhir keluarga dapat menghubungi salah seorang pendaki pada 1 September lepas dan dimaklumkan Didi dalam keadaan sihat dan selamat. Tetapi selepas itu Didi gagal dihubungi sehinggalah laporan polis terpaksa dibuat kerana membimbangkan keselamatan Didi kabarnya. Jadi Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintenden Sing Chong Fu mengesahkan menerima laporan kehilangan itu dan genen berhubung dengan agensi seperti Jabatan Hutan. Kemungkinan besar kumpulan ini sudah pun melepasi sempadan Kelantan menuju ke Pos Kemah dan mengabarnya. Baiklah, terus bersama dengan Radio ICF. Apa pun kita doakan semoga dipermudahkan urusan sahabat-sahabat kita ini yang masih belum lagi ya dikabarkan hilang, masih belum ditemui lagi sampai kali ini. 4 beranak, 2 malim gunung hilang ketika mengaki Gunung Transgerah Omeng ya, di Gua Musang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ia dihati seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia

Ya, terima kasih kepada sahabat Asyik FM yang masih lagi setia bersama Radio Asyik FM Monomoy untuk segmen yang jam kedua lah ketiga genen. Ya, baik, pukul 9 hampir ke 9.20 minit gelap. Apapun, terima kasih kepada sahabat yang masih lagi sudi mendengar Radio Asyik FM pada jam genen. Selamat berhari minggu ini. Macam yang diberitakan tadi ya, daripada info-info semasa yang kita dengar ya, kesesakan sudah mula. Ya, trafik kita sudah mula ya. Besok dengan Lembah Kelang mula bersekolah. Ya, alright. Apapun yang sedang mendengar Radio Asyik FM dalam kenderaan, jadi semoga selamat sampai dalam perjalanan. Baik, ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat yang masih lagi sudi mendengar. Ya, apa khabar sahabat kita daripada Temeloh Pahang? Ya, baju kuning Abang Encik Rahimi. Abang Rahimi, Temeloh Pahang, terbaik lagu 60-an. Itu saja katanya, katanya lah ya. Ha, dia berkata kepada yang berkata. Ya, baik, terima kasih. Okey, terima kasih maklum balas anda di Wasabi. Baik, dan juga Sri Aman mencatatkan kualiti udaranya baik ya. Sedara ya, sangat tidak sihat pada jam 6 petang ya, pada 6 September ini. Okey, situasi terkenan status kualiti udara setakat jam 6 petang 6 September 2026. Sarawak, Seri Aman mencatatkan sangat tidak sihat 212 ya, dan juga Putrajaya ya 162, Labuan 156 ya. Selain daripada Samarahan, Samalaju, Bintulu, Mukah, Kuching di Sarawak, api di Serian, Sarike semuanya 100 lebih, 197, 188. ILP Miri, Sibu, Limiri, Limbang ya, Johor di Segamat 159, Tangkak 150, Batu Pahat 129, Melaka, Bukit Rambai, Alu Gajah 154, Negeri Sembilan 167, Semban 164, Port Dickson 125, Pahang di Jerantut, Termeloh 167, Jerantut 167, Termeloh 160, Abang Encik Rahimi si baju kuning, Tanjung Maling, Tanjung Malim 154, Batu Muda, Kuala Lumpur. Ini ada viral, itulah di media sosial. KLCC sudah tak kelihatan. Okey, Batu Muda 164, Ceras, Kuala Lumpur 161, Selangor, Johan Setia 180, Salam 168, Kuala Selangor 158, Petaling Jaya 157, Kelang 156, Banting 155, di Sabah, di Kemanis 151, Kota Kinabalu 156. Okey, ukuran kepada status 67 kawasan, 3 baik, sederhana 29, tidak sihat 34 kawasan, dan sangat tidak sihat hanya di Seri Aman 212. Okey, kategori IPO adalah di antara 0 hingga 50 omeng ya, baik ya, biru. Okey, dan sederhana hijau 51 hingga 100 bacaannya, dan juga tidak sihat 101 hingga 200, dan sangat tidak sihat warna jingga atau oren 201 hingga 300, dan berbahaya lebih 300. Okey, ini untuk makluman sahabat-sahabat, dah boleh dapat info ni di laman Sesawang ya, yang tertera lah ya. Alright, carilah laman Sesawang. Okey, baik. Saya dah info daripada bernama ya. Baik, apa benda ni ya. Okey, baik. Okey, siapa ni? Okey, ni sahabat kita setiap minggu tak pernah miss dengar saya. Terima kasih. Abang Cik Rahimi juga terima kasih. Saya Omeng. Bukan. Saya Zahra dari Kampung Sungai Cadak. Terima kasih lagu ni malam. Malam-malam begini. Lagu malam. Oh, lagu malam ni best. Ya, yeah. Dengar DJ. Terima kasih. Best, terima kasih lah. Tak best nak cakap macam mana saya. Masih. Okey, baik. Jumlah tap screen kita sudah pun melepasi 50,000. Terima kasih sahabat-sahabat Asyik FM dengan jumlah 5 orang saja yang menonton. Alright, santai DJ Noriman ya. Baik, selamat malam yang hadir, yang mana PC-PC Lavoren, thank you, terima kasih. Kak Noraini ketika dia di atas ya, dengan mendapat 15,032 jumlah tap layarnya. Omeng 11,151. Alright, Mas, terima kasih Mas, thank you support. Okay, dan juga Mas kita 4,215, terima kasih. Fix 1,800 saja. Alright, Neodico. Ya, betul nama dia. Neodico 1,320, Razi Osman 1,114, 1,146, Mas Tol di tangga ketujuh 483, Abejak. Masih Zoro juga, terima kasih. Thank you yang hadir. Waalaikumsalam yang beri salam. Okey, baik, jom terus kita berhibur bersama lagu-lagu Nala Green, pilihan lagu-lagu 60 sampai jam 10 gelap.
Dan kita berubah rentak, Omeng, jam 10 malam hingga 12 malam. Baik.

0: Kick.
1: Ya Ana, selamat malam. Terima kasih Hadi Ana. Thank you PC Omeng Kak Nuraini. Terima kasih. Edayang Muzariswan, The Honey Blues.

Iya, itu dia lagu dari nyanyian Muzaris Wan dan juga band The Honey Blues. Membawa kita pukul 9.47 minit malam. Baiklah. Okey, mungkin ada sesama kita yang sedang kesan ya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang sedang berada di seberang. Dan juga beberapa video yang sedang tular di aplikasi TT dan juga di media sosial. Seperti yang kita sedia maklum, mungkin anda sedang scroll. Terjumpa live DJ Nuriman pula. Okay, terima kasih lah yang hadir dengan jumlah yang tak ramai. Biasalah, aku punya live tidak akan melebihi 10 orang. Okay, baik. Siapa lagi yang... tak ada . Tak ada orang dengar ni. Okay. Alright. Okay, Jakarta kini berdebu . Ada aku tengok viral Ana ya, video yang itulah di FYP aku ya. Mereka sedang menikmati makanan ya di sebuah restoran kedai di tepi jalan. Biasalah ya, kadang kita pergi travel ya, ataupun mengembara ni kita lebih suka ya, untuk menikmati makanan ya, di negara-negara sahabat kita yang Thailand, Singapore, Filipina ya, di Indonesia. Okey, mungkinlah yang suka berjalan ni kan, backpack dipanggil . Yang suka menikmati dan tambah negara seberangan. Dan Gaden, untuk pengetahuan anda ya, Jakarta Gaden berdebu berhabuk angkara letusan anak Krakatau. Okey, dan kesan letusan anak Krakatau yang menyebabkan abu gunung berapi itu merebak ke beberapa kawasan di Indonesia, juga dirasai rakyat Malaysia yang Gaden ada di Jakarta. Kebanyakan yang ramai sedang berjalan musim cuti sekolah ni kan. Alright. Ada yang mungkin sedang delay flight ya. Okey, dan juga mengalami rasa nyap selesa termasuk pedih mata, sakit tekak. Dan seorang yang bernama Sudirman Tahir mengabarkan keadaan di Jakarta Genian berdebu dan berhabuk tebal menyebabkan dia rasa kurang selesa ya. Sampaikan mata juga pedih habuk kan. Okey, dan situasi ini juga nyap seteruk di lokasi lain. Aku tengok kereta ni. Okey, dan menurut Sudirman, rakyat Malaysia, dia yang sampai di Indonesia pada Jumaat hari itu sepatutnya balik pada jam petang teh. Tetapi terpaksa menangguhkan penerbangan ya, dibatalkan. Dan dia juga dimaklumkan penerbangan pulang dijadualkan pada Selasa ni, tetapi cuba juga untuk cari jalan lain kalau boleh, kabarnya nak juga pulang ke Malaysia di atas beberapa urusan, mungkin masing-masing urusan peribadi. Dan saudara Sudirman juga mengharapkan keadaan segera derai pulih dan semua warga Malaysia yang terkandas di Indonesia juga dapat pulang ke tanah air ya. Ini banyak flight yang lebih kurang dalam 6 ya. Alright. Termasuklah laluan menghubungkan Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong. Sydney, Seoul, Incheon, Doha dan juga Amsterdam yang daripada Jakarta lah ya. Alright. Jadi kepada anda ya, ikuti-ikutilah perkembangan semasa, terutama sekali sahabat kita yang berada di Indonesia. Kabarnya Abang Irfan juga berada di Indonesia pada masa kini. Abang Irfan kita ni. Okey, sahabat kita, sahabat aku di Sunun juga. Tak tahu lagi, belum masuk lagi live lah . Alright, dikabarkan ke Bali Abang Irfan kita ni. Okey. Ya, kita doa yang terbaiklah untuk semua rakyat Malaysia yang sekarang pada masa kini yang berada di KL Indonesia. Ya, ada yang nak balik petang tai kena batal pula. Ya. Dikabarkan akan cuba berusaha untuk hari Selasa ni. Memang kalau anda tengok dia punya letusan dahsyat. Orang gitulah. Dah sampai timing ni. Yang boleh kita ubahlah kawan-kawan. Kejadian alam. Kalau kita tengok yang FIP Omeng ya, cairan yang berada di selat utara bumi pun ya, cair di Greenland dan juga kawasan Perais ya, kesan daripada pemanasan global. Dan hari ini juga ada yang dikabarkan ada pelajar kita ni yang pengsan ya. Alright. Apa ni? Ya, terima kasih. Pukul 10 kita akan ubah rentak . Kita nak 2 jam untuk segmen Nala Green ya, lagu-lagu 60-an untuk peminat-peminat lagu-lagu 60-an ya. Semoga Zara juga terhibur ya. Alright, rakan kita yang sentiasa nyap miss untuk mengikuti segmen ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga Encik Rahimi juga, si baju kuning, dan juga Kak Nuraini juga. Okey, dari Kampung Sungai Cadak juga terima kasih. Dan juga Encik Rahimi juga yang respon di Wasabi juga, terima kasih banyak-banyak. Alright.
Okey, itu di antara dua sahabat kita yang respon dan juga di live juga dengan mencapai jumlah tiap skrinnya tidak belum lagi sampai 83.3k, masih lagi yang berganjak. Terima kasih Ana, thank you. Alright, terima kasih yang membantu live dengan jumlah tontonan yang cukup rendah di antara live yang paling rendah di Malaysia. Baik. Terima kasih. Okey, ada tadi ramai yang keluar macam-macam lah urusan nak beli kad Manila anak lah, macam-macam lah kan. Omeng. Okey, kita berhibur dulu. Terima kasih semua yang ada support.

FM. Ya, kita ke segmen seterusnya ya. Nala santai sampai jam 12 malam bersama dengan Radio Asia FM Monomai. Terima kasih yang bantu terus tetap layar. Terima kasih. Terima kasih Ana, terima kasih Omeng, terima kasih Kak Doreni, terima kasih. Kita berubah rentak ke lagu-lagu santai. Alright. Semoga terhibur ya, Omeng ya.

Yang dalam santai, Abang Mat, terima kasih. Ya, siapa-siapa yang hadir malam ni, terima kasih, Ana. Ui. Nak patah jari, cahaya, tap-tap, secret, rupa tak jalan. Tak apa, jugit sekejap. Abang Mat, terima kasih. Ana, thank you, Ana.

Ya, terima kasih kepada semua yang ada. Thank you. Jangan lupa ngopi ya, Abang Mat. Kak Nuraini, jangan lupa. Ngopi. Ana, ngopi dulu. Ya, ngopi. Eh, ada member pergi kampung baru. Ada member pergi kampung baru lah, Abang Mat. Nah, cari petai. Dia kata, DJ Noriman, main ngopi dulu. Dengar radio asyik dalam lori ni. Tengah hantar petai ya. Pasal. Dia kata, kira salam kat Abang Mat tu. Handsome sangat ke? Handsome.

itu yang tengah sembang-sembang kan, datang rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa mak eh? Dua jak Abang Mat habis kopi. Hui, dahsyat betul lah. Terima kasih Abang Mat, buah kelapa. Terima kasih, thank you. Panas-panas jerebu kena buah kelapa, sedap. Ya, semoga Abang Mat terhibur.

Oi, teringin nak balik raup kabarnya. Oi, hai. Berkasih dari muda sampai ke remaja purba. Baik, 10.30 minit gelap bersama lagu-lagu santai di Asyik FM Manoma, saluran pilihan anda. Baik. Tak apalah, Omeng. Stamp pun tak mampu beli. Salah alamat lah. Rupanya tak berbalas surat bertahun-tahun, Abang Mat. Hampir 30 tahun lebih rupanya surat tak berbalas. Nyap berbalas, nyap lah. Orang dah enggan, takkan nak paksa, Abang Mat. Come on, eh. Orang dah tak nak dengar kita, tak apalah. Tak apalah, Sam pun dah sekarang dah ni lah, tak apalah. Tak apalah, Abang Mat, tak apa. Nyapa lah, nyapa. Jangan nangis, Abang Mat.

bila orang dah benci pukul 10.41 main kelab bersama Radio Asia FM Monomo dari Kuala Lumpur. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berniaga, semoga murah rezeki. Terima kasih. Semoga makin bertambah rezekinya. Ada yang kedai pukul 12 dah tutup. Bermar ketuk. Gula. Okay, semoga Abang Mat terhibur. Walaupun hilang. Tak apalah, orang tak sudi, tak apalah Abang Mat.

Ya, Selangor menang Omeng dengan Melaka 3-2. Selamat malam saudara Alfred Dila. Terima kasih PC, thank you. Dan Rani, thank you. Selangor menang 3-2 ya. Dan juga Malaysia, ya, kelayakan Piala Asia. Malaysia 2, Haziq Aziz Ayok Abdul Qayyum minit ke-7. Bawah 20 tahun ya. Dan juga Fadlui Hadi Zukainan minit ke-76. Dan jaringan Laos dijaringkan oleh Odin Omek Odin Sipiatanik minit ke-60. Alright, Malaysia menang 2-1 ya. Kalau esok jerbu kata Abang Mat, nampak tak jalan ke pejabat eh? Tapi yang viral ada seorang tu dia hilang terus eh. Masih semua. Thank you.

0: Ya, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Rizky Sipa, Kanuraini, Abang Mat. Terima kasih yang bantu-bantu live ya. Alright, terima kasih tahniah ya. Ha, semua 130,000 tap-tap layar. Terima kasih. Alright. Ha. Okey, dah pukul hampir ke jam akhir bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Apa yang nak kita kongsikan lah ya, selain daripada rakan-rakan kita yang masih lagi terperangkap ya, susulan daripada ya Gunung Anak Krakatau. Ha, 8 lapangan terbang. Ha, okey. Indonesia memperluaskan penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengaktifkan dan juga mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kiak-kiak 150,000 penumpang dengan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwanugandhi mengabarkan maklumat tergenen daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG sejurus selepas 5 petang waktu tempatan, dah tahu ya abu itu bergerak ke arah timur pada kelajuan 5 knot pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawai abu itu ke arah barat menuju ke lautan Hindi. Okey, selepas berkoordinasi, Didi memutuskan untuk semua lapangan terbang ditutup sampai tengah malam ini. Dan Didi akan memandang bagaimana keadaan pada tengah gelap nanti ya, dikabar dekat pemberita lah ya. Di Terminal 1B Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta pada hari ini. Okey, kita harapkan semoga rakan-rakan kita yang di luar nun lah ya, terutama sekali sahabat-sahabat kita yang sedang mengambil cuti ataupun yang panjang untuk pulang ke Malaysia untuk melancung, semoga dipermudahkan urusan macam sahabat kita yang Sudirman tem. Okey, jam akhir bersama Radio Asyik FM Monomoy. Terima kasih kepada semua yang support live. Okey, tahniah ya, 134,000 tap-tap layar. Terima kasih.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Dan juga terima kasih kepada Rizky Sipa yang PC-PC Leforen. Terima kasih. Dan juga saudara Alfred, thank you. Ana juga, terima kasih Ana. Dah tidur Ana. Terima kasih kawan-kawan kita yang membantu live. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bersama kumpulan Slam. Jam akhir bersama Radio Asyik FM Monomoy. Jam 12 malam kita bagi laluan kepada Radio Salam FM bersama dengan anda. Alright. Terima kasih atas sokongan anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Santai, Nala Santai 10.12 Asyik FM. Semoga Abang Mat terhibur.

Iya, terima kasih. Lagi ya Abang Mat ya. Teramai bio saya ya, lebih kurang dalam 7 orang. Terima kasih, thank you. Eh, saudara Arif, terima kasih. Abang Mat, thank you. Terima kasih Abang Mat. Kawan-kawan semua, terima kasih.

Ya, terima kasih kepada semua yang masih lagi hadir bersama dengan Radio Asia FM Monomoy. Kurang setengah jam untuk kita bersama dalam live ini, alright. Lebih kurang 6 pendengar ya. 6 tontonan masa gede. Terima kasih 2 follower baru. 194.7K tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abang Mat. Terima kasih Kanoni. Terima kasih sesahabat yang membantu live. Terima kasih. Bersama dengan yang terlihat star always

kasih semua. 2,000 tiap screen. Terima kasih. Thank you. Dalam tak ramai kita 200,000 lah. Terima kasih. 255 share. Terima kasih. Thank you.

Aduh, seksanya. Okay, terima kasih kepada semua ya, fighter-fighter dan juga sahabat-sahabat Noriman. DJ Noriman ya. Asyik FM bernama sampai sini. Pertemuan kita apa pun, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih kepada yang terus menyokong ya, Radio Asyik FM. Selepas ini bersama dengan Radio Salam FM. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Terima kasih yang membantu live. Terima kasih Kak Nurani. Terima kasih Abang Mat. Terima kasih yang mana PCPC Leverin. Thank you. Okay, tinggalkan anda dengan lagu ini dan terus kita akan potong leh, Abang Mat. Assalamualaikum. Selamat berehat dan terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bila lagi ya? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Jaga diri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.9.

0: 7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah malam kepada semua peringat-peringat Salam FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mula siaran kami ni 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. 8 jam ke udara setiap hari insya-Allah tanpa henti. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya sebentar tadi, DJ NR. Lama saya tak jumpa. Itu tanya-tanya juga, mana NR? Hari ni berjumpa. Allahu akbar, rezeki sihat eh. Tadi dia boleh gurau dengan saya pula. Orang tua nak balik itu je. Semoga baik-baik saja untuk sahabat saya NR, insyaAllah rehat cukup-cukup, esok nak kerja balik tu. Dan kita terus ke udara untuk Salam FM insyaAllah pada malam ini, tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 7 September 2026 Masihi, hari Isnin, hari yang indah untuk kita juga. Mungkin ada yang mula bekerja juga hari ni, dah mata nak terpejam-pejam dan juga sebagainya, insyaAllah bolehlah untuk kita sama-sama tidur dan juga sebagainya kan. Tapi yang masih lagi belum, yang masih lagi untuk bekerja malam ke ataupun memang sukar tidur malam, jadikan Salam FM ni yang memandu ke dan juga sebagainya, ini saluran terbaik untuk sama-sama kita dengarkan. Jom kita bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Khalifah dan juga Rabbani, Perjalanan Malam Salam FM. Salam untuk semua.

Baik, kalau kita dengarkan sebenarnya lagu daripada Khalifah dan juga Rabani ni kan, kita rasa macam nak tidur tu, terjaga balik tu kan. Lagu yang sangat rancak, menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar, mana yang menghayati baik-baik lirik lagu ni sebenarnya. Dia menceritakan segala-galanya. Dan satu lagi yang istimewa, bila kita dengarkan lagu-lagu sebegini dah, ini memberikan satu inspirasi kepada kita, kan, satu penceritaan kepada kita. Walaupun mungkin kita tahu dah cerita ni kan, tapi sebenarnya ia memberi satu peringatan, ibrah yang terbaik, pendidikan kepada kita juga, insyaAllah. Dan sekarang ni kita nak bawakan untuk saudara-saudari sekalian, untuk sama-sama kita dengarkan EJAS Intan Jawab Anha Soal pada tengah malam ini. InsyaAllah kita akan bawakan tajuknya, iaitu tenang itu ada jalannya. Mungkin ada yang malam-malam ni rasa, tengah malam ni kan, rasa tak tenang dan juga sebagainya kan. Jadi insyaAllah kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan bersama dengan asatizah kita juga, insyaAllah, untuk menjawab persoalan-persoalan merungkai dan juga memperincikan tentang tajuk yang dibawakan pada tengah malam ini.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, pukul 12.15 minit tengah malam bertemankan Zira dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Zira doakan semoga semuanya sihat-sihat, dan kepada mereka yang mungkin sedang bekerja juga seperti kami pada malam ini, selamat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Baik, kita nak bercerita berkenaan apa agaknya malam ini. Tajuk malam ini adalah tenang itu ada jalannya. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan stres, tekanan. Sebagai manusia biasa kan, kita ada ujian hidup yang tidak dapat kita elakkan, tapi bukanlah itu sebagai tanda ataupun alasan untuk kita melakukan segala hukum yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersama sekali lagi dengan ustaz kita yang berbagi, Ustaz Muhammad Raida bin Ahmad, merupakan pendakwa bebas. Assalamualaikum ustaz, apa khabar?
1: Waalaikumsalam. Allah berkatu, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Nazira
0: sihat? Sihat ustaz, alhamdulillah. Jadi minggu lepas kita dah cerita pasal perubatan Islam ustaz. Tapi minggu ni kita nak cerita pasal stres ustaz.
1: Kait juga ya perubatan Islam ni.
0: Berkait juga kan. Adakah itu kena gangguan kan? Kita nak tengok apakah intipatinya. Baik. Jadi sebagai mukadimah, mungkin ustaz boleh terangkan secara ringkas kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh tekanan ataupun stres dari sudut pandangan Islam ini? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Sebut tentang stres ni, saya ingat ramai yang berbicara tentang stres.
0: Yeah.
1: Dan semua orang kena ada stres.
0: Betul.
1: Cuma bagaimana nak menguruskan stres itu.
0: Ya, nak mengawalnya.
1: Dia ada yang sekejap, ada yang lama kan. Jadi biasanya kalau tanya dengan saya sebagai seorang ustaz pun, agamawan pun, ada ustaz pernah stres? Pernah juga stres. Tapi kita tidak menjadikan stres itu suatu benda yang boleh mendatangkan kepada kesan yang buruk selepasnya. Kan? Contohlah kalau pengalaman saya kan, kita kalau sampai masuk hari Isnin ni nak nguruskan anak sekolah, contohlah.
0: Stres juga tu.
1: Stres kan. Ataupun dalam kita orang melalui perjalanan. Saya tak pernah melalui perjalanan sampai 28 jam balik kampung kan. Tapi bila jumpa 1 jam 2 jam pun sesak di jalan pun, saya rasa tak selesalah kan. Tapi bagaimana kita nak uruskan? So kita ambil lah contohnya. Kita kata kita dengar radio, dengar apa yang ada di radio, sambil-sambil tu kita sembang ke apa ke, hiburkan hati, hilanglah stres tu. Tapi kita duduk layan, oh bila nak selesai apa dalam tempoh 2 jam ni aku boleh buat untuk aku rasa tak tak rasa tak selesa. Sebab kita cari sesuatu yang menselesakan kita. Kan, macam saya kalau bidang Quran, saya kata saya boleh baca Quran sikit-sikit lah, tak boleh tengok kan. Saya kata kalau saya duduk saja je setengah jam tak buat apa-apa pun, tapi dalam kereta saya kalau jam tu 2 jam, kalau saya baca Quran, apa yang saya dapat? Maknanya saya kan dapat pahala, dapat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Okay? So segi umumnya kita tahulah tekanan perasaan yang datang daripada masalah jiwa, masalah hati ni, kepada mental ni, salah satu penyakit mental lah. Memang kita melihat kepada secara umumnya memang dibincangkan melalui rawatan psikologi lah, psikologi kan. Kalau secara Islam ni sebenarnya nak kata istilah stres ni tak adalah sangat kan. Cuma yang adanya kita kata istilahnya kita panggil fikiran yang terganggu, terganggu sebab faktor macam-macam lah. Itu sebabnya nanti mungkin kita akan terangkan bagaimana kaedah untuk kita menguruskan stres ni agar tidak terbawa kepada perkara-perkara yang lain.
0: Baik itu. Jadi ustaz, sebenarnya dalam Islam, adakah stres ni diiktiraf kewujudan dalam hidup manusia? Kan? Adakah sebenarnya stres tu adalah ujian daripada Allah SWT? Jadi macam mana? Mungkin ustaz boleh terangkan.
1: Dia akal kita ni, dari akal minda kita ni, memang Allah bagi sebahagiannya waras, kita panggil, ya tak? Ada sebahagiannya tidak waras. Kan? Dia memang ada dua unsur ni lah, akal dan juga hati. Kan? Jiwa. Sebenarnya dalam Quran pun sebut ada tentang akal. Ada dalam Quran sebut tentang hati. Itu juga hadis Nabi. Dalam kita kata ada sebut tentang akal, ada sebut tentang hati juga. Begitu juga Nabi sendiri pun melalui proses-proses sedemikian.
0: Betul.
1: Kita tak memang tak nampak detail dan kisah Nabi, tapi cuba kita bayangkan, lahir-lahir ayah tak ada. Lepas tu tak sempat nak membesar, mak dah tak ada.
0: Betul, kan?
1: Mesti ada kan. Sehingga Nabi sendiri pun, istilah kalau kita namakan, yalah, nama moden stres kan, macam mana Nabi merajuk, Nabi sedih dalam keadaan dia tengok masyarakat dia selama 40 tahun. Dia nampak, apa ni? Buat benda ni, sembah berhala ni, aku rasa nak pelik ni kan. Tengok ada bunuh orang lagi. Lepas tu, tekan orang sana dengan saya. Sehingga dia pergi beruzlah di Gua Hira kan. Jadi, dia pergi sana tu tengah, sehingga bila tahu itu susunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantik sebagai Rasul, maka Nabi pun terimalah benda tu, walaupun melalui proses juga macam-macam pada waktu tu kan, dia nak terima sebagai Rasul. Sehingga pun bila dah angkat jadi Rasul pun, dia pun 3 tahun dia mengajak orang secara senyap kan. Bila Allah perintahkan pula suruh dia terbuka, kalau kita dah dapat macam tu, stres juga kan.
0: Namanya
1: kan, macam mana ni aku dah biasa 3 tahun ni, tiba Allah macam keluar kan, apa kesan nanti? Betul ada kesan. Sehingga orang yang Nabi kata, Nabi percaya, Nabi sehingga dah tak sehingga berapa saudaranya sendiri pun kata benda Nabi ni dah gila dan sebagainya kan, sehingga diancam sebagai nak dibunuh dan sebagainya. Jadi benda tu memang ada dalam Islam, penyakit-penyakit begitu, cuma dalam isu Islam moden hari ni dinamakanlah Islam tu. Tapi perubatan Islam, langkah-langkah tu nak menguruskan stres tu ada, dan sehingga tidak mahu benda ni berlaku menyebabkan kesan-kesan buruk yang mendatang yang lebih besar kan. Jadi istilah tu satu istilah yang dibawa oleh ahli-ahli akademisyen, akademik berkaitan dengan istilah stres. Tapi masalah mental, masalah akal dan masalah hati, jiwa ini memang wujud dah daripada zaman manusia itu sendiri. Ada macam mana tak stresnya, bagaimana Qabil melihat Habil berkahwin, kan? Betul. Dia nak perempuan tu, tapi Habil yang dapat. Maka dia pun stres pergi bunuh, kan? Itulah dia.
0: Itu dia. Itu kita cerita pasal zaman Nabi kan. Tapi aduh Ustaz, kita bukan apalah, ada topik topik hangatnya. Orang Islam bertetu sebab apa? Sebab dia kata dia stres, tekanan jiwa kan. Lepas tu bila kita samakan Nabi dulu pun, lagilah tekanan dia lagi kuat. Tapi kenapa kita tak boleh menghadapi? Lepas tu alasan dia, itu Nabi, kita ni manusia. Jadi macam mana kita nak perbetulkan pemikiran orang macam ni kan Ustaz? Boleh ceritakan?
1: Macam Izra kata tadi, di awal tadi, hidup ni ujian kan.
0: Betul.
1: Bila kita, ujian ni bukan mesti dibentuk keburukannya, kejahatannya. Benda-benda baik pun ujian juga kan. Kadang kita dapat harta, macam mana kita gunakan harta itu ke arah jalan yang betul kan. Jadi dalam soal mana setiap manusia yang kadang-kadang buat sesuatu benda yang salah dengan alasan-alasan tertentu kan, itu kita boleh cakap je kan. Tapi bila atas dasar kadang-kadang kita ni pengaruh lah, pengaruh luaran kerana ataupun dalaman kerana masalah kita ni jiwa yang kosong. Melalui ilmu kita kurang, melalui penghayatan ilmu, apalagi pengamalan ilmu. So saya kata bila dalam soal benda dosa dan maksiat ini, kita kena ada ilmu, ada kefahaman dan penghayatan tadi tu. Bila tahu sebut benda tu salah, tak betul, benda tu memang larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak nak buat. Dan kita dapat faham benda tu salah, kita tahu benda tu salah, tak
0: betul,
1: boleh
0: betul.
1: Jadi kita takkan buatlah benda tu. Sebab ada ilmu, kerana tegahan Allah tu datang daripada Quran, datang daripada hadis. Kita kata ini tak boleh buat ni, memang dilaknat orang yang bertatu ni. Kan, tak boleh. Jadi kerana ada ilmu, kena faham, dia tahu akibat dia besok. Jadi itu sebabnya kekosongan jiwa tadi masalah. Macam kita lah pilih hidup kan. Hidup ni nak untuk apa? Bila kita kata pilih hidup ni untuk aku usahakan, kita kata orang Islam, bukan Islam pun, pilih hidup ni untuk kita buat kebaikan pada orang. Kalau kita buat kejahatan pada orang, macam kita lihat apa yang berlaku dalam dunia hari ni kan. Pasal kita serik nak tak puas hati dengan orang, nak pergi berbunuh-bunuhan. Sedangkan kita beranggapkan benda tu menjadi ancaman kepada kita, dan tak ada apa-apa pun. Soalnya dia mengancam kita tu, kenapa kita nak pergi pergi musnahkan dia kan? Lebih mendatangkan kesan yang besar dalam keseluruhan masyarakat dunia kan. Jadi kenapa nak buat gitu? Jadi dalam soal ni, kita tak mahu jadikan ia sebagai suatu alasan. Kalau dia faham agama, dia takkan buat benda tu, dan dia faham benda tu benda yang dosa maksiat, maka maka dia minta hindari itu. Sebab Nabi ajar dalam satu hadis. Hadis ni Allah berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada melakukan dosa maksiat dan juga daripada hutang. Ini hadis Nabi doa ni. Mohon perlindungan. Nabi suruh baca bila? Baca selepas kita baca tahiyat akhir. Lepas fil alamin kan Nabi di masjid tu, tambah doa ni. Selain pada ada doa yang selalu minta perlindungan daripada azab kubur, api neraka. Doa ni ada disebut dalam hadis. Sambungan daripada doa yang biasa dibaca tu lah. Jadi minta kita hindar daripada maksiat dan dosa, dan kita faham itu adalah benda yang salah, kita tak mau melakukan dalam kehidupan kita.
0: Itu dia. Jangan jadikan alasan sebenarnya, yeah, kan Ustaz. Baik, jadi Ustaz, ada orang kata kadang-kadang kita ni hadapi stres sebab kita tak solat. Jadi adakah benar? Dan ada juga orang tu kata, aku solat tapi aku tak tenang juga. Jadi macam mana aku boleh Ustaz ceritakan?
1: Memang jelasnya kebenaran tu tetap ia benar. Apa yang tentang solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Solat itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi bila dengan alasan kalau misal kata dia solat pasti masih lagi buat kemungkaran dan sebagainya, artinya ada something dalam solat dia. Ada something, okay. Jadi solat ni dia ada soal penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya dan tak sepenuhnya, tanggungjawab urusan selesai. Itu sebabnya dia tidak solat semata-mata kerana orang solat aku solat, tak. Dia sana solat itu dengan ilmu dan kefahaman dan penghayatan. Sebabnya level-level solat tu kalau boleh sampai tahap yang tertinggi tu nak dicapai tu. Tapi macam mana nak capai? Apa dia level tertinggi? Iaitu dia nak solat mesti dalam keadaan kalau boleh dia khusyuk. Khusyuk ni satu benda besar kan.
0: Berat.
1: Tapi paling tidak kita menjaga solat. Apatah solatnya dapat solat awal waktu, dapat solat kalau boleh sekali-sekala, tak selalu pun berjemaah, khususnya lelaki berjemaah kan. Saya tak langsung duduk kat masjid kat surau tu pun dah pahala berjalan pergi ke sana. Duduk dalam majlis ilmu, kita dengar. Makna kita berusaha untuk menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat solat yang wajib, yes, without prejudice, tanpa kompromi, tak boleh tinggal. Tapi nak banyak lagi solat-solat sunat yang Nabi suruh buat. Bahkan Allah suruh sunat. Kenapa Allah nak jadikan suruh kita buat? Kerana Allah kata ada kelebihan yang Allah nak berikan. Apa kalau kita bangkit cerita soal solat tahajud kan, bagaimana Allah sebut sini dalam Quran, Allah kata kelebihan Allah bagi, bukan di dunianya. Walaupun kadang-kadang orang setengah tu nak buat solat tahajud nak dapat kelebihannya, tapi Allah kata siapa yang solat tahajud maka dia akan dibangkitkan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, diberikan satu maqam. Kelebihan, contoh kan. Apalagi kalau kita tengok solat sebelum tidur, ada solat witir, kemudian ada solat duha, benda-benda macam itu yang dekat. Bila Allah kata fasjud waqtarib, maka sujudlah, kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bersungguhlah, bukannya sekadar buat melepaskan batok di tangga ya kan. Ini kadang-kadang aku solat tapi masih lagi jiwa tak tenang. Ataupun ada benda-benda yang lain menyalahi lagi masih buat. Kadang dia jawab, aku buat lah, yang penting aku selesai urusan dengan Allah. Tak, penghayatan solat itu mesti mendalam, dan kita tahu matlamatnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahu mana baik buruknya, boleh dinilai. Sebab kita ada musuh syaitan dan nafsu yang akan sentiasa cenderung untuk melakukan kejahatan.
0: Itu dia persoalannya. Maknanya solat kita ada problem tu. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang solat nak cepat, tak tahu makhraj betul ke tidak fatihahnya kan. Jadi dia anggap solat tu cek selesai je Ustaz. Tak boleh
1: asal
0: macam
1: buat
0: tu. Asal buat, betul.
1: Tapi ada lagi kena tambahan juga, okay, kan. Dia sebenarnya dia tak komplit sebenarnya hidup kita ni bila dalam solat tu satu tumpuan. Tambah sikitlah tumpuan. Tak bergerak mana-mana. Tapi di luar pada waktu solat kita dah boleh bergerak. Tapi ada kekosongan yang perlu kita tak isi dalam membentuk jiwa kita. Itu bukan soal majlis ilmu. Ilmu tu kena juga lah kan. Ya, penting tak? Tapi ni hidup dengan Al-Quran. Ini penting. Hidup dengan Al-Quran ni insyaAllah. Kadang-kadang tak dapat waktu tu kesan ni. Tapi dia akan dapat kesan 10-20 tahun akan datang. Yang penting kena menjadi orang yang bersama dengan Quran, artinya baca Quran, lazimi untuk apa kata orang tu, beramal lah setidak-tidaknya satu hari satu muka Al-Quran. Tak boleh, kena belajar Al-Quran.
0: Masya-Allah.
1: Kena urai bab Al-Quran panjang lagi.
0: Kena buat tajuk ringkas tu Ustaz. Masya-Allah. Jadi kena lengkapkan diri, solat dan juga cintakan Al-Quran. Sebab ada juga Ustaz, orang tu dia solat je, Al-Quran Allahuakbar, tak pernah sentuh. Jadi kita kena check balik tu amalan kita. Baik Ustaz, kita nak bincang lagi perkara ni, tapi kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
2: Saya Hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya ya.
3: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.

0: Kembali bersama IJAS Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal di frekuensi 91.1 bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Redha bin Ahmad merupakan pendakwah bebas. Kita bercerita tentang topik stres, tekanan hidup. Ustaz dah rungkaikan tadi apakah itu stres dan bagaimana kita nak menanganinya. Jadi kita sambung lagi Ustaz. Jadi Ustaz, adakah stres sebenarnya boleh, macam Zira sebut dari awal tadi, merupakan satu bentuk ujian atau sebenarnya ia adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
1: Kalau tak ada ujian bentuk macam tu, dia tak best hidup ni.
0: Tak ada pancaroba dia.
1: Tak ada pancaroba kan.
0: Adventure Ustaz.
1: Manusia ni memang akan diuji dengan benda macam tu ya. Penyakit fizikal pun ada, penyakit mental pun ada. Mental lah stres ni kan. Penyakit hati pun ada. Dia, tapi bagaimana yang saya kata kita awal sebut tentang pengurusan dia. Ya, kita tahu bahawa inna lillah wa inna ilaihi raji'un kan. Kita ni milik Allah, kita kembali akan kembali kan, kepadanya. Maka bagaimana kita nak mencapai matlamat beroleh kejayaan dunia dan kejayaan di akhirat, dan sama ada akhirat besar ataupun akhirat kecil, iaitu kematian. Ini yang menariknya dalam resam kehidupan manusia ni. Jadi bagaimana kita nak menguruskan tu seboleh-bolehnya. Memang kita nak tak nak ada lah benda tu. Tapi memang dah Allah ciptakan manusia ini untuk memastikan diri dia itu bukan melihat hanya di alam dunia semata-mata, tapi dia ada alam yang bakal dilalui dan alam yang bakal untuk kita melangkah bersama-sama. Mudah-mudahan itu yang menjadi matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyatanya kita ni terimalah kalau kita kata soal ada hidup ni soal bagi Islam, kita ada soal rukun Islam, kita ada rukun iman. Maka rukun iman ada perkara yang kita sebut tentang keimanan, dia sebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang berlaku itu Rasul sebut pasti ada hikmah, ya tak? Pasti ada hikmah. Jadi di sebalik apa yang datang itu ada hikmah. Dan bagaimana kita nak pastikan setiap hari-hari masa-masa yang mendatang itu dijadikan sebagai hari-hari untuk kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang itulah kita panggil sebagai soleh lah ya, yang soleh, yang baik-baik dalam dalam kita nak berbakti kepada sesama manusia, apalagi kita meletakkan suatu tuntutan kita sebagai khalifah di Allah di muka bumi ini, kita panggil sebagai hamba Allah lah. Itu yang penting untuk kita dapat kesejahteraan dalam dan kebahagiaan dalam hidup ni. Wallahu alam.
0: Itu dia. Ingat hidup ni sebenarnya adalah ujian. Jadi jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita buat benda-benda yang dilarang. Baik Ustaz, jadi ada orang kata tawakal. Adakah konsep tawakal tu membantu mengurangkan stres? Bagaimana? Kan ada orang tu dia hadapi ujian, kemudian dia kata tak apalah, aku tawakal kepada Allah. Dia tak bertindak, tak ada usaha untuk keluar daripada masalah tu. Macam mana tu? Silakan.
1: Okey. Di mana-mana pun memang kita letakkan sesuatu mana setelah kita usaha kita dalam Islam ni memang adalah kalau perkataan yang simple yang menjadi pegangan. Kalau saya dapat guru saya, dia panggil sebagai duit. Tapi duit bukan fulus tu, bukan money tu.
0: Okay, bukan.
1: Duit tu akronim daripada huruf D-U-I-T, ya tak? Kata du tu doa lah. Walaupun sunan tu barangkali kena ada yang kemudian tu didahulukan, tapi tak apa. Tapi adanya doa sebagai Islam, adanya you tu usaha. You tu biasanya kita letak awal lah dulu kan. Usaha. Lepas tu adanya I, panggil iltizam kan, ataupun istiqamah. Dan akhirnya tawakal tadi lah yang sebutkan tawakal. Tawakal ni itu kita tahulah, serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah ketiga-tiga yang kita buat tadi tu. Baik ke buruk ke keputusannya, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita, tapi semuanya kita nak yang baik-baik kan. Kadang-kadang dalam kebaikan tu, kadang-kadang kita tak sedar ada keburukan juga. Tapi dalam keburukan tu sebenarnya kita ada kebaikan. Jadi benda tu dia kena check and balance lah. Untuk kita pastikan kedua-duanya ini, baik dan buruk itu, tak kita kena ada itulah baliklah jugalah kepada ilmu dan kefahaman ni kan. Itu yang pentingnya. So soal tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi orang Islam memanglah kena diletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, kamu berusaha, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah daripada tawakal tu memang wa may tawakkal lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kelebihan ke atas dirinya kan. Kalau dalam ayat tu Allah cerita kalau wa may yattaqillah, Allah ceritakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Tapi dalam soal tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan suatu kelebihan nilai tambah kekuatan jiwanya itu lebih kepada benar-benar merasai bahawa kita ni tiada apa pun, kitanya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun urusan kita sama manusia, adanya suami, adanya anak-anak, adanya jiran tetangga dan sebagainya, itu juga tidak menafikan kerana dunia itulah jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana urusan itu nak menjadi ia harmoni, jadi bahagia sehingga tidak mendatangkan baliklah kepada stres tu kan. Ada suami stres, ada isteri stres, ada anak-anak stres, ada jiran pun stres. Jadi kita tak mau macam itu, tak mau ia berpanjangan. Maka kita macam di awal kita bincang bagaimana pengurusan benda-benda sehingga tidak membawa menjadi semakin meruncing dan merumit. Akhirnya kita pun hidup pun dalam keadaan yang tak tentu hala, tak tentu arah kan. Jadi kita nak biar semuanya baik-baik saja.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz. Konsep tawakal kita dalam membantu mengurangkan stres, Ustaz dah serangkan. Jadi mungkin ada penambahan Ustaz, bagaimana agaknya kita nak menangani stres ni tanpa kita merosakkan akidah kita kan. Silakan Ustaz.
1: Okay, sebenarnya kalau kita tengok kan, Quran dengan solat ni memang dia utamalah. Tapi yang menariknya, kalau sebenarnya dah lama dah kita dengar benda ni, sebagian yang dengar lah, ada satu lagu lagu ni kita boleh google lah kan. Yang dinyanyikan oleh Opik tu, ambil dia kata Tok Lama tu, ubat hati ada 5 perkara. Sebab penyakit mental ni, akal yang bermasalah ni, semua datang daripada hati. Hati. Jadi hati ni perlu diubat. Maka Opik kata kan, tak silap saya, daripada ulama', seorang ulama' tasawuf, ahli sufi lah, Ibrahim Al-Khawas, tak silap saya kan, dia kata ubat hati tu kan 5 perkara. Saya dah sebut lah tadi, baca Quran kan. Jadi baca Quran ni, apalagi kita nak sampai tahap bukan sekadar baca, bahkan kita nak beramal apa yang ada dalamnya. Baca lah terjemahan dia, kan. Yang keduanya, ni tak ada sebut, iaitu kosongkan perut.
0: Betul Ustaz.
1: Kosongkan perut ni maknanya kurangkan makan.
0: Berpuasa ke? Baik.
1: Kurangkan makan tu biasa kita makan sehari 5 kali. Kursus masuk 6-7 kali kalau kursus. Okay. Jadi kita puasa tu mungkin 2 kali atau 3 kali kita makan kan. Makan pun kadang-kadang. Kita tahulah kita pun lepas melalui fasa-fasa berpuasa kan sebulan. Betul. Sekarang ni puasa 6 pula kan. Ambil puasa hari Isnin, Khamis, puasa hari putih. Kalau kita duk kira-kira tu, 1/3 daripada sebulan sebenarnya kita kalau rehatkan perut, maknanya sangat baik sebenarnya kan. Jadi suhu puasa dekat dia akan rasa, kalau nak buat sesuatu benda tak baik tu, inni sa'imun. Kalau bulan Ramadan kita ngaku, aku ni sedang berpuasa. Tak naklah cakap benda yang tak elok. Kan.
0: Baik.
1: Kemudian solat ni yang wajib aja lah. Yang ni qiyamul lail, bangun malam kan. Tahajud tadi saya dah sebut tadi kan. Iringi dengan solat-solat sunat kan. Okay. Kemudian kita zikir lah. Kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Quran itu sebesar-besar zikir, tapi iringi dengan zikir-zikir yang lain-lain. Banyakkan bersalawat juga zikir. Kita baca la ilaha illallah zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Banyak zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada hati ataupun jiwa kita ni. Dan yang terakhir, iaitu kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik. Orang baik ni kat mana? Kat masjid lah. Walaupun ada juga orang tak baik kat masjid. Maknanya duduk dalam majlis-majlis ilmu.
0: Majlis ilmu.
1: Mesti ada. Ni kita pun majlis ilmu ni. Tak tidur betul. Malam ni kan.
0: Dengar
1: je kan. Ambil apa yang baik-baik tu untuk kita jadikan tauladan. Untuk kita beramal untuk jadi yang kehidupan kita depan baik. Ya, tak sempat pergi masjid, pergi surau, bagali kita boleh buka di YouTube mana ustaz-ustaz yang kita nak pastikan yang betul lah. Jangan kontroversi sangat kan. Ambil ilmu tu kan. Jadi kita perlu berada ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita akan jadi orang yang kosong jiwanya. Ilmu ni panduan kehidupan, apalagi ilmu agama. Ya, jadi beberapa perkara itulah yang dipesan untuk obat hati. Dan secara langsung ubat hati itu akan membawa kepada akal kita yang cergas, memahami akan tuntutan melaksanakan diri sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Wallahu alam.
0: Itu dia, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah ada terima soalan daripada pendengar, tapi tak apa, kita simpan sekejap sebab kita nak berehat dulu. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJ AS yang tak jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Redha sekarang ini dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita sebenarnya dah di penghujung rancangan, namun kita nak membacakan ataupun kita nak menjawab persoalan daripada pendengar kita yang telah pun menghantar di talian WhatsApp Salam FM. Yang pertama, kita terima Ustaz ya, daripada Encik Muhammad Attar dari Kuala Lumpur katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman apakah yang pernah Ustaz hadapi yang berkaitan dengan masalah mental. Jadi dia nak tanya pengalaman Ustaz menghadapi ataupun menangani orang yang ada masalah mental. Silakan Ustaz.
3: Baik. Ingatkan saya tadi. Saya dah cerita awal, saya memang ada dah stres kan, tapi sikit lah kan, tapi kita uruskan dengan baik. Kalau tak kalau tak datang hari ni kalau stres. Kalau stres yang berbanyak kan.
2: Okay.
3: Sebagai saya, alhamdulillah, pengamal perbetul Islam kan. Memang ada orang yang datang tu macam-macam penyakit lah, termasuk masalah mental ni. Akhir-akhir ni memang kita banyak masalah mental lebih teruk daripada stres lagi. Nama dia sebab dipanggil sebagai anxiety. Banyak
2: betul.
3: Sangat anxiety. Ada satu pula dalam tempoh yang tu pula ada lagi satu penyakit. Saya pun tak pernah dengar, tapi bila dengar tu, banyak juga penyakit mental ni. Saya Google, bah, lebih 300 penyakit nama-nama yang penyakit mental.
2: Banyak ni. Betul. Banyak. Apa tu?
3: Apa nama dia? Skizofrenia.
2: Skizofrenia. Ya, betul. Itu lagi berat rasanya
3: lagi
2: tu.
3: Jadi kadang bila saya tak percaya, bila pernah satu diundang dalam satu majlis program berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni, sampai saya sangka bahawa orang yang seorang artis yang terkenal juga pun ada penyakit skizo ni.
2: Okey. Siapa orang tu? Tak payahlah saya.
3: Tapi yalah, kita terkejut jugalah kan tengok dia berlakon dan sebagainya, nampak okey
2: nampak normal kan.
3: Baliklah kepada tadi tu, pengalaman memang stres ni, kita kata makanan dia dah bagi tadi lah yang benda-benda lima perkara tu. Tapi kalau sampai tahap boleh membuka anxiety dan sebagainya, itu lebih kita kata perlu kepada khidmat. Tak nafikan juga khidmat perubatan moden ni, jumpa dengan doktor, jumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Di samping kita kombinasi juga dengan ruqyah, ayat Quran, doa dan sebagainya. Jadi pengalaman kita memang banyak lah orang datang jumpa, kadang-kadang sampai tahap yalah macam saya cerita tadi, mana tak stres anak tak pergi sekolah. Ada ni saya dapat berita. Kan, sebelum ni dia pergi sekolah masa dia 6 tahun cantik je, sampai ke sekolah 6 tahun tu pagi sampai petang lah pula yang sampai pukul 6 kan yang ni. Tapi yang ni dia tak nak pergi sekolah, barangkali dia masih lagi merasai environment, suasana bermain kan, ajar satu kan. Jadi dia nak pergi sekolah tu tak syok dengar tanpa buku sangat. Kan. Jadi yang stres tu bukan anak tu, bapa dia, bapa mak dia stres. Nak kerja dan sebagainya kan.
2: Kan, betul.
3: Jadi apa yang perlu dilakukan, makna tahap kita panggil nama sabar. Itu penting sabar lah ya. Jadi sabar ni, innallaha ma'as sabirin, ya. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tapi jangan sampai hilang sabar kan. Jangan sampai hilang sabar lah. Sebab kita tak mahu menjadikan bau menyalahkan. Saya tak langsung walaupun bukan direct, tapi mungkin tak sedar punya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takdir dari itu. Dia sangat berkait dengan keimanan. Jadi itu yang kita nak sama-sama berwaspada.
2: Itu dia. InsyaAllah semoga menjawab soalan Cik Muhammad Attar. Dan soalan terakhir Ustaz sebelum kita penutup, daripada Nurul Alia daripada Selangor, katanya Ustaz, kalau kita dah berdoa dan bertawakal tapi masih rasa stres, adakah itu tanda iman kita lemah? Macam mana tu? Mungkin Ustaz dah cerita tadi, tapi mungkin kita nak jawab juga soalan Puan Alia ni. Silakan.
3: Dia kan imannya lemah, amal pun lemah.
2: Berkait
3: iman
2: ya,
3: iman dan amal. Ini benda yang dekat lah dah. Dan kita kena muhasabah lah diri kita. Apa yang masih lagi kekurang, ada yang kekuat, kekurangan pada diri, maka kita pertingkatkan. Hidup ni kena sentiasa bermuhasabah, merenung di ni kan. Kita tak mahu dah jadi orang yang sentiasa berada dalam selesa. Sebab kita ni akan datang, musuh kita ni walaupun tak nampak, tapi dia akan sentiasa menyerang kiri, kanan, atas, bawah, depan. Itu syaitan. Dia akan sentiasa je nak mempengaruhi manusia, kalau boleh sampai tahap kalau mati tu bukan mati dalam Islam. Na'udzubillah. Minta lindung. Jadi jangan rasa tak makbul permintaan kita, usaha kita tak berhasil. Tak, kita tak macam tu. Orang Islam dia tak macam tu. Orang Islam dia tahu dia ada urusan dia di akhirat. Dia ada urusan dia untuk ahli syurga. So bagaimana dia menguruskan benda-benda macam ni dengan kita sentiasa tanpa rasa jemu bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Seperti mana kita dinyatakan dalam hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajar tentang ihsan kan. Nabi kata Jibril ajar kepada Nabi, Nabi pun mengajar, beritahulah maknanya kepada orang yang hadir pada waktu itu. Man ihsan, ihsan itu ialah anta'budallah kan, hendaklah kamu beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah. Ni kita kena rasa ni melihat Allah ni. Tapi kalau tak dapat rasa kita melihat Allah, tapi fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu, dia ni Allah akan melihat kamu. Bila kita rasa Allah lihat kita, kita pun rasa oh aku ni ada yang lebih berkuasa, ada yang menjaga aku. Fallahu kharun hafiza wa huwa arhamur rahimin, ayat Quran tu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah maha mengasihani daripada segala-gala yang mengasihani. InsyaAllah semua tu akan dapat kalau kita bersungguh dapat. Kalau tak bersungguh buat main-main je, takkan dapat.
2: Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, sedikit rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita malam ini, silakan.
3: Okay, jadi soal stres ni kita hadapi dengan penuh tenang, sabar, dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udhu bika min hammi wal hazan, wa a'udhu bika min ajzi wal kasal, kan? Wa a'udhu bika min jubni wal bukh, wa a'udhu bika min ghalabid daini wa qahri rijal. Nabi sebut doa ni doa mohon hindar daripada masalah kejiwaan lah, masalah mental. Minta jauh daripada sedih, kan? Daripada duka cita, daripada mental kita ni lemah. Jadi diri kita lemah, mental kita tidak gila kan, jadi gila. Minta perlindungan yang tu, benda-benda spiritual ni kena minta Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Walaupun benda fizikal luaran pun minta jugalah kan. Kita nak sehat, nak kita kata nak boleh uruskan itu dan ini kan, nak kaya dan sebagainya, minta-minta juga semua kan. Tapi yang dalaman ni kena minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana konsep tu ada dalam doa tadi tu kan, dalam duit tu doa tu ada keperanan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perlindungan-perlindungan yang datang sama ada musuh itu daripada musuh yang nyata ataupun musuh yang tidak nampak seperti syaitan dan nafsu. Wallahualam.
2: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang Ustaz telah kongsikan kita pada malam ini. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Semoga sama-sama ada rezeki kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih saudara, dan Zira kembalikan di konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali di waktu yang kedua tugasan dan berhidisi hari ini. Alhamdulillah, tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 7 September 2026 Masihi, hari Isnin. Hari untuk kita mulakan pekerjaan di negeri-negeri kumpulan A, seperti di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, kan? Masing-masing dah bekerja hari semalam, hari Ahad lah kan. Jadi kita semua mungkin hari ini yang dah bercuti panjang sebenarnya dengan cuti sekolah, guru-guru dan adik-adik anak-anak kita yang bersekolah hari ini mungkinlah akan kembali untuk menuntut ilmu. InsyaAllah kita doakan moga dipermudahkan segala urusan, diberikan kelapangan hati, minda untuk terus menimba ilmu kan, terus dapatlah apa yang dipelajari di sekolah, di universiti mungkin. InsyaAllah kita doakan baik-baik saja untuk semua. Jom kita dengarkan dari Varian, Pergilah Dunia. Salam FM, salam untuk semua.

0: tidur lagi ni.
1: Eh, dia cakap kita sebenarnya dia lagi lapar kan.
2: Kan nampak muka pun tahu lapar. Itulah kan bang, jom.
0: Macam mana nampak kau kat belakang?
1: Eh, tu macam
0: mana? Tu nampak macam biasa orang kata kalau ramai ni mesti sedap.
1: Oh, betul betul betul.
0: Sini kalau nak tahu kat sini. Kalau sampai Terengganu ni kita mesti makan apa tu atau tu apa?
1: Apa? Apa?
0: Nasi dagang. Dagam. Eh, bukan nasi dagang.
1: Iyalah. Okey, jomlah kita try.
3: Jangan.
2: Ini lopah mai aku ni lopah.
3: Eh, kelas tu orang luar ni kan.
0: Cakap
3: dah.
0: Itu. Aduh.
2: Ambil order. Aduh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mai mana tiga beranak ni? Ha.
0: Bukan tiga beranak, tiga beradik.
2: Tiga beradik.
0: Oh, saya muda lagi. Kat situ.
2: Sabo sabo.
0: Eh, ya. Memang spesial mak jaruh.
2: Minta maaf. Daripada mana? Mari daripada mana ni?
1: Kita orang daripada Kuala Lumpur. Datang ke Terengganu ni nak sajalah nak bercuti. Kan sebab orang kata kat sini banyak makanan yang sedap-sedap.
0: Apa tu?
2: Kita ambil je lah kat lapar.
1: Makan.
0: Boleh tanya dulu baru tahu.
1: Makan.
0: Tengok.
1: Kita kena tengok makanan ni macam mana. Nanti sikit perut ke apa ke.
0: Tak apa, kita baca bismillah dulu.
1: Oh, yelah betul.
0: Abang bagi tahu Maria tu baca bismillah.
3: Kita nak capi tau.
1: Abang Akhil pesan. Abang Akhil kata, kalau kita nak makan, kita jangan ambil ikut orang. Kita kena tengok halal. Kita tengok sesuai tak sesuai untuk kita.
0: Kak, kedai ni ada halal tak?
2: Tokanglah nak
0: cakap
2: sembuh dengan
0: Allah. Dia kata kita tokan
2: pula. Tokan.
3: Ya, dah betul lah tu cara dia orang. Dia orang concern. Jangan bersakna benda gitu.
0: Tanya mari kita main muat jarum.
3: Tapi tak apa.
2: Sebab orang buat sini pun orang-orang kita.
0: Orang-orang
2: kita.
0: Orang-orang
2: kita.
0: Kedai macam ni memang halal ni. Apa nama tadi? Mak jaga?
2: Mak jaga.
1: Abang, saya jangan balik saya bawa kakak ipar pula.
0: Saya nak nasi kapit sambal.
2: Nasi kapit sambal.
0: Capur apa laksam?
2: Capur gitu.
0: Tak boleh ke?
2: Dua pinggan.
0: Lepas tu
2: kusu.
0: Yang abang cakap kuih kosu.
1: Tepung kosu.
0: Yang tu nasi dagang saya nak.
2: Nasi dagang. Klosong. Tahu klosong tak?
0: Klosong.
2: Dia buku dengan
1: apa tu?
2: Buku dengan daun pisang.
0: Daun pisang macam jarum.
2: Itulah kata orang tu traditional nasi dagang hak betul-betul.
0: Okey. Saya nak.
3: Ada kuih yang lemak-lemak manis sekali. Tepung buku.
0: Ni
3: dia lemak manis.
0: Oh, ni yang lagu tu lemak manis ambu-ambu.
3: Dah rasa dia jadi lemak manis.
0: Saya rasa lagu tu kat sini. Bukan. Saya nak tu.
2: Ambil gambar dulu.
1: Oh, kita kena post. Kena tunjuk ke abang Abed. Abang Murad. Kita datang sini bukan nak makan je tau.
0: Kita nak ambil gambar . Aku lapar, kau nak ambil gambar.
1: Banyaknya order, boleh habis ke ni? Membazir tu amalan syaitan tau.
0: Ya, memanglah membazir amalan syaitan. Tapi sekarang ni kita lapar tu yang belakang tu.
1: Okeylah, jom kita makan.
2: Aku sesek ni semua tu.
0: Macam ni lah. Apa yang ada kat sini? Nak try sikit-sikit.
2: Nak rasa.
0: Tapi betul. Orang kata, saya Google tadi, dia kata kalau kedai Mac Jarrah ni, kalau sedap bayar, kalau tak sedap tak bayar.
2: Sebab hari ni sebab maknanya kira jarang-jarang mari tempat kita ya.
0: Kedai
2: Mac Jarrah belanja. Hak ni dia belanja dua orang dan tiga orang ni.
1: Oh, terima kasih Mac Jarrah.
0: Mac Jarrah belanja tu yang dah order tadi, yang belum order bayar.
2: Dah apa nak kita kan negeri paling bahagia.
1: Sekarang ni abang pun berkira dengan kita. Macam mana
2: tak,
1: tu?
2: Tak apa.
0: Kalau dah orang bagi free, kita kongsi yang kita
1: kongsi. Okeylah. Terima kasih banyak Mak Jarrah.
2: Tapi jangan was-was lah kalau buat halal haram. Memang kalau kedai Mak Jarrah ni makanan dia semua halal.
1: Alhamdulillah.
0: Ada apa ada abang adik kakak? Kalau kata Mak Jarrah tak belanja, kami dua boleh belanja.
1: baik.
0: Saya orang rasa dengan abang dua orang ni bukan nak belanja saya, abang nak belanja adik-adik saya kan.
4: Semua kan.
0: Saya tahu.
1: Alhamdulillah. Kira-kira boleh. Terima kasih banyak Mak Jaro.
2: Sini semua ada makanan tradisional. Kalau di Danu ni, kalau di kedai kopi Mak Jaro ni ada Melaka.
1: Alhamdulillah.
2: Daripada makanan Hok Jangan Jumpa semua ada. Semua ada Melaka sini. Kuala lemak, kuala lemak.
3: Apa tu? Sedap kuala lemak.
4: Kuala lemak tu apa
1: pula? Banyaknya.
2: Ya banyak. Di sini banyak makanan satang-satang sikit lah. Tapi sedap.
3: Apa tadi?
2: Santan.
0: Santan. Oh, santan.
4: Bukan setan. Santan.
2: Susah lah. Kita ni
4: biasa
2: kita tak
4: gini. Dok Mak Jaga gini. Makanan-makanan juga order high low panas air ni.
0: Saya tahu. Saya nak air cepat panas tadi kan. Saya nak air teh obeng.
1: Teh obeng.
2: Ha? Teh opi panah ke guna tu?
1: Saya nak Nescafe tarik ada?
2: Nescafe tarik boleh.
1: Maria nak minum apa?
2: Semestinya saya nak air kosong je kat
1: dia. Dia macam kesihatan.
2: Kalau kita orang Terengganu panggil air mati sini.
1: Adik,
4: air mati. Bukan air mandi orang mati, bukan.
2: Tapi orang Terengganu memang panggil
4: air mati. Air mati,
2: air mati. Dah boleh. Bagi.
5: Tak sky juice lah kalau macam tu.
4: Adik saya ni memang macam tu. Sky juice lah, sky water juice stove zero
2: sebab
4: lah.
2: Sebab takut saya dengar apa tadi, air mati. Kita orang Terengganu kan tu ambil air gas.
3: Takut sebab air mati.
1: Baik-baik orang
2: Terengganu. Air masuk.
4: Jabur air masuk.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
4: Baik, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi sketsa keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopi tu gandingan dia bersama dengan Terengganu FM. Alhamdulillah pagi ini untuk sama-sama kita dengarkan dan kita nak bawa ke saudara untuk sama-sama kita kongsikan tentang permohonan kemasukan ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun 2027 di mana ia akan dibuka mulai 1 September iaitu Selasa yang lepas lah minggu lepas hingga 30 September 2026 dan permohonan secara dalam talian boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my jadi untuk adik-adik anak-anak yang mungkin lelaki keluarga yang ingin membawa kemasukan tingkatan 1 ke tingkatan 4 pendidikan khas untuk tahun hadapan boleh kemukakan permohonan dalam talian melalui pautan yang dikongsikan di Kementerian Pendidikan insya-Allah jadi kita kongsikan ini untuk hebahan semua dan boleh layari juga media sosial Kementerian Pendidikan untuk dapatkan maklumat lanjut. Kita dengarkan dari Hafiz Hamidun Syahadah dan selepas ini Taubat Cahaya Hati. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaidi Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa mencari Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif iaitu Tauhid sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa, kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman atau digelar juga sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Keberaniannya terserlah. Apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Dzar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Dzar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Dzar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya, "Tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian." Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Talib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga isterinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut, dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda hari ini? Kak Beda nak ceritakanlah, zaman sekarang ni kan pelik tau manusia ni. Siang dia mengantuk, malam dia segar bugar macam burung hantu kan? Pukul 2 pagi baru nak main badminton, pukul 3 pagi baru nak lepak mamak, siap teh ais gelas besar, roti canai 2 keping, lepas tu esok pagi pergi kerja, muka macam kena tinggal bas. Kak Beda bukan nak kata tak boleh bersukan, tak boleh lepak, boleh. Tapi kan kita kena ingat dalam Islam pun galakkan jaga kesihatan, eratkan silaturahim, betul tak? Semua benda kena berpada-pada, jangan sampai dijadikan siang, siang dijadikan waktu tidur. Ingat ya, tubuh badan kita ni amanah daripada Allah. Badan perlukan rehat. Kalau tiap malam kita tidur lambat, lama-lama kesihatan kita pun terganggu, betul tak? Badan letih, emosi cepat marah, otak tak fokus, ada yang bangun subuh pun dah tak larat, alam bunyi 5 kali pun masih sambung peluk bantal. Sebab apa? Sebab dah penat bersukan malam tadi kan. Yang paling Kak Beda sedih lah kan, ada suami balik rumah lewat sebab lepak sampai tengah malam. Anak dah tidur, isteri tunggulah sampai tertidur-tidur atas sofa tu. Bila ditegur dia jawab, alah abang lepak kejap je. Kejap apa je, sampai pukul 2, 3, 4 pagi tu kan. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Ada pula anak muda malah sibuk konvoi, main futsal, sembang kedai mamak. Tapi siang bila nak pergi kerja, nak pergi kuliah, dia tertidur. Sebab apa? Sebab dah penat, jadi kerja pun tak produktif. Akhirnya hidup jadi tunggang langgang. Sebab apa? Sebab tak pandai uruskan masa. Kita kena ingat ya, malam ni Allah jadikan untuk berehat, bukan kita nak serabutkan diri dengan berpenat-penat sukan tu. Nak sukan boleh, balik kerja tu pergilah brisk walk ke, jogging sekejap, ataupun pergi main badminton, dapat setengah jam pun jadilah. Itu barulah sihat. Malam kita berehat, untuk apa kita tidur awal supaya tengah malam kita bangun tahajud? Dapat tak gitu? Perkara basic je tu. Nampak Kak Beda ni pun tahu kan. Baiklah, itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Seperti biasalah Kak Beda ni bukan nak ngata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

kasih Kak Bedah kerana bersama kami. Alhamdulillah. Oh, itu dia celoti Kak Bedah kita dengarkan eh. Malam untuk rehat. Tapi saya kena bekerja Kak Bedah. Jangan marah saya, okey? Dan kita nak bawa ke saudara untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran insyaAllah seketika nanti. Untuk kita dengarkan juzuk yang ke-7. Tepat pukul 2 pagi nanti untuk kita bawakan saudara kita sama-sama dengarkan insyaAllah ya. Yang mandu hati-hati waktu-waktu pagi ni. Moga selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan daripada Cahaya Hauti. Ini dia Taubat. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
0: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
9: Saya Fakrul Aiman.
10: Saya Ikal Syahmir.
11: Saya Aminul Hakim.
12: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
11: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
0: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Zazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah ternampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sinilah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Baik, kembali bersama Adik Sibir Abri. Assalamualaikum dan juga selamat pagi di waktu yang ke-4 Tugasan Abri edisi hari ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bertemu di pagi Isnin. Hari ini tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 7 September 2026 Masihi. Semoga semuanya baik-baik saja insyaAllah pada pagi yang indah ini. Abri nak kongsikan di laman portal Berita RTM tajuk-tajuk utama yang untuk kita kongsikan kepada saudara. Yang pertama, Puspakom lancar G-Check Auto Weekend Perkasa Keselamatan Jalan Raya. Dan seterusnya, KPKM mohon peruntukan tambahan hadapi risiko sektor agromakanan. Kita kongsikan juga Jerebu, agensi Labuan selaras tindakan kesiapsiagaan. Di mana Perdana Menteri Thailand tiba di Malaysia untuk lawatan kerja. Dan kita bawakan kepada saudara juga, kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang dipadamkan. Dan kita kongsikan juga Maha 2026 catat 4.3 juta pengunjung, MOU 10.35 bilion ringgit. Dan yang terakhir, kita kongsikan juga Sri Aman, hanya Sri Aman, rekod kualiti udara sangat tidak sihat. Kita doakan moga dipermudahkan segalanya untuk saudara-saudara kita yang berada di Sarawak, terutamanya di Sri Aman, dan moga-moga semuanya dipermudahkan untuk kita dan dilindungi selalu, insyaAllah. Ya, untuk saudara nak dapatkan berita yang saya lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, baiklah. Kita sebagai manusia pasti pernah merasai sakit. Takkan tak pernah sakit kan? Tak kiralah sakit apa pun. Walaupun sakit hati, ia juga termasuk sakit. Jadi, kita ni juga adalah seorang pekerja yang baik. Jadi, apabila kita sakit, pastinya kita akan maklum kepada majikan kita yang mana kita ini sedang sakit. Contohnya, kita sedang sakit demam teruk. Macam mana kita nak maklumkan kepada majikan kita yang kita ni sekarang ni tengah demam teruk? Dalam bahasa Arab, mudah sahaja guys. Huma syadid. Huma syadid. Huma demam. Syadid teruk. Huma syadid demam teruk. Jadi guys, lepas ni kalau ada majikan tanya kita ataupun sahabat tanya kita, kenapa tak datang kerja semalam? Jadi jawab sahaja, huma syadid, huma syadid, saya demam teruk. Mana tahu guys, lepas kita cakap bahasa Arab macam tu, okey, boleh tambah cuti lagi, cuti free. Manalah tahu kan guys, sebab kita sebut bahasa Arab. Apa pun guys, macam mana pun kerja kita, apa pun tugasan kita, ingat, jujur dalam bekerja. Banyak terjadi kes penipuan dalam cuti MC ini. Inilah keberkatan kita dunia dan akhirat. Jagalah keberkatan. Jujurlah dalam membuat tugasan. Ingat, nak bagi makan isteri dan anak ni, fikir-fikirkan. Hadza faqat minni al-yawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, kembali bersama Ana Ismail Ambil. Alhamdulillah. Dan selepas ini kita akan bawakan saudara, kita dengarkan serba sedikit lah tentang opening lagu ni. Hingga ujung Jawa daripada Arabita.

kita bawakan kepada saudara. Saya saja je bagi saudara-saudari untuk dengar sekejap kan, supaya kita tahu lagu yang akan kita bawakan sebentar lagi, insyaAllah. Dan terima kasih juga pada Cik Yah juga pagi ni. Assalamualaikum, beri bertugas ke ya. Semoga selamat bersiaran jugalah, katanya. Semoga lancar selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kita ucapkan ya. Dan saya nak ucapkan juga selamat hari lahir kepada Azizah Almajah Puteri, pendengar kita yang mendengarkan dari Indonesia, kerana katanya hari ini adalah hari lahirnya. Jadi dah masuk usia 30 tahun. Kita doakan yang terbaik, moga diberkati, moga dipermudahkan segalanya, diberikan umur yang panjang, insyaAllah kita doakan ya. Terdengarkan daripada ni lagu yang kita nak mainkan tadi, Rabitah Hingga Hujung Nyawa. Salam FM, salam untuk semua.

Masjid berasal daripada perkataan sajada, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Reka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarabiah berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah Yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

0: Glosari Islam.
1: Wali. Wali dalam bab perkahwinan Islam bermaksud orang yang memiliki atau diberikan kuasa syarak untuk mengakad nikah perkahwinan.
2: #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin Ibn Sa'id radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal inna hadzal khair khazain wa litilkal khazain mafatih fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lilkhair mighlaqan lishar wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar mighlaqan lilkhair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
0: #PenyiaranJakim 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Kembali bersama Amri, alhamdulillah. Kita nak kongsi kepada saudara juga maran ribut petir dan juga hujan lebat dan serta angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Kuala Muda, Yan, Kulim, termasuk di Bandar Baharu dan juga Pendang, dan Pulau Pinang, Perak, di Kerian, di Kelantan, Kota Baru, Bacok, Kuala Krai, Machang, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli, termasuk di Terengganu, Kemaman dan Besut, di Sarawak juga di Kapit, Bukit Mabung, Surian, hingga 7 pagi hari Isnin 7 September 2026. InsyaAllah ya, mungkin boleh kita bersedia jugalah untuk keluar pagi ini dengan kenderaan masing-masing 4 roda lah, kereta dan juga sebagainya, untuk kita mudahkan urusan kita, insyaAllah ya. Kita dengarkan One Puff dan juga Albert D. Sayonara. Salam FM, salam untuk semua. Sayonara.

0: jabatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa takkan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ini ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
1: Salam FM. Hashtag Penyiaran Cakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur baur dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Wallah.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, Amri dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini juga. Dan demikian tadi juga kita dengarkan Kalamullah Surah Yunus ayat 24 hingga 26. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Sofia Abdullah untuk sama-sama membawa kait terbaik untuk saudara-saudari di bagi salam 4 hingga 8 pagi, insyaAllah. Dan semoga jumpa lagi dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Hati Maha Suci Allah, dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
2: untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Awal pagi kita ya, 4:16 minit pagi. Alhamdulillah hari Isnin pagi ni berjumpa lagi kita pagi 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersamaan 7 September 2026 Masihi. Saya mengharapkan KUKTI untuk terus setialah bertemankan Radio Salam FM pagi ini. Terima kasihlah rakan saya DJ Yus Amri yang dah pun menemani KUKTI seawal 12:30 malam sehingga 4 pagi. Jadi untuk saat ini menerusi pagi at salam, kita akan terus dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Dan insyaAllah untuk jam ini, jam yang pertama ni, kita nak dengar siaran ulangan untuk adjust ataupun antar jawab Ana Soal untuk edisi pagi ni 7 September 2026. Baiklah, kita perdengarkan untuk seterusnya rancangan adjust.

0: soalannya, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan stres, tekanan sebagai manusia biasa kan. Kita ada ujian hidup yang tidak dapat kita elakkan, tapi bukanlah itu sebagai tanda ataupun alasan untuk kita melakukan segala hukum yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersama sekali lagi dengan ustaz kita yang berbagi, Ustaz Muhammad Raida bin Ahmad, merupakan pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Nazira sihat eh?
0: Sihat Ustaz, alhamdulillah. Jadi minggu lepas kita dah cerita pasal perubatan Islam Ustaz. Tapi minggu ni kita nak cerita pasal stres Ustaz.
1: Berkait juga ya perubatan Islam ni.
0: Berkait juga kan. Adakah itu kena gangguan kan? Kita nak tengok apakah intipatinya. Baik. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh tekanan ataupun stres dari sudut pandangan Islam ini? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Sebut tentang stres ni, saya ingat ramai yang berbicara tentang stres.
0: Yeah.
1: Dan semua orang kena ada stres.
0: Betul.
1: Cuma bagaimana nak menguruskan stres itu.
0: Ya, nak mengawalnya.
1: Dia ada yang sekejap, ada yang lama kan. Jadi biasanya kalau tanya dengan saya sebagai seorang ustaz pun, agamawan pun, ada ustaz pernah stres, pernah juga stres. Tapi kita tidak menjadikan stres itu suatu benda yang boleh mendatangkan kepada kesan yang buruk selepasnya. Kan? Contohlah kalau pengalaman saya kan, kita kalau sampai masuk hari Isnin ni nak nguruskan anak sekolah, contohlah.
0: Stres juga tu.
1: Stres kan. Atau benda lagi, kita orang melalui perjalanan. Saya tak pernah melalui perjalanan sampai 28 jam balik kampung kan. Tapi bila jumpa 1 jam 2 jam pun sesak di jalan pun, saya rasa tak selesalah kan. Tapi bagaimana kita nak urus? So kita ambil lah contohnya. Kita kata kita dengar radio, dengar apa yang ada di radio, sambil-sambil tu kita sembang ke apa ke, hiburkan hati, hilanglah stres tu. Tapi kita duduk layan, oh bila nak selesai, apa dalam tempoh 2 jam ni aku boleh buat untuk aku rasa tak tak rasa tak selesa. Sebab kita cari sesuatu yang menselesakan kita. Kan, macam saya kalau bidang Quran, saya kata saya boleh baca Quran sikit-sikit lah, tak boleh tengok kan. Saya kata kalau saya duduk saja je setengah jam tak buat apa-apa pun, tapi dalam kereta saya kalau jam tu 2 jam, kalau saya baca Quran, apa yang saya dapat? Maknanya saya kan dapat pahala, dapat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Okay? So segi umumnya kita tahulah tekanan perasaan yang datang daripada masalah jiwa, masalah hati yang membawa mental ni, salah satu penyakit mental lah. Memang kita melihat kepada secara umumnya memang dibincangkan melalui rawatan psikologi lah, psikologi kan. Kalau secara Islam ni sebenarnya nak kata istilah stres ni tak adalah sangat kan. Cuma yang adanya, kita kata istilahnya, kita panggil fikiran yang terganggu, terganggu sebab faktor macam-macam lah. Sebabnya nanti mungkin kita akan terangkan bagaimana kaedah untuk kita menguruskan stres ni tidak, agar tidak terbawa kepada perkara-perkara yang lain.
0: Baik itu. Jadi Ustaz, sebenarnya dalam Islam, adakah stres ni diiktiraf kewujudan dalam hidup manusia? Kan? Adakah sebenarnya stres tu adalah ujian daripada Allah SWT? Jadi macam mana? Mungkin Ustaz boleh terangkan.
1: Dia akal kita ni, dari akal minda kita ni, memang Allah bagi sebahagiannya waras, kita panggil, tak? Ada sebahagiannya tidak waras. Kan? Dia memang ada dua unsur ni lah, akal dan juga hati. Kan? Jiwa. Sebenarnya dalam Quran pun sebut ada tentang akal. Ada dalam Quran sebut tentang hati. Itu juga hadis Nabi. Dalam kita kata ada sebut tentang akal, ada sebut tentang hati juga. Begitu juga Nabi sendiri pun melalui proses-proses sedemikian.
0: Betul.
1: Kita tak, memang tak nampak detail dan kisah Nabi, tapi cuba kita bayangkan, lahir-lahir ayah tak ada. Lepas tu tak sempat nak membesar, mak dah tak ada.
0: Betul.
1: Kan, mesti ada kan. Sehingga Nabi sendiri pun, istilah kalau kita namakan, ialah nama model stres kan. Macam mana Nabi merajuk, Nabi sedih dalam keadaan dia tengok masyarakat dia selama 40 tahun. Dia nampak, apa ni? Buat benda ni, sembah berhala ni, aku rasa nak pelik ni kan. Tengok ada bunuh orang lagi. Lepas tu, tekan orang sana dengan saya. Sehingga dia pergi beruzlah di Gua Hira kan. Jadi dia pergi sana tu dengan sehingga bila tahu itu susunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantik sebagai rasul, maka Nabi pun terimalah benda tu walaupun melalui proses juga macam-macam pada waktu tu kan, dia nak terima sebagai rasul. Sehingga pun bila dah angkat jadi rasul pun dia pun 3 tahun dia mengajak orang secara senyap-senyap kan. Mm-hmm. Bila Allah perintahkan pula suruh dia terbuka, wow, kalau kita dah dapat macam tu stress juga kan.
0: Namanya kan,
1: macam mana ni aku dah biasa 3 tahun tiba Allah secara luar kan, apa kesan nanti. Memang betul ada kesan, sehingga orang yang Nabi kata Nabi percaya Nabi sehingga dah tak sehingga bapa saudaranya sendiri pun kata benda Nabi ni dah gila dan sebagainya kan, sehingga diancam sebagai nak dibunuh dan sebagainya. Jadi benda tu memang ada dalam Islam, penyakit-penyakit begitu, cuma dalam isu Islam moden hari ni dinamakanlah Islam tu. Tapi perubatan Islam langkah-langkah tu nak menguruskan stres tu ada, dan sehingga tidak mahu benda ni berlaku menyebabkan kesan-kesan buruk yang mendatang yang lebih besar kan. Jadi istilah tu satu istilah yang dibawa oleh ahli-ahli akademisyen akademik berkaitan dengan istilah stres. Tapi masalah mental, masalah akal dan masalah hati jiwa ini memang wujud dah daripada zaman manusia itu sendiri. Ada macam mana tak stresnya, bagaimana Qabil melihat Habil berkahwin. Kan, betul. Dia nak perempuan tu tapi Habil yang dapat. Maka dia pun stres pergi bunuh. Kan, itulah dia.
0: Itu dia. Itu kita cerita pasal zaman Nabi kan. Tapi aduh Ustaz, kita bukan apalah, ada topik topik hangatnya. Orang Islam bertetu sebab apa? Sebab dia kata dia stres, tekanan jiwa kan. Lepas tu bila kita samakan Nabi dulu pun lagilah tekanan dia lagi kuat. Tapi kenapa kita tak boleh menghadapi? Lepas tu alasan dia, itu Nabi, kita ni manusia. Jadi macam mana kita nak perbetulkan pemikiran orang macam ni kan Ustaz? Boleh ceritakan?
1: Macam Izra kata tadi, di awal tadi, hidup ni ujian kan.
0: Betul.
1: Bila kita ujian ni bukan mesti dibentuk keburukannya, kejahatannya, benda-benda baik pun ujian juga kan. Okay. Kadang kita dapat harta, macam mana kita gunakan harta itu ke arah jalan yang betul kan. Jadi dalam soal mana setiap manusia yang kadang-kadang buat sesuatu benda yang salah dengan alasan-alasan tertentu kan, itu kita boleh cakap je kan. Tapi bila atas dasar kadang-kadang kita ni pengaruh lah, pengaruh luaran kerana ataupun dalaman kerana masalah kita ni jiwa yang kosong. Melalui ilmu kita kurang, melalui penghayatan ilmu, apalagi pengamalan ilmu. So saya kata bila dalam soal benda dosa dan maksiat ini, kita kena ada ilmu, ada kefahaman dan penghayatan tadi tu. Bila tahu sebut benda tu salah, tak betul, benda tu memang larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak nak buat. Dan kita dapat faham benda tu salah, kita tahu benda tu salah, oh tak boleh. Jadi kita takkan buatlah benda tu. Sebab ada ilmu. Kalau tegahan Allah datang daripada Quran, datang daripada hadis. Kita kata ini tak boleh buat ni, memang dilaknat orang yang bertatu ni. Kan, tak boleh. Jadi kerana ada ilmu, dia faham, dia tahu akibat dia besok. Jadi itu sebabnya kekosongan jiwa tadi masalah. Macam kita lah pilih hidup kan. Hidup ni nak untuk apa? Bila kita kata pilih hidup ni untuk aku usahakan, kita kata orang Islam, bukan Islam pun, pilih hidup ni untuk kita buat kebaikan pada orang. Kalau kita buat kejahatan pada orang, macam kita lihat apa yang berlaku dalam dunia hari ni kan. Pasal kita serik nak tak puas hati dengan orang, nak pergi berbunuh-bunuhan. Sedangkan kita beranggapkan benda tu menjadi ancaman kepada kita, dan tak ada apa-apa pun. Soalnya dia mengancam kita tu, kenapa kita nak pergi pergi musnahkan dia kan? Lebih mendatangkan kesan yang besar dalam keseluruhan masyarakat dunia kan. Jadi kenapa nak buat gitu? Jadi dalam soal ni, kita tak mahu jadikan ia sebagai suatu alasan. Kalau dia faham agama, dia takkan buat benda tu, dan dia faham benda tu benda yang dosa maksiat, maka dia minta hindari. Itu sebab Nabi ajar dalam satu hadis. Hadis ni Allah berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada melakukan dosa maksiat dan juga daripada hutang. Ini hadis Nabi doa ni, mohon perlindungan. Nabi suruh baca bila? Baca selepas kita baca tahiyat akhir. Lepas fil alamin kan Nabi di masjid tu, tambah doa ni. Selain pada ada doa yang selalu minta perlindungan daripada azab kubur, api neraka, doa ni ada disebut dalam hadis, sambungan daripada doa yang biasa dibaca tu lah. Jadi minta kita hindar daripada maksiat dan dosa, dan kita faham itu adalah benda yang salah, kita tak mau melakukan dalam kehidupan kita.
0: Itu dia, jangan jadikan alasan sebenarnya, kan Ustaz. Baik, jadi Ustaz, ada orang kata kadang-kadang kita ni hadapi stres sebab kita tak solat. Jadi adakah benar? Dan ada juga orang tu kata, eh, aku solat tapi aku tak tenang juga. Jadi macam mana aku boleh Ustaz ceritakan?
1: Dia, memang jelasnya kebenaran tu tetap ia benar. Apa yang tentang solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Solat itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi bila dengan alasan kalau misal kata dia solat, pasti masih lagi buat kemungkaran dan sebagainya, artinya ada something dalam solat dia. Ada something, okay. Jadi solat ni dia ada soal penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya dan tak sepenuhnya, tanggungjawab urusan selesai. Itu sebabnya dia tidak solat semata-mata kerana orang solat aku solat, tak. Dia sana solat itu dengan ilmu dan kefahaman dan penghayatan. Sebabnya level-level solat tu kalau boleh sampai tahap yang tertinggi tu nak dicapai tu. Tapi macam mana nak capai? Apa dia level tertinggi? Iaitu dia nak solat mesti dalam keadaan kalau boleh dia khusyuk. Khusyuk ni satu benda besar, kan?
0: Berat.
1: Tapi paling tidak kita menjaga solat. Apabila solatnya dapat solat awal waktu, dapat solat kalau boleh sekali-sekala, tak selalu pun berjemaah, khususnya lelaki berjemaah, kan. Saya tak langsung duduk kat masjid, kat surau tu pun dah pahala berjalan pergi ke sana. Duduk majlis ilmu, kita dengar. Maksudnya kita berusaha untuk menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat solat yang wajib, yes, without prejudice, tanpa kompromi, tak boleh tinggal. Tapi nak banyak lagi solat-solat sunat yang Nabi suruh buat. Bahkan Allah suruh sunat. Kenapa Allah nak jadikan suruh kita buat? Kerana Allah kata ada kelebihan yang Allah nak berikan. Umpama kalau kita bangkit cerita soal solat tahajud, kan, bagaimana Allah sebut sini dalam Quran, Allah kata kelebihan Allah bagi bukan di dunianya. Walaupun kadang-kadang orang setengah tu nak buat solat tahajud nak dapat kelebihannya, tapi Allah kata siapa yang solat tahajud maka dia akan dibangkitkan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, diberikan satu maqam. Kelebihan, contoh, kan. Apalagi kalau kita tengok solat sebelum tidur, ada solat witir, kemudian ada solat duha, benda-benda macam itu yang dekat. Bila Allah kata fasjud waqtarib, maka sujudlah, kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bersungguhlah, bukannya sekadar buat melepaskan batok di tangga, ya, kan. Jadi kadang-kadang aku solat tapi masih lagi jiwa tak tenang, ataupun ada benda-benda yang lain menyalahi lagi masih buat. Kadang dia jawab, aku buat lah, yang penting aku selesai urusan dengan Allah. Tak, penghayatan solat itu mesti mendalam, dan kita tahu matlamatnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahu mana baik buruknya boleh dinilai. Sebab kita ada musuh syaitan dan nafsu yang akan sentiasa cenderung untuk melakukan kejahatan.
0: Itu dia persoalannya. Maknanya solat kita ada problem tu. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang solat nak cepat, tak tahu makhraj betul ke tidak fatihahnya, kan. Jadi dia anggap solat tu je selesai je, Ustaz. Tak boleh
1: asal
0: macam
1: buat
0: tu. Asal buat, betul.
1: Tapi ada lagi kena tambahan juga, okay, kan. Dia sebenarnya dia tak komplit sebenarnya hidup kita ni bila dalam solat tu satu tumpuan, tambah sikitlah tumpuan. Tak bergerak mana-mana. Tapi di luar pada waktu solat kita dah boleh bergerak, tapi ada kekosongan yang perlu kita tak isi dalam bentuk jiwa kita. Itu bukan soal majlis ilmu. Ilmu tu kena juga lah, kan. Ya, penting tak? Tapi ni hidup dengan Al-Quran. Ini penting.
0: Al-Quran.
1: Hidup dengan Al-Quran ni insyaAllah. Kadang-kadang tak dapat waktu tu kesan ni, tapi dia akan dapat kesan 10-20 tahun akan datang. Yang penting kena menjadi orang yang bersama dengan Quran, artinya baca Quran, lazimi untuk apa kata orang tu, beramal lah setidak-tidaknya satu hari satu muka Al-Quran. Tak boleh, kena belajar Quran.
0: Masya-Allah.
1: Kena urai bab Quran panjang lagi.
0: Kena buat tajuk ringkas tu, Ustaz. Masya-Allah. Jadi kena lengkapkan diri, solat dan juga cintakan Al-Quran. Sebab ada juga, Ustaz, orang tu dia solat je, Al-Quran, Allahuakbar, tak pernah sentuh. Jadi kita kena check balik tu amalan kita. Baik, Ustaz, kita nak bincang lagi perkara ni, tapi kita nak berehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
2: Saya Hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya, ya.
3: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.

Katu, apa khabar saudara? Seperti biasa, pukul 12.15 minit tengah malam bertemankan Zira dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Zira doakan semoga semuanya sihat-sihat, dan kepada mereka yang mungkin sedang bekerja juga seperti kami pada malam ini, selamat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Baik, kita nak bercerita berkenaan apa agaknya malam ini. Tajuk malam ini adalah Tenang Itu Ada Jawab.

0: Kembali bersama IJAS, Minta Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal di frekuensi 91.1 bersama dengan Zira ketika ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Redha bin Ahmad merupakan pendakwa bebas. Kita bercerita tentang topik stres, tekanan hidup. Ustaz dah rungkaikan tadi apakah itu stres dan bagaimana kita nak menanganinya. Jadi kita sambung lagi Ustaz. Jadi Ustaz, adakah stres sebenarnya boleh, macam Zira sebut dari awal tadi, merupakan satu bentuk ujian atau sebenarnya ia adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
1: Kalau tak ada ujian bentuk macam tu, dia tak best hidup ni.
0: Tak ada pancaroba dia.
1: Tak ada pancaroba kan.
0: Adventure Ustaz.
1: Manusia ni memang akan diuji dengan benda macam tu ya. Penyakit fizikal pun ada, penyakit mental pun ada. Mental lah stres ni kan. Penyakit hati pun ada. Dia, tapi bagaimana yang saya kata kita awal sebut tentang pengurusan dia. Ya, kita tahu bahawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Kita ni milik Allah, kita kembali akan kembali kepadanya. Maka bagaimana kita nak mencapai matlamat beroleh kejayaan dunia dan kejayaan di akhirat, dan sama ada akhirat besar ataupun akhirat kecil, iaitu kematian. Ini yang menariknya dalam resam kehidupan manusia ni. Jadi bagaimana kita nak menguruskan tu seboleh-bolehnya, memang kita nak tak nak ada lah benda tu. Tapi memang dah Allah ciptakan manusia ini untuk memastikan diri dia itu bukan melihat hanya di alam dunia semata-mata, tapi dia ada alam yang bakal dilalui dan alam yang bakal untuk kita melangkah bersama-sama. Mudah-mudahan itu yang menjadi matlamat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nyatanya kita ni terimalah, kalau kita kata soal ada hidup ni soal bagi Islam, kita ada soal rukun Islam, kita ada rukun iman. Maka rukun iman ada perkara yang kita sebut tentang keimanan, dia sebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang berlaku itu masa sebut pasti ada hikmah, ya tak? Pasti ada hikmah. Jadi di sebalik apa yang datang itu ada hikmah. Dan bagaimana kita nak pastikan setiap hari-hari masa-masa yang mendatang itu dijadikan sebagai hari-hari untuk kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang itulah kita panggil sebagai soleh lah ya, yang soleh, yang baik-baik dalam dalam kita nak berbakti kepada sesama manusia, apalagi kita meletakkan suatu tuntutan kita sebagai khalifah di Allah di muka bumi ini, kita panggil sebagai hamba Allah lah. Itu yang penting untuk kita dapat kesejahteraan dalam dan kebahagiaan dalam hidup ni. Wallahu alam.
0: Itu dia. Ingat hidup ni sebenarnya adalah ujian. Jadi jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita buat benda-benda yang dilarang. Baik Ustaz, jadi ada orang kata tawakal. Adakah konsep tawakal tu membantu mengurangkan stres? Bagaimana? Kan ada orang tu dia hadapi ujian, kemudian dia kata, tak apalah, aku tawakal kepada Allah. Dia tak bertindak, tak ada usaha untuk keluar daripada masalah tu. Macam mana tu? Silakan.
1: Okey. Di mana-mana pun memang kita letakkan sesuatu mana setelah kita usaha. Kita dalam Islam ni memang adalah perkataan yang simple yang menjadi pegangan. Kalau saya dapat guru saya, dia panggil sebagai duit. Tapi duit bukan fulus tu, bukan money tu.
0: Okay, bukan.
1: Duit tu akronim daripada huruf D-U-I-T, ya tak? Kata du tu doa lah. Walaupun sunan tu barangkali kena ada yang kemudian tu didahulukan, tapi tak apa. Tapi adanya doa sebagai Islam, adanya you tu usaha. You tu biasanya kita letak awal lah dulu kan. Usaha. Lepas tu adanya panggil iltizam kan, ataupun istiqamah. Dan akhirnya tawakal tadi lah yang sebutkan tawakal. Tawakal ni itu kita tahulah, serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah ketiga-tiga yang kita buat tadi tu. Baik ke buruk ke keputusannya, ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Tapi semuanya kita nak yang baik-baik kan. Kadang-kadang dalam kebaikan tu, kadang-kadang kita tak sedar ada keburukan juga. Tapi dalam keburukan tu sebenarnya kita ada kebaikan. Jadi benda tu dia kena check and balance lah. Untuk kita pastikan kedua-duanya ini, baik dan buruk itu, tak kita kena ada itulah baliklah jugalah kepada ilmu dan kefahaman ni kan. Itu yang pentingnya. So soal tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi orang Islam memanglah kena diletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, kamu berusaha, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah daripada tawakal tu memang wa may tawakkal lah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kelebihan ke atas dirinya kan. Kalau dalam ayat tu Allah cerita kalau wa may yattaqillah, Allah ceritakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Tapi dalam soal tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan suatu kelebihan nilai tambah kekuatan jiwanya itu lebih kepada benar-benar merasai bahawa kita ni tiada apa pun, kitanya hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun urusan kita sama manusia, adanya suami, adanya anak-anak, adanya jiran tetangga dan sebagainya, itu juga tidak menafikan kerana dunia itulah yang di jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana urusan itu nak menjadi ia harmoni, jadi bahagia sehingga tidak mendatangkan baliklah kepada stres tu kan. Ada suami stres, ada isteri stres, ada anak-anak stres, ada jiran pun stres. Jadi kita tak mahu macam tu, tak mahu ia berpanjangan. Maka kita macam di awal kita bincang bagaimana pengurusan benda-benda sehingga tidak membawa menjadi semakin meruncing dan merumit. Akhirnya kita pun hidup pun dalam keadaan yang tak tentu hala, tak tentu arah kan. Jadi kita nak biar semuanya baik-baik sahaja.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz. Konsep tawakal kita dalam membantu mengurangkan stres, Ustaz dah serangkan. Jadi mungkin ada penambahan Ustaz, bagaimana agaknya kita nak menangani stres ni tanpa kita merosakkan akidah kita kan. Silakan Ustaz.
1: Okay, sebenarnya kalau kita tengok kan, Quran dengan solat ni memang dia utamalah. Tapi yang menariknya, kalau sebenarnya dah lama dah kita dengar benda ni, sebagian yang dengar lah, ada satu lagu lagu ni kita boleh google lah kan. Yang dinyanyikan oleh Opik tu, ambil dia kata Tok Lama tu, ubat hati ada 5 perkara. Sebab penyakit mental ni, akal yang bermasalah ni, semua datang daripada hati. Hati. Jadi hati ni perlu diubat. Maka Opik kata kan, tak silap saya daripada ulama, seorang ulama tasawuf ahli sufi lah, Ibrahim Al-Khawas, tak silap saya kan, dia kata ubat hati tu kan 5 perkara. Saya dah sebut dah tadi, baca Quran kan. Jadi baca Quran ni, apalagi kita nak sampai tahap bukan sekadar baca, bahkan kita nak beramal apa yang ada dalamnya. Bacalah terjemahan dia, kan. Yang keduanya, ni tak ada sebut, iaitu kosongkan perut.
0: Betul saya.
1: Kosongkan perut ni maknanya kurangkan makan.
0: Berpuasa ke? Baik.
1: Kurangkan makan tu biasa kita makan sehari 5 kali, kursus masuk 6-7 kali kalau kursus. Okay, jadi kita puasa tu mungkin 2 kali atau 3 kali kita makan kan. Makan pun kadang-kadang, kita tahulah kita pun lepas melalui fasa-fasa berpuasa kan, sebulan. Sekarang ni puasa-puasa 6 pula kan. Ambil puasa hari Isnin, Khamis, puasa hari putih. Kalau kita duk kira-kira tu, 1/3 daripada sebulan sebenarnya kita kalau rehatkan perut, maknanya sangat, sangat baik sebenarnya kan. Jadi suhu puasa dekat dia akan rasa, kalau nak buat sesuatu benda yang baik tu, inni sa'imun. Kalau bulan Ramadan kita ngaku, aku ni sedang berpuasa. Tak naklah cakap benda yang tak elok kan.
0: Baik.
1: Kemudian solat. Solat ni yang wajib aja lah. Qiyamul lail, bangun malam kan. Tahajud tadi saya dah sebut tadi kan. Iringi dengan solat-solat sunat kan. Okay. Kemudian kita zikir lah. Kepada kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Quran itu sebesar-besar zikir, tapi iringi dengan zikir-zikir yang lain-lain. Banyakkan bersalawat juga zikir. Kita baca la ilaha illallah zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Banyak zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kepada hati ataupun jiwa kita ni. Dan yang terakhir, iaitu kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik. Orang baik ni kat mana? Kat masjid lah. Walaupun ada juga orang tak baik kat masjid. Maknanya duduk dalam majlis-majlis ilmu.
0: Majlis ilmu.
1: Mesti ada. Ni kita pun majlis ilmu ni. Tak tidur betul malam ni kan.
0: Dengar
1: je kan. Ambil-ambil apa yang baik-baik tu untuk kita jadikan tauladan. Untuk kita beramal, untuk jadi yang kehidupan kita depan baik. Tak sempat pergi majlis, pergi surau, bagali kita boleh buka di YouTube ni ustaz-ustaz yang kita nak pastikan yang betul lah. Jangan kontroversi sangat kan. Ambil ilmu tu kan. Jadi kita perlu berada ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita akan jadi orang yang kosong jiwanya. Ilmu ni panduan kehidupan. Apalagi ilmu, ilmu agama. Jadi berperkara tu lah yang dipesan untuk obat hati. Dan secara langsung ubat hati itu akan membawa kepada akal kita yang cergas, memahami akan tuntutan, melaksanakan diri sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Wallahu alam.
0: Itu dia, Masya Allah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah ada terima soalan daripada pendengar, tapi tak apa, kita simpan sekejap sebab kita nak berehat dulu. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya, semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJ AS Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Redha sekarang ini dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan kita sebenarnya dah di penghujung rancangan, namun kita nak membacakan ataupun kita nak menjawab persoalan daripada pendengar kita yang telah pun menghantar di talian WhatsApp Salam FM. Yang pertama kita terima Ustaz ya, daripada Encik Muhammad Attar dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman apakah yang pernah Ustaz hadapi yang berkaitan dengan masalah mental." Jadi dia nak tanya pengalaman Ustaz menghadapi ataupun menangani orang yang ada masalah mental. Silakan Ustaz.
3: Baik. Ingatkan saya tadi. Saya dah cerita awal, saya memang ada dah stres kan, tapi sikit lah kan, tapi kita uruskan dengan baik. Kalau tak kalau tak datang hari ni kalau stres. Kalau stres yang berbanyak kan.
2: Okay.
3: Sebagai saya, alhamdulillah, pengamal perbetul Islam kan. Memang ada orang yang datang tu macam-macam penyakit lah, termasuk masalah mental ni. Akhir-akhir ni memang kita banyak masalah mental lebih teruk daripada stres lagi. Nama dia sebab dipanggil sebagai anxiety. Banyak betul. Sangat anxiety. Ada satu pula dalam tempoh yang tu pula ada lagi satu penyakit. Saya pun tak pernah dengar, tapi bila dengar tu, banyak juga penyakit mental ni. Saya Google, bah, lebih 300 penyakit nama-nama penyakit mental.
2: Banyak ni. Betul. Banyak.
3: Apa tu? Apa nama dia? Skizofrenia.
2: Skizofrenia. Ya, betul. Itu lagi berat rasanya
3: lagi
2: tu.
3: Jadi kadang bila saya tak percaya, bila pernah satu diundang dalam satu majlis program berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni. Sampai saya sangka bahawa orang yang seorang artis yang terkenal juga pun ada penyakit skizo ni.
2: Okey. Siapa orang tu? Tak payahlah saya. Bukan air.
3: Tapi yalah, kita terkejut jugalah kan tengok dia berlakon dan sebagainya, nampak okey.
2: Nampak normal kan.
3: Baliklah kepada tadi tu, pengalaman memang stres ni, kita kata makanan ni dah bagi tadi lah, yang benda-benda lima perkara tu. Tapi kalau sampai tahap boleh membuka anxiety dan sebagainya, itu lebih kita kata perlu kepada khidmat. Tak nafikan juga khidmat perubatan moden ni, jumpa dengan doktor, jumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Di samping kita kombinasi juga dengan ruqyah, ayat Quran, doa dan sebagainya. Jadi pengalaman kita memang banyak lah orang datang jumpa, kadang-kadang sampai tahap yalah macam saya cerita tadi, mana tak stres anak tak pergi sekolah. Ada ni saya dapat berita kan, sebelum ni dia pergi sekolah masa dia 6 tahun cantik je, sampai ke sekolah 6 tahun tu pagi sampai petang lah pula yang sampai pukul 6 kan yang ni, tapi yang ni dia tak nak pergi sekolah. Barangkali dia masih lagi merasai environment, suasana bermain kan, ajar satu kan. Jadi dia nak pergi sekolah tu tak syok dengar tanpa buku sangat. Kan? Jadi yang stres tu bukan anak tu, bapak dia, mak dia yang stres. Nak kerja dan sebagainya kan.
2: Kan, betul.
3: Jadi apa yang perlu dilakukan, makna tahap kita panggil nama sabar. Itu penting sabar lah ya. Jadi sabar ni, inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Tapi jangan sampai hilang sabar kan. Jangan sampai hilang sabar lah. Sebab kita tak mahu menjadikan bau menyalahkan. Saya tak langsung walaupun bukan direct, tapi mungkin tak sedar punya menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takdir dari itu. Dia sangat berkait dengan keimanan. Jadi itu yang kita nak sama-sama berwaspada.
2: Itu dia. InsyaAllah semoga menjawab soalan Cik Muhammad Attar. Dan soalan terakhir Ustaz sebelum kita penutup, daripada Nurul Alia daripada Selangor, katanya, Ustaz, kalau kita dah berdoa dan bertawakal tapi masih rasa stres, adakah itu tanda iman kita lemah? Macam mana tu? Mungkin Ustaz dah cerita tadi, tapi mungkin kita nak jawab juga soalan Puan Alia ni. Silakan.
3: Dia kan imannya lemah, amal pun lemah.
2: Berkait
3: iman
2: ya.
3: Iman dan amal. Ini benda yang dekat lah dah. Dan kita kena muhasabah lah diri kita. Apa yang masih lagi kekurang, ada yang kekurangan pada diri, maka kita pertingkatkan. Hidup ni kena mana sentiasa bermuhasabah, merenung di ini kan. Kita tak maulah jadi orang yang sentiasa berada dalam selesa. Sebab kita ni akan datang, musuh kita ni walaupun tak nampak, tapi dia akan sentiasa menyerang kiri, kanan, atas, bawah, depan. Itu syaitan. Dia akan sentiasa je nak mempengaruhi manusia, kalau boleh sampai tahap kalau mati tu bukan mati dalam Islam. Na'udzubillah, minta lindung. Jadi jangan rasa tak makbul permintaan kita, usaha kita tak berhasil. Tak, kita tak macam tu. Orang Islam dia tak macam tu. Orang Islam dia tahu dia ada urusan dia di akhirat. Dia ada urusan dia untuk ada syurga. So bagaimana dia menguruskan benda-benda macam ni dengan kita sentiasa tanpa rasa jemu bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah. Seperti mana kita dinyatakan dalam hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajar tentang ihsan kan. Nabi kata Jibril ajar kepada Nabi, Nabi pun mengajar, beritahulah maknanya kepada orang yang hadir pada waktu itu, man ihsan. Ihsan itu ialah anta'budallah kan, hendaklah kamu beribadah kerana Allah Subhanahu wa, kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah. Ini kita dengar sini ni ada Allah ni. Tapi kalau tak dapat rasa kita melihat Allah, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu, dia ni Allah akan melihat kamu. Bila kita rasa Allah lihat kita, kita pun rasa oh aku ni ada yang lebih berkuasa, ada yang menjaga aku. Fallahu kharun hafiza wa huwa arhamur rahimin, ayat Quran tu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah maha mengasihani daripada segala-gala yang mengasihani. Insyaallah semua tu akan dapat kalau kita bersungguh dapat. Kalau tak bersungguh buat main-main je, takkan dapat.
2: Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, sedikit rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita malam ini, silakan.
3: Okay, jadi soal stres ni kita hadapi dengan penuh tenang, sabar, dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udhu bika min hammi wal hazan, wa a'udhu bika min ajzi wal kasal, kan? Wa'udhu bika min al-jubni wal bukhl, wa'udhu bika min ghalabid daini wa qahri rijal. Nabi sebut doa ni doa mohon hindar daripada masalah kejiwaan lah, masalah mental. Minta jauh daripada sedih kan, daripada duka cita, daripada mental kita ni lemah. Jadi diri kita lemah, mental kita tidak gila kan, jadi gila. Minta perlindungan yang tu. Benda-benda spiritual ni kena minta Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Walaupun benda fizikal luaran pun minta jugalah kan. Kita nak sehat, nak kita kata nak boleh uruskan itu dan ini kan, nak kaya dan sebagainya, minta juga semua kan. Tapi yang dalaman ni kena minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana konsep tu ada dalam doa tadi tu kan, dalam duit tu, doa tu ada. Keperanan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perlindungan-perlindungan yang datang sama ada musuh itu daripada musuh yang nyata ataupun musuh yang tidak nampak seperti syaitan dan nafsu. Wallahualam.
2: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang Ustaz telah kongsikan kita pada malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih saudara, dan Zira kembalikan lagi konti. Silakan. Assalamualaikum.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: Anda keluar lebih anda pagi pada sambatil yud patulaner.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024. Menerusi sistem sahsiah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So, apa itu 5S ni, tuan-tuan? Yang pertama, sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang, 5 minit selepas sebelum kita balik. So, sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So, kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa, tuan-tuan? Practice makes experience. Keep on practicing, tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi, supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Ya, waktu sekarang sudah pun 5.30 minit pagi. Menerusi kalamullah, pagi ni kita nak perdengarkan ya bacaan dari surah Yunus ayat 27 hingga ayat 30 yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi dan diterjemahkan oleh Ustaz Nasran Hasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 27 hingga 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua. Kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu, kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri. Bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.

0: Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqqa.

0: Pada masa itu, tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya, dan dengan itu, hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa pujian kepada Allah. Asba

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Ya, terima kasih kepada Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami walau di mana jua anda berada waktu ini. Alhamdulillah ya, yang berada, saya nak menyapa yang berada di Cameron Highland ya, yang berada di Melaka, Lembah Klang. Lembah Klang tentunya frekuensi pilihan 91.1, dan juga kalau di Cameron Highland yang boleh dengarkan kami tentunya frekuensi kami 105.1, walaupun tempat tinggi-tinggi gitu kan, tapi siaran Salam FM akan berkumandang juga. Pastinya kita dapat dengarkan siarannya yang kudara setiap hari 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dua segmen kami, Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan juga 4 pagi sehingga 8 pagi kita akan ikuti Pagi at Salam ya, dengan pelbagai sajian rancangan-rancangan yang telah pun kami susun atur setiap hari. InsyaAllah rancangan ilmiah dan juga kerohanian yang dapat mendidik jiwa kita saat ini yang mungkin dalam keadaan yang kecundang, dalam keadaan yang murung, ya, membangkitkan kembali semangat-semangat kita yang hilang itu dengan kerohanian yang diterapkan, diserapkan untuk jiwa kita sebagai terapi jiwa lah, dan juga terapi minda kita, insyaAllah. Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, sekejap lagi kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang kehebatan orang alim. Dan juga untuk hari ini, hari Isnin ya, pagi ni azan subuh akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:59 pagi ya. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Salam FM ya, Sabahul Khair, awal pagi kita. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

0: Apakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibn Majah. Daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu, dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.
0: #PenyiaranJakim.
2: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
3: #PenyiaranJakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.04 minit pagi dan telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Dan kepada seluruh muslimin muslimat, ya, kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Terus kembali menemani Aki Ukti. Saat ini saya Sofia Abdullah. InsyaAllah kita teman berteman sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi. Salam hari Isnin hari ini. Selamat hari Isnin untuk semua yang awal pagi bangun nak cari rezeki dalam kenderaan waktu ini. Ada yang nak hantar anak pergi sekolah, ada yang aktivitinya nak hantar isteri pergi kerja, isteri pula hantar suami pergi kerja pun ada juga kan. Maklumlah kerjanya waktu dan jadual tu tak sama. Ada kalanya kita kena hantar suami kita dulu sebab tempat kerja kita lagi jauh.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ثم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam. Dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
3: Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar.
4: Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Dan subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah as-siqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah. Dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Glosari Islam.
4: Barang ribawi. Istilah barang ribawi adalah segala jenis item sama ada berbentuk nilai mata wang seperti emas, perak, ringgit Malaysia ataupun dolar Amerika Syarikat ataupun makanan seperti beras, tepung gandum dan lain-lain yang berkaitan.
2: #penyiaranjaki

Bas tamam Syed Iqbal ya. Bukan kita waktu sekarang 6.48 minit pagi. Masya Allah kan. Semoga pagi ni ya Salam FM dapat menemani pagi anda dengan penuh keceriaan. Jadi kita kembali menerusi pagi Salam edisi hari ini hari Isnin ya. Terus bersemangat yang dalam kenderaan, yang di rumah, yang juga sedang menjalankan tugasan, selamat menjalankan tugasan. Jangan lupa untuk sarapan dulu supaya kalau kita dah isi perut tu barulah kita tak marah-marah. Orang kata jangan marah kan. Kita takkan orang kata mood kita lah. Bila kita dapat makanan yang cukup ya, nutrisi yang baik untuk kita, insya-Allah kita akan dapat buat kerja dengan baik. Tapi ada orang bila makan banyak-banyak sangat dia mengantuk pula tiba-tiba kan. Tapi pastikan apapun dalam keadaan yang kita orang kata pagi-pagi ni, kita bersemangatlah mulakan pagi kita. Sebab kalau kita dah awal pagi pun kita dah lemau, nanti petang apatah lagi kan, berserabai tu kan. Okay, kita gurau-gurau lah sambil tu. Okay, untuk topik pagi ni ada yang dah tanya, Sofia topik apa pagi ni. Baiklah, untuk hari Isnin pagi ni 25 Rabiul Awal 1448 bersamaan 7 September 2026 Masihi ya. Topik pagi kita ialah berkenaan dengan drama. Bukannya kita ni dramatik kan, tapi seharian ya, rata-rata kita kehidupan kita seharian ya, tak lari dan tak lepaslah kita menonton. Pasti kita akan menonton drama, sama ada drama tu kita suka, drama yang berbentuk air mata, drama yang bentuk kekeluargaan yang buatkan kita gembira, apa juga drama yang ada konflik dan sebagainya. Tapi kebelakangan ini ya, kalau kita lihat, kita tonton drama-drama yang tak sedap mata memandang ya, dan skripnya ataupun patah perkataan yang di diucapkan di kaca TV yang ditonton oleh ramai jutaan orang kan, membuatkan kita rasa tak selesa dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan syariat kita kan. Jadi saya nak tanya anda, bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita sebagai seorang penonton, sebagai seorang yang bergelar Muslim ya, seorang individu, seorang yang sukakan orang kata landasan-landasan yang lurus dan betul kan. Jadi kita letakkan diri kita ini sebagai seorang individu lah kan. Apa tindakan kita sebagai individu tu bila drama sudah melampaui batas batas syariat kan. Tu dia. Okey. Jadi anda ya, AKUT boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Masya-Allah. Talian kita 0322887111 tu kalau nak ke udara, nak bagi pendapat ataupun boleh bagi pandangan. Kalau segan nak ke udara boleh di talian WhatsApp kami lah. Kan. Taliannya 0111317911 untuk kita berkongsi pendapat dan juga mungkin ada buah fikiran yang sama-sama kita dapat kongsikan pagi ni agar ianya tidak berlarutan dan berlanjutan untuk kita. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka

0: 凯夏，凯夏，老婆了，阿卡。
1: Sampai lah pa, sampai je lah pa. Celik je lah pa.
2: Itulah celik lah pa.
1: Jom kita cari.
3: Buka mata lah pa, buka mata lah pa. Kita daripada Kuala Lumpur datang sini. Alam. Bawa kereta tak tidur-tidur lagi ni.
1: Eh, dia cakap kita sebenarnya dia lagi lah pa kan.
0: Nampak muka pun tahu lah pa kan, bang, jom lah.
3: Macam mana nampak kau kat belakang?
1: Eh, tu macam
3: tu. Nampak macam biasa orang kata kalau ramai ni mesti sedap.
1: Oh, betul betul betul.
3: Sini kalau nak tahu kat sini. Kalau sampai Terengganu ni kita mesti makan nah, apa tu atau tu apa?
1: Apa? Apa?
3: Nasi dagang. Dagang. Eh bukan, nasi dagang.
1: Iyalah. Okey, jujurlah kita try.
2: Jangan.
0: Ini lupa mai kerja aku ni lupa.
2: Eh, kelas tu orang semua luar ni kan.
3: Eh, cakap dah.
2: Itu.
0: Aduh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Main mana tiga beranak ni ha?
3: Bukan tiga beranak, tiga beradik.
0: Tiga beradik.
3: Ha, saya muda lagi. Kasih tu.
0: Sabo
3: lain ah.
1: Iya. Muka spesial mak jaruh
0: eh. Tamahalam. Daripada mana? Mari daripada mana ni?
1: Kita orang daripada Kuala Lumpur. Datang ke Terengganu ni nak sajalah nak bercuti. Kan, sebab orang kata kat sini banyak makanan yang sedap-sedap.
0: Banyak. Kan? Tengok atas meja ni pun banyak
2: orang. Mari masuk dalam sikit. Panah ni. Panah masuk dalam.
0: Baru sampai lah ni.
1: Baru je sampai.
3: Ni kuih apa ni?
0: Ni nama dia, ni nasi kapik sambal.
3: Nasi?
0: Nasi kapik sambal.
3: Kapik tu apa?
0: Dapur, oh kapik.
2: Impik kan?
3: Sambal.
0: Oh, dia sambal sebab dia boleh.
3: Oh, sambal.
2: Dia aku duduk air dulu.
0: Ni laksang dia.
3: Oh, macam yang macam kuitiau ni?
0: Kuitiau tapi putih kan? Laksang
1: ke laksam?
3: Betul lah tu.
1: Oh, dia kena sini tambah G.
0: Eh, gugi lah kalau bagi Terengganu duduk makan.
3: Yang paling best kat sini apa?
0: Oh, sini banyak sedapnya.
3: Eh, banyak.
0: Kita ada macam-macam sini.
2: Ni semua makan tradisional Terengganu.
3: Ni ada kuih kusu tak? Tak betul?
0: Apa? Tepung kusu.
1: Apa tu?
0: Kita ambil je lah kat lapar. Makan.
3: Makan je. Tanya dulu baru tahu.
1: Kita kena tengok makanan ni macam mana. Nanti sikit perut ke apa ke?
3: Tak apa, kita baca bismillah dulu.
1: Oh, yelah betul.
3: Bagi tahu Maria tu, baca bismillah.
1: Abang Akil pesan, Abang Akil kata, kalau kita nak makan, kita jangan ambil ikut orang. Kita kena tengok halal, kita tengok sesuai tak sesuai untuk kita.
3: Kak, kedai ni ada halal tak?
0: Tokanglah nak cok nasi lembut dengan halal.
3: Dia kata kita tokang pula.
2: Tokang. Betul lah tu cara diorang. Diorang concern. Jangan bersyakna benda gitu.
3: Hanya mari kita main muat jarum.
2: Tapi tak apa.
0: Sebab orang buat sini pun orang-orang kita.
3: Orang-orang
0: kita.
3: Kita
0: gunakan
3: pagar-pagar. Halal ni.
1: Insya Allah.
3: Kedai macam ni memang halal ni.
1: Okay.
3: Apa nama tadi? Mak jaga?
0: Mak jaga.
1: Abang, saya... Jangan balik saya bawa kakak ipar pula ni.
3: Saya kan?
0: nak
3: Nasi kapik sambal. Capur apa laksam?
0: Capur gitu.
3: Tak boleh ke?
0: Abang sakit dua pinggan.
3: Dua pinggan.
0: Dua pinggan.
3: Lepas tu kusu. Yang abang cakap kuih kosu.
1: Tepung kusu.
3: Tepung kosu. Yang tu nasi dagang saya nak
0: nasi dagang. Nasi kelosong. Tahu kelosong tak?
3: Kelosong.
0: Dia buku dengan apa tu? Buku dengan daun pisang.
3: Daun pisang macam jaruh.
0: Itulah kata-kata tradisional nasi dagang hak betul.
3: Okey. Saya nak.
2: Ada kuih yang lemak-lemak manis kan? Dia tepung buku panggil.
0: Tepung buku.
2: Ha, ni dia lemak manis.
3: Oh, ni yang lagu tu lemak manis ambu-ambu.
2: Dah rasa dia jadi lemak manis.
3: Oh, rasa. Saya rasa lagu tu kat sini. Bukan eh? Saya nak tu.
0: Ambil gambar dulu.
1: Oh, kita kena buat. Kena tunjuk ke abang abang. Abang Murad. Kita datang sini bukan nak makan je tau.
3: Kita nak ambil gambar . Aku lapar, kau nak ambil gambar.
1: Banyaknya order. Boleh habis ke ni? Membazir tu amalan syaitan tau.
3: Ya, memanglah membazir amalan syaitan. Tapi sekarang ni kita lapar tu yang belakang tu.
1: Okeylah, jom kita makan.
0: Aku sesek ni semua.
3: Suka macam ni lah. Apa yang ada kat sini? Nak try sikit-sikit.
0: Nak rasa.
3: Tapi betul. Orang kata, saya Google tadi, dia kata kalau kedai Mac Jarrah ni, kalau sedap bayar, kalau tak sedap tak payah bayar.
0: Sebab hari ni, sebab maknanya apa tu,
1: bijak
0: tu, ni kira jarang-jarang mari tempat kita. Betul.

0: Bukan sama.
1: Mek jaga belanja. Oh, ni dia belanja dua orang, dia mesti tiga orang ni.
2: Oh, terima kasih. Mek jaga.
0: Mek jaga belanja tu yang dah order tadi, yang belum order bayar.
1: Dah apa nak kita kan lagi paling pagi.
2: Tengok. Lagi. Sekarang ni abang pun berkira dengan kita. Macam mana?
3: Tak apa, bagi dia.
0: Kalau dah orang bagi free, kita kongsi yang
2: itu. Okeylah, okeylah, okeylah. Terima kasih banyak macam.
1: Tapi jangan was-was lah kalau buat halal haram. Memang kalau kedai Mek Jagung ni makanan dia semua halal.
2: Alhamdulillah.
1: Semua halal.
4: Ada apa ada abang adik kakak? Eh, kalau kalau kata Mek Jagung tak belanja, kami dua boleh belanja.
0: Saya rasa abang dua orang ni bukan nak belanja saya. Abang nak belanja adik-adik saya kan?
4: Eh, semua lah.
0: Kan semua eh. Saya tahu.
2: Alhamdulillah. Kira-kira boleh. Terima kasih banyak Mak Jaro.
1: Sini semua ada makanan tradisional. Kalau di Danu ni ada, kalau di kedai kopi Mak Jaro ni ada belaka.
2: Alhamdulillah.
1: Daripada makanan Hok Jangan Jumpa semua ada. Semua ada belaka sini. Kuala Lemak, Kuala Lemak.
0: Apa tu? Oh, sedap Kuala Lemak.
1: Kuala Lemak tu apa pula?
4: Padang sayang kita sayang.
2: Eh, banyaknya.
1: Ya, banyak. Di sini banyak makanan santan-santan sikit lah. Tapi sedap.
0: Apa tadi?
1: Santan.
0: Santan. Oh, santan.
4: Bukan setan. Santan.
1: Susah lah. Kita ni biasa kita cakap gini.
4: Dok Mak Jaro. Gini, makanan-makanan juga order dah air dulu. Panas air ni.
2: Betul-betul.
0: Saya nak air sebab panas tadi kan. Saya nak air teh obeng.
2: Betul.
1: Ha? Teh openg panah ke guna tu?
0: Panah
1: macam mana tu?
2: Saya nak Nescafe tarik ada?
1: Nescafe tarik boleh.
2: Maria nak minum air apa?
5: Semestinya saya nak air kosong je.
2: Dia macam kesihatan.
1: Kalau kita orang Terengganu panggil air mati sini.
2: Adik, air mati.
4: Bukan air mandi orang mati. Bukan.
1: Tapi orang Terengganu memang panggil air mati.
4: Air mati.
1: Dah berbulan. Bagai.
5: Tak sky juice lah kalau macam tu.
0: Adik saya ni memang macam tu. Sky juice lah, water stove zero
1: sebab
0: lah.
1: Sebab takut saya dengar apa tadi, air mati. Kita orang Terengganu kan tu air gas.
2: Takut sebab air mati. Baik-baik orang
1: Terengganu. Air masuk.
4: Jabur, air masuk.
2: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi.
2: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan
7: Terengganu FM.
2: Itu dia sketsa keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopinya ya, terbitan Uni Yunus, kolaborasi bersama dengan Terengganu FM. Meriah betul, macam air raya pula saya rasa kan. Okey, dan kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni menerusi pagi Assalam, seperti mana yang Sofia dah sebutkan tadi kan, topik pagi kita untuk pagi ini ialah berkenaan dengan drama-drama yang pastinya kalau kepada Akik Ukti yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk edisi hari Isnin dengarkan kami. Sebab apa tajuk pagi ni ialah berkenaan dengan bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita? Itu dia. Dan anda boleh kalau nak berhubung, nak call pagi ni boleh, taliannya 03-2288-7111 atau talian WhatsApp kami 01113172911.
8: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
2: Zaman ni guys, dia bersilih ganti. Kalau dulu masak nasi dalam periuk api, sekarang rice cooker jadi pilihan hati. Kalau dulu nak hantar pesanan guna merpati, lepas tu maju sikit hantar mesej guna phone Nokia 3 sekupang pun dikira jadi. Phone tu masa kecil dulu kita suka main game ular. Ingat lagi tak? Dah kira paling maju lah tu kan. Tapi itulah, susah juga. Asyik-asyik nak kena top up je. Sekarang mudah betul dah. Hantar WhatsApp je, tu pun ada nak tunggu dia punya balas tu. Mungkin ayam tu bertelur sampai menetas tak balas-balas lagi. Jadi macam mana kita nak tanya ke orang tu kenapa tak balas WhatsApp kan? Asyik-asyik di blue ticknya kita ni kan. Apa salah kita pun tak tahu. Jadi macam mana nak tanya dekat kawan tu kenapa tak balas WhatsApp dalam bahasa Arab? Mudah je. Limadha lam taraddi risalati? Limadha lam taraddi risalati? Limadha, kenapa? Lam, tidak. Taraddi, kamu balas risalati, mesej saya. Limadha lam taraddi risalati? Limadha lam taraddi risalati? Kenapa kamu tak balas mesej saya? Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan kita ataupun siapa pun lah blue tick kita kan, macam kita ni ada rasa buat salah dengan dia kan, rasa bersalah kita ni buatnya kan. Jadi bolehlah tulis kat situ, limadha lam taraddi risalati. Kesimpulannya guys, WhatsApp tu kena balas. Sedarlah, penantian tu satu penyeksaan. Jadi jangan sampai orang terseksa kerana anda. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim. Demikian tadi Lughatul Salam kita, ya, balaslah WhatsApp saya, menerusi perkongsian pagi ni dalam bahasa Arab ataupun Lughatul Al-Arabiyah. Kita belajar ya dengan perkongsian-perkongsian ilmu pagi ni. Semoga yalah setakat ini apa yang anda dapat ya, semoga kita sama-sama dapat manfaatkannya untuk kegunaan harian kita ataupun yalah manalah tahu kan sampai masa ada pelancong dari negeri Arab, tanah Arab yang datang ke Malaysia. Sikit-sikit kita dapat bercakap bahasa Arab, berkomunikasi dalam bahasa Arab, satu kebanggaan untuk kita rakyat Malaysia kan. Dan waktu sekarang sudah pun 7.28 minit pagi waktu ini. Yang menyapa, terima kasih Iman, Puan Biah dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Oh jauhnya ni, mesti dengarkan menerusi RTM Klik ataupun di Astro 875 pagi ni. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam ya, selamat bertugas untuk kita ya, dan rakan pendengar Salam FM. Terima kasih, semoga sihat dan ceria selalu. InsyaAllah kami sentiasa ceria. Itu dia Kak Akma. Assalamualaikum Sofia. Akak tak tahu nak komen lah tentang tajuk, biarlah orang lain komen. Kenapa akak tak nak komen pagi ni? Itu dia, selalunya boleh komen kak. Komen lah sikit. Okey, Cik Muhammad Muhaimin juga menyapa pagi ni. Selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Pagi Salam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Dan untuk topik pagi kita ni berkenaan dengan bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita? Daripada sahabat kita Puan Raini yang kirim menerusi talian WhatsApp kami pagi ni ya. Pada saya, kalau sesebuah drama dah jelas terlampau ya, melebihi dari batas syariat, kita sebagai penonton kena ada pilihan lah untuk tak terus menonton. Sebab apa? Jangan sebab cerita dia menarik ataupun jalan cerita dia nampak menarik, kita abaikan perkara yang bercanggah dengan agama. Sebab hiburan tu boleh Tetapi biarlah ada batas dan dapat memberikan manfaat. Cik Faizal pula. Cik Faizal, selamat pagi Sofia. Kalau saya dapati drama tu banyak sangat unsur yang tak sesuai dengan syariat, saya akan berhentilah menonton dan takkan menyokong drama tu. Tu dia tegas betul ya. Dan kita ada kuasa sebagai penonton kerana tontonan dan sokongan kita sebenarnya mempengaruhi apa yang penerbit dan akan hasilkan. Teguran pula, biarlah berdasarkan ilmu bukan sekadar menghukum. Saya suka Cik Faizal kita cakap tadi ya. Kita menegur, biar berdasarkan ilmu bukan sekadar menghukum. Yalah, kita kadang-kadang bila kita terlalu emosi tu, kita naik angin, kita marah kan, kita tulis yang bukan-bukan sebagai balasan apa yang kita dah tonton tadi kan. Tapi biarlah teguran yang dapat memberikan pengajaran kan. Ia adalah yang sebaik-baiknya, teguran yang baik-baik. Mungkin mereka yang orang kata penerbit ataupun pengarah drama terbabit, ya, mungkin mereka kurang pengetahuan, ya, atau juga sama ada dari sudut agama, sudut pengetahuan, atau terlepas pandang, dan mungkinlah ya, perkara-perkara sebegini kadang-kadang dalam kita sibuk berkarya, kita tak sedar yang kita lakukan itu pada kita biasa, tapi pada orang lain dan pada agama kita ianya sebenar sedang melampaui batas. Baiklah, saya nak ambil pemanggil kita pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Usi.
0: Ya Aki, Cik Jumari.
3: Ya.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat, walaupun sedikit berjerebu tapi alhamdulillah masih lagi sihat.
0: Jerebu di apa ni, Keluang eh?
3: Ya betul. Tapi tak tahu sangat lah. Tapi nampaklah kan matahari tu dia macam terlintam sikit.
0: Kelabu-kelabu je rasa eh.
3: Betul-betul.
0: Itu dia. Baiklah, Cik Jumari, dengar ke topik pagi kita pagi ni?
3: Dengar.
0: Bagaimana pendapat?
3: Orang cakap
0: dengur. Apa komennya ataupun tindakannya?
3: Okay, macam saya sendiri, saya akan nasihatkan utama macam diri saya sendiri dan juga kepada semua ahli keluarga saya. Saya akan nasihatkan mereka jangan tonton drama tu. Tapi tidaklah maksudnya kita mengutuk pada pengarah tu kan. Maksudnya kita tak tonton drama tu dan kita cuba untuk memberikan kata-kata yang baiklah kepada pengarah tu dan kemudian media sosial kan. Kita akan cakap kata baik, cakap dengan amat waktu ni. Sebab drama ni bukan sahaja yang ditunjuk oleh kita orang yang dewasa kan. Kadang-kadang anak-anak, remaja dia tonton. Jadi itulah yang menyebabkan tak menjadinya terutuk akhlak macam tu. Jadi kita tak tengok dan kita tegur dengan secara baik kepada pengarah tu.
0: Ini kalau kata Cik Jumari adalah friend dengan pengarah tersebut, akan direct lah ni maksudnya?
3: Direct. Tapi taklah maksudnya kita berdua cara berkutuk macam tu. Tak, maksudnya kita
0: secara baik lah. Jadi apa yang Cik Jumari lihat hari inilah ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, pelbagai teguran, pelbagai komen dari masyarakat dan juga netizen berkenaan dengan hiburan yang melampaui batas, ya, pakaian yang orang kata terlalu tak sesuai lah untuk dilihat di mata orang ramai kan. Juga drama-drama yang sekarang ini agak daring lah orang kata kan. Jadi setiap hari kita berdepan dengan keadaan-keadaan ni, adakah Cik Jumari rasa perkara sebegini bila berterusan, efeknya dan kesannya kepada golongan anak-anak terutamanya, bagaimana pendapat tu?
3: Okey, macam pendapat saya sendiri, sebelum kita buat drama tu kan, kita nasihatkan kepada pelakon-pelakon tu ke, kepada pengarah-pengarah tu, supaya menjaga pakaian utamanya kan. Pakaian itu kalau boleh jangan terlalu menjolok mata. Sebab itu mungkin akan membesarkan fikiran anak kita yang kata mungkin yang baru nak berhijab, baru nak bertudung, tapi tengok pakaian macam tu dia orang kan mudah tertarik kan. Jadi kita sebelum kita buat drama tu, kita yang penting pakaian itu dulu kita kena utamakan sebelum kita punya apa tu, nak tengok drama tu macam tu.
0: Maksudnya kat sini pengarah drama pun perlu ada ilmu jugalah ya, buat perkara-perkara macam ni sebelum nak, orang kata nak lepaskan drama mereka untuk tontonannya.
3: Betul. Jadi yang utama pakaian dengan sikap pelakon dalam drama tu sebenarnya.
0: Katalah andai katalah Cik Jumari ni seorang pengarah drama. Drama bagaimana yang ingin Cik Jumari nak buat untuk masyarakat ni tonton?
3: Okey, macam saya sendiri lebih minat kepada keseluruhan. Jadi saya lebih suka drama yang kalau saya nak arah tu tak lebih pada kekuatan lah, macam adik-beradik. Sebab drama ni kurang tau dekat ni, dekat public kan. Jadi saya lebih suka drama-drama dalam keluarga, macam adik-beradik ke, kita macam mana nak baik-baik dengan adik-beradik, tak nak bergaduh. Macam mana kita nak tunjukkan lah kasih sayang dalam keluarga tu supaya dicontohi oleh yang melihat drama tu.
0: Ni macam ala-ala drama kita lihat tahun 80-an, drama opah lah ya.
3: Kan.
0: Saya tiba-tiba teringat pula drama opah zaman-zaman dulu dekat betul, RTM kan.
3: Betul, kita tengok drama tu ya Allah. Kalau orang banyak kali pun tak jemulah tengok drama tu.
0: Itu namanya drama yang berkualiti terbitan RTM
3: betul.
0: Ni.
3: Betul. Kadang-kadang drama kita tengok lebih kepada cinta lah apa. Kadang-kadang drama tu sama je kita tengok, tak ada
0: stereotype lah ya orang kata.
3: Kalau drama tu macam tu je. Tapi pernah kerja kat drama lama ni, dia orang pandai tau buat drama macam mana kekagaan tu. Jadi kita tengok, kita tak cemur.
0: Adakah sebab penerbit pentingkan rating sebenarnya? Bila tengok, oh biarlah salah pun aku nak rating, Nak viewers macam tu.
3: Mungkin dia orang lebih rating lah. Sebab sekarang ni kan semua media sosial kan. Jadi dia lebih suka rating. Tak apalah, tak cantik, aku kata tak sedap pun tak apa, janji rating dia tinggi macam tu.
0: Tak fikir pun pasal melampaui batas syariat tu kan.
3: Betul-betul. Sebab yang tonton ni bukan jenis kita je, kadang anak-anak kita yang remaja-remaja ni, itu yang penting sebenarnya kita nak terjaga sebenarnya.
0: Itu dia. Akhir katalah nasihatlah kepada penggiat-penggiat seni kita kan. Walaupun kita ni ialah hanya netizen biasa kan, tapi kita ada orang kata pendapat kita juga untuk kita salurkan. Silakan Cik Jumari.
3: Okey, lagi pendapat saya kepada semua pengarah-pengarah yang mungkin yang akan melahirkan drama yang baru ni, kalau boleh pakaian pada pelakon tu kita kena jaga. Sebab yang kotor tu bukan saja kita orang dewasa ni, kemacam lah kanak-kanak juga. Jadi satu lagi, jangan penting kepada cinta sahaja, tapi kalau boleh lebihkan kepada kekeluargaan. Sebab kita sekarang ni kan nak pentingkan keluarga, macam tu lah. Kalau boleh jangan terlalu, orang kata jangan terlalu kejam pada rating je lah. Kalau boleh untuk pengajaran
0: nak ada pengajaran, nak ada kualiti kan.
3: Betul-betul. Tak nak
0: sama
3: je.
0: Boring, asyik-asyik putus cinta, ambil suami orang gitu kan. Cerita zaman sekarang.
3: Suami orang lah. Tak adalah macam tu. Banyak tengok kan? Cerita
0: yang penting lepas
3: tu.
0: Ulang-ulang dia macam sama.
3: Betul. Satu lagi budak-budak dia berdalih daripada itulah sebenarnya.
0: Itu dia. Terima kasih Cik Jumari. Seronok pula sembang pasal drama kan. Nanti kita buat drama ala-ala opah lah.
3: Boleh.
0: Okey, Cik Jumari. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Kita nak dengarkan persembahan daripada Auto Tune Band, Tenat. Teruskan bersama kami. Salam FM.

Itu dia. Tenat. Kadangkala dunia ini semakin tenat kerana kita yang membuatkan keadaan itu yang menjadi tenat sebenarnya, kan. Jadi sebagai seorang Muslim, kita tetaplah ada batas, ada adab dan juga tanggungjawab kita sebenarnya untuk memilih apa yang kita tonton. Bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita? Itu yang saya bincangkan. Mungkin rasanya sedikit berat, tidak juga berat, tapi ianya satu topik yang harus dipandang serius. Supaya kita semua jadi insan yang lebih, orang kata, cakna dengan keadaan sekeliling, terutamanya kita sebagai seorang Muslim lah ya. Perkara yang wajib kita ketahui dalam kehidupan kita seharian, apa peraturan dalam kehidupan kita, agama kita yang patut kita ikut. Baiklah, Puan Siti Hajar, Assalamualaikum. Sofia, Waalaikumsalam. Bagi saya lah, mak ayah tu memainkan peranan penting. Kalau anak-anak masih kecil atau remaja, kita tak boleh serahkan semuanya kepada TV dan juga media sosial. Kita perlu terangkan kenapa sesuatu babak itu tidak sesuai dari sudut agama, supaya mereka belajar membuat pertimbangan sendiri. Samalah Puan Siti Hajar kita, sama tadi dengan Cik Jumari, kan. Apa jua yang kita nak bagi anak kita tonton, ya. Kalau boleh kita kena terangkan dulu sesuatu babak tu tak sesuai ke, sesuai ke, untuk kita lihat, kan. Sebab budak-budak ni dia suka nak explore, suka nak tengok, kan, benda-benda yang macam ni yang bahaya sebenarnya. Jadi memang satu tuntutan lah kita sebagai parents, sebagai ibu bapa, ya, untuk kita bagi tahu sesuai atau tidak untuk anak-anak kita menonton apa jua bentuk hiburan dan juga cerita atau drama dan sebagainya. Nurul kata, Nurul, saya pilih untuk tidak menonton. Tu dia, ini kira stick firm dengan satu keputusan, ya. Kalau sudah melanggar batas agama, tak berbaloi diteruskan. Drama sekarang sebagainya keterlaluan, jadi tolonglah pantau. Tu dia. Cik Ahmad pula kata, boleh tegur, tetapi tegurlah dengan hikmah. Jangan sampai teguran kita pula menjadi fitnah. Itu dia, bila kita sayang dengan ukhuwah dan juga persaudaraan, pastinya teguran itu biarlah teguran yang membina, kan. Mungkin kadang-kadang ada ramai yang terleka, anak-anak muda kita berkarya terlalu, orang kata, taksub, terlalu over excited macam tu, kan. Sampai terlupa batas-batas. Jadi betul lah kata Cik Ahmad tadi, kan, boleh tegur tapi tegur dengan hikmah, kan. Supaya teguran itu bukan mendatangkan satu fitnah. Baiklah, yang seterusnya, Aina. Aina dari Alostar, dengar dari saluran Astro 875. Itu dia. Terima kasih, Aina. Sebagai penonton, kita ada pilihan sebenarnya, Kak Sofia. Kalau tak setuju, kita boleh berhenti menonton dan jangan beri sokongan. Itu yang pastinya betul lah, ya. Kita tak boleh nak bagi sokongan lah untuk perkara-perkara macam ni. Bukan satu benda yang boleh dikompromikan, ataupun kita di orang kata kita boleh timbang-timbang dulu, tak. Perkara ni memang kita kena, kalau tak boleh, memang tak boleh, sebab ianya melanggar syariat agama kita, perintah Allah, ya, bagaimana Rasulullah mendidik kita, terutamanya wanita-wanita, ya, yang mana batas-batas aurat, ya, yang kadang-kadang kita rasa ianya memang langsung tidak sesuai untuk menjadi tontonan, terutamanya untuk anak-anak kita, kan. Baiklah, sementara tu kita berhenti seketika. Kita nak beri laluan kepada Kak Bedah. Apa Kak Bedah nak cakap pagi ni, kita dengarkan.

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Bedah hari ini? Kak Bedah nak ceritakanlah, zaman sekarang ni kan pelik tau manusia ni. Siang dia mengantuk, malam dia segar bugar macam burung hantu kan? Pukul 2 pagi baru nak main badminton, pukul 3 pagi baru nak lepak mamak, siap teh ais gelas besar, roti canai 2 keping, lepas tu esok pagi pergi kerja, muka macam kena tinggal bas. Kak Bedah bukan nak kata tak boleh bersukan, tak boleh lepak, boleh. Tapi kan kita kena ingat dalam Islam pun galakkan jaga kesihatan, eratkan silaturahim, betul tak? Semua benda kena berpada-pada, jangan sampai dijadikan siang, siang dijadikan waktu tidur. Ingat dia, tubuh badan kita ni amanah daripada Allah. Badan perlukan rehat. Kalau tiap malam kita tidur lambat, lama-lama kesihatan kita pun terganggu, betul tak? Badan letih, emosi cepat marah, otak tak fokus. Ada yang bangun subuh pun dah tak larat. Alam bunyi 5 kali pun masih sambung peluk bantal. Sebab apa? Sebab dah penat bersukan malam tadi kan? Yang paling Kak Bedah sedih lah kan, ada suami balik rumah lewat sebab lepak sampai tengah malam. Anak dah tidur, isi tunggulah sampai tertidur-tidur atas sofa tu. Bila ditegur dia jawab, alah abang lepak kejap je. Kejap apa je, sampai pukul 2, 3, 4 pagi tu kan? Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Ada pula anak muda malah sibuk konvoi, main futsal, sembang kedai mamak. Tapi siang bila nak pergi kerja, nak pergi kuliah, dia tertidur. Sebab apa? Sebab dah penat, jadi kerja pun tak produktif. Akhirnya hidup jadi tunggal langgar. Sebab apa? Sebab tak pandai uruskan masa. Kita kena ingat ya, malam ni Allah jadikan untuk berehat. Bukan kita nak serabutkan diri dengan berpenat-penat sukan tu. Nak sukan boleh, balik kerja tu pergilah brisk walk ke, jogging sekejap ataupun pergi main badminton. Dapat setengah jam pun jadilah. Itu barulah sihat. Malam kita berehat, untuk apa kita tidur awal supaya tengah malam kita bangun tahajud? Dapat tak gitu? Perkara basic je tu. Nampak Kak Bedah ni pun tahu kan? Baiklah, itu sajalah nasihat Kak Bedah hari ini ya. Seperti biasalah Kak Bedah ni bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda atas teguran yang membina untuk kita semua. Jadi kita sama-sama jadikan tauladan dan juga sempadan yang elok, yang buruk ya. Pandai-pandailah kita fikir sebab kita semua dah dewasa kan. Itu dia, 7:48 minit pagi. Bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita ya? Cik Razak kata drama hanyalah hiburan. Jangan sampai hiburan membuatkan kita lupa halal dan haram. Itu dia. Cik Farah pula kata, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Saya akan pilih rancangan yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri serta keluarga. Sekarang ni bila dah berumur, banyak menonton dokumentari ya, drama-drama keluarga. Itu dia, macam Cik Jumari tadi ya. Hafizah dari Melaka, selamat pagi. Kalau ada unsur yang bercanggah dengan syariat, mesti saya takkan tonton. Dan penerbit sebenarnya perlulah tengok dan bertanggungjawab dalam menghasilkan apa jua kandungan. Bukan saja drama, tapi dekat media sosial pun sama. Apa jua konten yang dihasilkan, pastinya janganlah ya, melampaui batas. Betul tu. Dan yang terakhirlah, sempat saya bacakan pagi ni, Cik Zaki dari Putrajaya. Saya dengar menerusi RTM Klik, kata Cik Zaki, pada saya mudah je kalau kita tahu sesuatu tu tak baik untuk hati kita, untuk iman kita, tinggalkan. Itu dia, simple je, tinggalkan. Jadi sebelum saya nak serahkan ataupun saya nak menutup tirai pagi ni, menerusi pagi at salam ya. Dan pukul 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Sedikit perkongsian untuk kita jadikan ibrah kita lah, dengan tajuk drama. Bila drama sudah melampaui batas syariat, apa tindakan kita? Ya, tetapi kita sebagai seorang Muslim, pastinya kita ada batas adab dan juga tanggungjawab untuk memilih apa yang kita tonton ya. Apa yang kita tonton tu boleh mempengaruhi hati kita, pemikiran kita, cara kita melihat sesuatu perkara kan. Dan kita tak mampu untuk ubah, tapi sekurang-kurangnya kita mampu untuk memilih. Ada banyak stesen TV kan, terutamanya kalau kita tengok RTM, drama-drama yang berkualiti, drama kekeluargaan, drama yang memberi keinsafan kan. Juga drama-drama di stesen TV yang lain juga ada drama-drama yang berkualiti yang boleh kita tonton sebenarnya kan. Dan kita tutup apabila perlu, tinggalkan apabila melampaui batas, dan kita tegurlah cara yang baik jika kita mampu kan. Kerana akhirnya bukan semua yang popular perlu kita ikuti ya, untuk anak-anak muda juga. Dan bukan semua yang menghiburkan itu membawa kebaikan untuk kita. Jadi semoga kita menjadi penonton yang bukan sekadar untuk mencari hiburan, tapi juga menjaga iman ya, menjaga maruah dan hati. Dan saya berkata-kata bukan untuk anda sahaja ya, Akik Ukti, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Semoga kita dapat menjaga hati, mata, telinga kita, lidah kita, dan terutamanya untuk wanita, semoga kita dapat menjadi wanita syurgawi. Macam lagu yang terakhir yang akan saya kudarakan, persembahan daripada Zain, kumpulan Zain, Wanita Syurgawi. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Illa liqa. Ma'asalamah. Selamat bekerja. Yang baik dari Allah tentunya, yang khilaf itu, kekurangan itu daripada saya, Sofia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.